0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Baik, Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita terima lagi penelpon di 0811-400-9250. Assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa, Ruslan.
0: Iya, dengan Pak Junedi.
1: Deliwang.
0: Oh, Deliwang. Iya, bukan Pak Junedi.
1: Pak Junedi sih. Pak Junedi di Pro 1 kemarin.
0: Oh, di Pro 1. Sempat diwawancarai oleh reporter ya?
1: Iya, Bung Alpian kemarin.
0: Oh, Bung Alpian. Nah, gimana itu menurut Tiny Deliwang? Kita masuk desil 5 ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, kenapa bisa? Berarti tidak dapat.
1: Tidak tahu bagaimana bisa masuk.
0: Berarti tidak sampai sekarang ini tidak dapat pernah bantuan ya? Tidak pernah sama sekali?
1: Tidak pernah sama sekali.
0: Nah, itu dia.
1: Ini juga desil. Itu juga baru, juga itu. Sebenarnya.
0: Oh, baru di? Iya.
1: Hmm. Dulu itu ada desil.
0: Iya.
1: Dulu ada KTP saya itu, Bu. Waktu 2016 itu, tapi saya pahir.
0: Iya.
1: Kurus kembali, ada di desil di situ.
0: Oh, masuk. Baru kita tahu desilnya.
1: Iya, baru saya tahu desilnya bilang desil begini. Bilang desil 5.
0: Pantas, tidak dapat.
1: Kenapa nggak bisa desil 5, Bang? Itu saya ini orang mampu dalam desilnya 5, begitu.
0: Iya. Kalau desil 5 itu sudah masuk batas mampu lah.
1: Iya, kalau menurut saya ini pemerintah ini harus perhatikan kepada masyarakat yang di Jawa. Apalagi sekali untuk pekerjaannya yang tunanetra itu. Ada juga bergabung sama organisasi.
0: Iya.
1: Tetapi

0: ripete per sera, questo. Io che faccio praticar cierto per gamo sama guarda che faccio io. Ada juga inteligensi bilang kemampuan kemampuan. Terus ini bagaimana juga bisa memperbaik kalau saya alami tidak bergabung di situ, Bu.
1: Oke. Kita kembali ke topik ini, Pak Deliwang. Ya. Terkait dengan desil ini, ya artinya memang dulu pernah memang didata ya, Deliwang. Pernah enggak?
0: Tidak kita pernah sama sekali, Bu.
1: Tidak pernah didatangi oleh petugas, apakah itu dari RT atau dari pusat, apa namanya,
0: kalau sensus. RT dulu itu tidak datang.
1: Oh.
0: Tapi RT dulu ini, bukan RT baru.
1: Iya.
0: Karena ini, saya kan mulai RT.
1: Iya, artinya data lama.
0: Jadi bisa lagi RT baru.
1: Data lama, di. Iya, data lama.
0: Iya, karena ini RT ini, pas ada juga masa kerja. Jadi kalau menurut saya tidak bisa salahkan RT baru kan.
1: Iya. Intinya paling tidak sudah pernah kita didata dulu dengan RT yang lama ya.
0: Iya, sudah didata tetapi
1: masuknya itu kenapa kok bisa masuk di desil 5 padahal iya, harusnya paling tidak.
0: Iya. Didata tetap ya, Bu. Ini tidak ada respon.
1: Oh.
0: Tidak ada respon sama sekali.
1: Iya.
0: Saja.
1: Kalau posisi tempat tinggalnya di Liwan sekarang tinggal di mana nih? Di rumah kontrak atau di asrama?
0: Di asrama, tapi ini juga asrama, Bu. Dilala juga bantuan begitu, Bu.
1: Oh, itu karena tinggal di asrama, Ki. Jadi
0: sebenarnya sebenarnya kalau menurut saya, Bu, ini tinggal di asrama.
1: Iya.
0: Saya itu juga kalau mau kos rumah pas saya bilang orang kaya ini kalau kos rumah.
1: Iya.
0: Itu masih lagi itu, Bu.
1: Betul. Karena kalau kontra juga biasanya tidak dapat di jadi memang
0: itu sekarang pemerintah itu sekarang pemerintah
1: ya, mungkin karena juga. Mungkin karena ini asrama teh ini sudah dapat bantuan dari Kementerian Sosial atau mungkin ada istilahnya subsidi dana terus ke sana karena kan istilahnya ini asramanya yang dihitung bukan tidak pernah juga dapat bantuan dari Kementerian Sosial ya?
0: Iya.
1: Oh, karena biasanya kan kalau asrama itu atau panti itu memang ada anggaran khusus.
0: Iya, dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada.
1: Iya.
0: Karena jadi, bukan virus polisi ini itu.
1: Iya. Nah, mungkin itu.
0: Hanya di sini untuk sementara mami, karena mamaku seru materi juga.
1: Iya.
0: Jadi ini kemampuan kita, apalagi saya pekerjaan saya kalau sekilur mencari, ya, tidak ada apa-apa.
1: Iya, itu dia, Pak. Deliwang ya, kemungkinan besar itu karena kita jarang terdata karena masuk di dalam asrama.
0: Iya, mudah-mudahan ini pemerintah ke depan memikirkan, Bu.
1: Iya.
0: Desi-desi ini.
1: Iya.
0: Dan tolong ya masyarakat di bawah. Ini juga dapat.
1: Tapi seharusnya kan desi itu berdasarkan apa, di data kependudukan ya? Kalau KTP kan biasanya gitu ya. Bukan
0: ya.
1: Harusnya berdasarkan KTP ya, maksudnya individunya.
0: Iya.
1: Meskipun individunya tinggal di asrama, paling tidak harus dapat bantuan juga, karena kan itu tadi menghidupi apa, suami istri tinggal di sana di asrama.
0: Iya, tapi itu rencana aku nanti minggu juga pulang, anak juga.
1: Pulang kampung.
0: Iya, pulang kampung.
1: Iya. Berusaha.
0: Itu juga kali kampung, Bu.
1: Iya.
0: Sebenarnya ini desi ini kalau dari daerah gua, Bu, ini.
1: Iya.
0: Ini kan ada namanya deh. Ekonomi, kalau daerah gua,
1: iya.
0: Kan beda di sini.
1: Iya.
0: Oke, pegang bos.
1: Iya. Makasih.
0: Iya.
1: Infonya dari.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Deliwang di Nuri Baru ya. Silakan yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih undang di 0811-400-9250 ya. Sekali lagi di 0811-400-9250. Ya, kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bari bahasa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya. Dari Delimpo.
2: Delimpo, Pak Ruslan.
1: Iya, silakan Delimpo. kaitannya dengan ini.

0: pemberian bantuan. Nah, ini ternyata.
1: Ini itu salam saudara, itu salam pendata itu.
0: Iya.
1: Karena itu kan data dasarnya integritas dari data ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi yang kita khawatirkan sekarang, siapa tahu di data itu motor tidak ada, tidak percaya.
0: Iya.
1: Kita tidak sadari bahwa ini data nanti yang menentukan kita dapat bantuan atau tidak.
0: Iya.
1: Iya tak?
0: Iya.
1: Iya. Jadi cocok juga tadi kita bilang bahwa itu KTP harus ditahu apa pekerjaannya di situ.
0: Iya.
1: Iya. Kita tuh biasa juga pernah ini lagi saya punya motor 3
0: misalnya. Iya.
1: Iya, itu orang ngontra itu sebenarnya orang punya uang banyak itu.
0: Iya, mampu ya. Mengontra.
1: Jadi nak mampu berpikir.
0: Iya, karena ada orang biasa ngontrak 10 juta kontraknya 1 tahun.
1: Iya,
0: makanya bisa punya kendaraan ya, roda 4, tapi statusnya memang ngontrak.
1: Ya. Makanya itu orang ngontrak tidak ada apa.
0: Iya.
1: Karena itu pengeluarannya luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Lekena kami tahu penampilannya kan bagus, apalagi punya istilahnya.
0: Iya.
1: Yang rumah. Yang tingkat-tingkat kan naik.
0: Tapi cuma kalau itu, kasusnya kayak Deliwan tadi ini kan, kayak Deliwan tadi ini kan memang posisinya dia tidak kontrak, tinggal di dalam asrama. Cuma persoalannya dia kan ini masuk penyandang disabilitas. Tapi ternyata setelah keluar desilnya dia di desil 5. Desil 5 itu kan batas dianggap sudah istilahnya mulai mapan lah. Desil 5 itu batas bawah, artinya sudah menjadi batas akhir target program
1: bantuan. Itu juga yang dilihat. Ya. Bahwa dia tinggal asrama, kemudian kegiatannya memang menguntungkan, artinya gampang dapat uang.
0: Ya.
1: Nah itu juga salah satu faktor.
0: Faktor juga. Termasuk masalah, tadi, ada juga tadi ini kasus kayak Pak siapa namanya, dari Bantimurung. Nah ini pernah dulu dapat bantuan, tapi saya tanya, pernah kita kasih naik daya listrik? Tanah bilang sekarang dari 2450 naik jadi 2300, saya bilang cocok Mi. Itu juga termasuk pengaruh karena beberapa kasus.
1: Iya.
0: Saya bilang banyak kasus seperti itu sudah naikkan daya listrik.
1: Jadi barangkali begini Pak Mbo.
0: Iya.
1: Itu dijadikan listrik itu dijadikan dasar.
0: Iya.
1: Itu perlu dianulir. Artinya jangan pakai lagi sebagai dasar untuk sensus itu data.
0: Betul.
1: Ya jangan dipakai, sebab kita tidak mampu juga. Kita pakai begini karena banyak kebutuhan. Ya, jadi kita jatuh ditimpa tangga.
0: Itu dibilang. Mungkin karena dibilang kalau naik dayanya ini berarti banyak barang-barang elektroniknya di dalam rumah. Artinya mampu beli kebutuhan yang bukan primer, artinya sekunder.
1: Iya, sekunder.
0: Iya, iya.
1: Ternyata. Ya, jadi bagusnya barangkali kalau statistik ini cari cara lagi. Ya, mudah-mudahan mendingan kalau masa
0: resmi. Iya.
1: Supaya nanti evaluasi.
0: Iya.
1: Kalau ada kelompok ini pasti tidak bagus itu, tidak tuntas itu pendatangnya. Ya, boleh nilai tak?
0: Iya.
1: Ya, kamu tidak ada perlu kesalahan hasil daripada pendataan itu. Nah, itu sudah dikatakan mas.
0: Termasuk sampah di Makassar ini kan diukur dari situ, dari listriknya.
1: Iya, listrik Pak.
0: Berapa dayanya? Kalau di bawah 900 berarti gratis kalau 4,5 misalnya. Nah, 900 ini yang dibagi dua, ada yang mampu, ada yang tidak mampu.
1: Itu kita tidak tahu dasarnya juga kenapa mesti listrik itu dijadikan tolak ukur untuk ya tahu?
0: Iya.
1: Mengukur kemampuannya orang, kekayaannya orang.
0: Iya.
1: Langsung bilang pekerjaannya selesai.
0: Iya.
1: Kita. Terus pada listrik dijadikan dasar.
0: Iya.
1: Jadi saya kira itu. Jadi barangkali tidak bisa juga dipersalahkan itu pendata tanggung. Itu interview kita gitu,
0: diwawancara
1: berapa gaji kita, berapa pengeluaran kita.
0: Iya.
1: Seperti itu ada dikirim di medsos itu yang di interview itu masyarakatnya natun sampai depuk di kepalanya. Karena itu pendapatannya cuma 800, pengeluarannya ada 2 juta.
0: Wih.
1: Dia bilang itu pendata itu di mana bagaimana caranya menutupi ini? Dibilang ada-ada saja.
0: Ada saja.
1: Itu kan data tidak bisa begitu.
0: Iya.
1: Bukan data itu. Arti... tidak bisa begitu kan.
0: Artinya
1: serangan. Ini data harus akurat.
0: Iya.
1: Kira-kira itu Andi. Menarik yeah. juga bahasan hari ini tahu. Terima kasih Prof.
0: Iya,
1: karena itu kalau begitu pasti ada peduli tuh.
0: Iya.
1: Bahwa masyarakat ada komplain dengan ini, ada tidak cocok, ada tidak cocok.
0: Iya.
1: Sekiranya itu. Terima kasih Pak Bodes.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Delimpo ya. Ini tadi sempat gabung juga berkaitan dengan bahasan kita terkait dengan desil, pembagian desil ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Desil. Apa itu desil?
0: istilah penerima bantuan ini.
2: Desil. Desiang.
0: Desil, enggak tahu apa artinya itu desil. Pokoknya saya dulu ingatnya desil ini kalau ada pemilu. sekarang ada Tommy. Kalau bantuan ternyata berdasarkan desil.
2: Iya. Yeah. Sekarang di mana-mana di seluruh Indonesia memang itu harus ada desil, Kak.
0: Jadi desil itu metode pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat.
2: Nah, di sini juga, Bu, ya. Saya karena saya dapat informasi juga pemahaman terkait desil. Kalau mau cek itu desil, tak buka di aplikasi IKD.
0: Ya,
2: IKD, Identitas Kependudukan Digital. Ya kan?
0: Yeah.
2: Kalau sudah mister nak, semua orang kan pakai di HP Android, tak? Toh?
0: Yeah.
2: Buka lagi di situ. Setelah terbuka itu sisi verifikasi di kecamatan, tak? Buka, tak? Karena ini kan pembagian bantuan itu, Kak, harus tepat sasaran. Ya kan?
0: Yeah.
2: Kalau sudah diverifikasi itu kan masuk di Kemensos, Kementerian Sosial Indonesia, ya kan?
0: Yeah.
2: Di situ nanti karena kan kebanyakan kemarin-kemarin itu katanya tidak tepat sasaran sih ini bantuan, jadi makanya disuruh diverifikasi itu atau di download itu IKD kita Identitas Kependudukan Digital. Setelah terbuka itu sudah diverifikasi, ada muncul masukkan di situ data-data. Terus buka lagi aplikasi Kemensos, Kak. Di situ kan bisa masukkan nomor KTP, Kak. Kalau ada muncul di situ, Kak, desil umpama muncul ki sama kayak Mbo.
0: Yeah.
2: Muncul ki desil 1 sampai 5 atau 6, ya kan? 6 sampai 8, 8 sampai 15, ya kan?
0: Iya.
2: Yeah. Nah, bisa ki juga masukkan sanggahan di situ. Ada di bawahnya, Kak, masukkan Ki, bahwa memang saya dulu pernah begini, tapi sekarang sudah jatuh, ya kan? Saya sudah tidak mempunyai ini, dan masukkan Ki juga itu bukti-bukti itu, cakap dong, pama kemarin saya ini, memang saya berjaya punya pemasukan pendapatan seperti ini, tapi sekarang pun saya sudah ini. Masukkan di situ, baru dikirim.
0: Tapi apa namanya tadi aplikasinya?
2: IKD.
0: IKD.
2: Iya,
0: itu ya?
2: Identitas Kependudukan Digital.
0: Iya.
2: Setelah itu terbuka itu Kak, ke kecamatan diverifikasi itu muka tak. Karena tidak bisa itu ada kode di situ nak kasih Ki.
0: Iya.
2: Setelah itu buka lagi Kemensos, aplikasi Kemensos Kak, karena berkaitan itu IKD dengan Kemensos. Ada mi muncul di situ. Masukkan lagi sanggahan tak umpama kita. Kalau umpama kita memang selama ini dapat ki, umpama Mbok ya maaf, dapat ki bantuan semuanya PKH, BLTS, pengobatan itu, tiga-tiganya kita dapat. Tapi dalam diri kita sudah mampu, lebih ini dari mampu hidup tak.
0: Yeah.
2: Masukkan ki juga pengunduran diri di sanggahan itu bahwa saya supaya sudah tidak layak mendapat bantuan ini karena saya sudah mampu.
0: Supaya dialihkan ke
2: orang lain. Supaya dialihkan itu bantuan tak ke yang lain.
0: Orang lain yang lebih berhak.
2: Iya. Karena ini program pemerintah Pak Prabowo itu memang harus tepat sasaran. Bukan tidak tepat sasaran. Jadi kemarin kan, kemarin-kemarin sampai saat ini ada itu namanya ada Dengsus. Mbok ya?
0: Iya.
2: Itu juga kalau ada data gitu orang Dengsus itu. Yang kisota-sota bilang pendapatanku sekian sehari. Padahal itu tidak seperti itu. Karena malu ki dibilang miskin. Ya kan?
0: Iya.
2: Lebih bagus itu dibilang miskin ki. Nah memang sesuai yang dilakukan daripada dibilang kaya, kita sebenarnya kita miskin.
0: Iya.
2: Ya kan?
0: Jadi jangan
2: orang
0: ada rasa malu ya sesuai dengan kondisi.
2: Iya, karena banyak sekarang orang, Bu, ya mohon maaf ya.
0: Iya.
2: Sota-sota kisok kaya, padahal sebenarnya kehidupannya, wah masya Allah, ya Allah. Ya kan?
0: Iya.
2: Jadi yang disalahkan juga pemerintah, kita salahkan RT, lurata, operator. Ah, kenapa nak bisa nak tahu orang pusat kalau saya kehidupan seperti tidak mungkin itu pusat tahu kalau bukan kita memasukkan data sendiri waktu di Densus ki sama saya. Ingat ki itu puang. Apa ki bilang waktu di Densus ki saya punya mobil satu, motor tiga, rumah sendiri, pendapatan tak dalam ini sekian juta per bulan. Nah, jelas tidak dapat ki bantuan.
0: Yeah.
2: Ya, karena kita sendiri yang bilang itu pendapatan tak per bulan siang, ya kan?
0: Yeah, yeah.
2: Nah, tapi walaupun pendapatan tak sekian 10 juta per bulan, bilang masih pendapatan koko dan cuma sekian 2 jutaan di per bulan, Bu. Itu pun ada anak sekolahku, iniku, ya kan? Hmm. Begitu, jadi itu data tak masuk di pusat. Nah, terus nanti itu ke depannya dipertimbangkan bisa ini. Dapat yang kesalah-salahkan pemerintah setempat hanya karena ulama sendiri. Nah, dan kesimpulannya dengan desil ini, download maki itu aplikasi ICD, identitas kependudukan digital.
0: Ya,
2: terus ke kecamatan tak diverifikasi itu muka tak, karena tidak mungkin itu orang lain muncul kalau muka tak yang diverifikasi di situ, ya kan? Setelah terbuka itu, ada kode nak kasih ke pihak kecamatan. Setelah itu download ki itu Kemensos. Ada nama tak kasih masuk itu data nomor KTP tak muncul. Dapat ki desil tak sekian, dapat ki ini. Kalau desil 1 sampai 3 otomatis dapat ki bantuan PKH dengan BLTS. Kalau desil 5 ki sampai 6 atau 8, nah terus kita merasa layak. Masukkan ki juga di situ usulan sanggahan bahwa kenapa saya tidak dapat padahal saya kehidupan seperti ini. Terus kalau desil 8 ki sampai 15 terus selama ini dapat ki tidak apa namanya dapat gitu apa masukku selama ini dapat ki tapi desil sekian tapi kehidupan tak sudah maju memapan membo ya begini-begini masukkan ki juga bahwa saya mengundurkan diri untuk dapat bantuan ini karena saya sudah tidak layak mendapat bantuan karena saya sudah lebih baik kehidupanku. Begitu ada semua di situ. Jadi pemerintah itu bukan saya ada yang bilangnya cuma memasukkan saran dan apa yang saya tahu. Jadi saya bilang pemerintah begini, enggak. Pemerintah itu sekarang ya berbuat adil lah. Tapi masyarakat juga harus pintar-pintar itu gunakan. Jangki HP tak digunakan ke hal-hal yang tidak masuk di akal. Gunakan ke yang positif-positif. Seperti itu, Domlo ICD, Kemensos.
0: Setengah terputus. Dicoba kembali ya, Ibu siapa tadi? Dari siapa? Indah Dembaji, mohon maaf ini Dembaji terputus tiba-tiba ya karena jaringan mungkin ya atau mungkin ngaruh apa ini tadi tiba-tiba terputus. Dicoba kembali menelpon Indah Dembaji di 0811 400 9250. Sepertinya tadi belum tuntas ngobrolnya, tiba-tiba terputus. Oke, yang masih ingin bergabung kami tunggu di 0811 400 9250. Dembaji bisa dicoba kembali ya di nomor yang sama, di nomor telepon biasa di 0811 400 9250. Mudah-mudahan tersambung kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ternyata bukan Dembaji. Ya, dari
3: Kaharudin Beta di Kabupaten Jeneponto.
0: Kaharudin Dembeta di Kabupaten Jeneponto. Silakan Pak Kaharudin.
3: Masih ada ini, Bo.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau kita bicara dengan desil,
0: yeah,
3: masih senada ini dengan yang saya ucapkan 23 Agustus 2026 minggu malam.
0: Jadi puisi lagi nih, puisi?
3: Tidak. Ada ucapan saya di nostalgia itu.
0: Iya, yeah, coba.
3: Waktu Bung Arfan Yusri yang menyiar.
0: Iya.
3: Yeah. Ada ucapan saya di situ pada tanggal 23 Agustus 2026 minggu malam. Antara lain, penyandang disabilitas kerap menyalahkan ketimpangan sosial. Itu akibat kerap mengharap bantuan di luar kemampuan. Baik kemampuan penyandang disabilitas itu sendiri maupun kemampuan pemerintah dalam pendataan. Halo?
0: Iya, lanjut.
3: Sementara terdata juga kerap memberi informasi yang tidak pada fakta yang sebenarnya. Sehingga pada gilirannya, pemberian bantuan transformasi. Meski kajian faktuanya tidak transformasi. Karena semua masuk di kantong orang-orang sempurna yang lebih membutuhkan dari orang yang tidak sempurna. Satu statement dari saya, salah satu lagi sosial, yaitu menyanggah orang-orang yang mampu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak, siapa tadi? Pak Kaharudin Dembeta. Ada juga pendengar kita nih yang bergabung. Assalamualaikum, Tabe. Saya Pak MW. Saya desil 2 tapi tidak dapat bantuan. Dulu tahun 2025 saya dapat, tapi bulan April sudah tidak ada. Ada kendala katanya pekerjaan dan tidak ada anak sekolah, padahal saya tidak bekerja dan single parent. Suami sudah meninggal dan saya sudah punya anak sekolah dasar. Rumah pun cuma numpang, tapi bagaimana itu solusinya, Pak? Ini mungkin perlu dicari mungkin ya apa penyebabnya, karena memang saya baca tadi di sini sahabat budaya ada beberapa hal yang menyebabkan itu menjadi ukuran penentuan desil. Jadi kondisi fisik rumah dan bahan bangunan, jadi bukan hanya dari sisi penghasilan nominal gaji atau pendapatan bulanan saja, tapi akumulasi dari berbagai variabel ini. Kalau saya kutip dari Instagramnya Dinsos, itu pertama itu bisa melihat dari kondisi fisik rumah dan bahan bangunan, kemudian yang kedua sumber air minum dan energi untuk memasak, kemudian tiga daya listrik, memang ternyata masuk daya listrik terpasang dan tingkat konsumsi. Kemudian yang keempat, kepemilikan aset bergerak maupun tidak bergerak seperti lahan atau kendaraan. Kemudian status pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan anggota keluarga. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari?
4: Dari tadi menunggu.
0: Desil?
4: Maunya saya desil 1.
0: Maunya desil 1.
4: Iya, tapi terdaftar di desil 6.
0: Berarti mampu.
4: Tapi itu kan nyata realitanya tidak.
0: Kenapa bisa? Pengurus masnya itu dimampukan.
4: Maka mengelak teri.
0: Kalau pengurus masnya itu memang mampu, dia mampu. Karena hidupnya sudah ditanggung oleh Allah.
4: Ya. Ternyata jawabannya sama juga dengan beberapa hari yang lalu saya menghadap di kelurahan
0: karena pengurus masjid. Itu pengurus masjid itu kan pengurus masjid itu kan pegawainya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rezeki sudah ditanggung, insya Allah cukup.
4: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Pokoknya harus cukup, kalau perlu deh seluruh.
4: Tapi berkitorak dari situ, Mbok. Sama kembali ini. Saya kan perjuangkan saya punya orang tua nih, ayah mama ceritanya itu. Kan dia kan sekarang sendiri. Itu saya nukan, tapi sampai sekarang enggak apa namanya tidak ada realisasinya.
0: Listrik berapa watt di rumah yang tempat ibu?
4: 900.
0: Cocok.
4: Cocok sih.
0: Cocok kalau 900 itu enggak subsidi, Mi.
4: Mas pengen kasih turun.
0: Karena kuliah di sini memang ternyata faktor penentu di sini itu masuk dalam kategori daya listrik terpasang dan tingkat konsumsi. Ternyata masuk indikator. Makanya tadi itu
4: mau diganti per 875.
0: Kurang. Itu susahnya karena langsung 450 turun tadi. Enggak ada dibilang 800. Iya. Sama tadi kasusnya nih Pak Radin, pernah terima bantuan tiba-tiba hilang. Saya tanya, bilang pernah kasih naik daya listrik, tanah bilang iya, sekarang jadi 2000 lebih. Bilang kawai, sudah kelas pengusaha itu kalau 2000 lebih. Iya.
4: PT itu Pak Radin.
0: Tinggi sekali memang. Iya, nah bilang lato-lato, saya bilang anu kasih lem Korea. Supaya enggak lato-latok nih. Bercanda Pak Radi, jangan ikuti petunjuknya Boris. Iya, masih cocok itu tahu kasih naik daya tuh enggak lato itu. Iya. Itu mi pengganti lemnya itu kasih naik daya, tidak lato itu.
4: Bagaimana kalau anunya dayanya tak berganti MCB-nya?
0: Wah, itu enggak boleh juga. Karena tidak sesuai dengan isinya tuh, enggak biasa tengah ada yang begitu. casingnya di luar 4 setengah sementara isinya 1000 lebih.
4: Kan kebanyakan juga begitu, Mbok. Kebanyakan casing yang bagus bilangnya kurang.
0: Iya. Termasuk dalam kategori ane itu. Pasobis itu karena dia menipu. Menipu dari luar.
4: Iya. Untungnya saya minta bukannya serang drop deh. Dia orang wajo. Manrasi tau jo.
0: Kamu mencur, menipu itu petugas itu di luar 400 setengah, baru isinya isinya di dalam rakitan. Iya.
4: Kan artinya begini, Bo. Kan biar se 900 ceritanya 900 plus. Plus ada plus-plusnya tuh. Tapi pemakaiannya kan di bawah aja. Udah sampai 500.
0: Oh, jadi orang tua belum masuk kategori desil. Desil dia berapa itu kalau dicek orang tua?
4: Saya belum cek
0: anunya. Mungkin dia masuk desil 5 mungkin. Iya.
4: Ya sama dengan anunya Pak Radin khususnya. Dia dulu dapat tahun berapa itu? Tapi sekarang enggak. Mungkin karena itu kenaikan anu apa? Daya listriknya,
0: KWH-nya.
4: Oke, Pak Lembok.
0: Iya,
4: lagi tugas bercanda ini. Meramaikan acara
0: bari bahasa. Perlu itu karena senyum. Lalu, iya. Karena senyum itu ibadah anu juga sedekah tuh. Jadi membuat orang tersenyum kan. Kita sudah
4: kalau subuh-subuh di apa namanya bawa ijab nanti senyum-senyum terus jangan kalau ada celengan di dalam senyum-senyum
0: deh. Oke, jadi pengurus masjid tidak masuk desil 3. Desil 10.
4: Itu dari tadi mau enggak menghindar dari situ.
0: Insyaallah dicucukkan rezeki.
4: Amin ya rabbal alamin. Oke, Mbok, lagi tugas sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain yang boleh bergabung silakan di 0811 400 9250. Tambah rame ini penelpon kayaknya. Tidak putar lagu makanya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Degang. Putar lagu. Degang nyekon. Dari tadi tak mau.
0: Iya. Desil.
5: Desil berapa nih?
0: Desiang mo. Iya.
5: Aduh, pintar tom pemerintah tadi.
0: Ini memang
5: baru-baru ini pendataan, Bu.
0: Iya, sudah didatangi ke Depsos. Iya,
5: dari Depsos. Orang bawa KK, KTP.
0: Oh iya, baru-baru.
5: Rekening listrik.
0: Oh, cocok.
5: Jadi berarti saya bilang ai.
0: Rekening masuk berarti. Indikator berarti.
5: Bagaimana? Kalau di sini nih, Bu, kan dulu rame, ini rumah kayak panti asuhan. Banyak keluarga. Kebetulan kakak ipar mampu jadi buat rumah agak besar.
0: Iya.
5: Nah, 3 lantai. Jadi suka lato-lato kita bilang.
0: Iya, iya.
5: Jadi kasih nek mida ya 1000 berapa?
0: 1300. Iya, 1300.
5: Sampai sekarang saya mati mesti bayar listrik.
0: Karena
5: sudah mau diturunkan takutnya nanti, tapi kayaknya kulkas cuma satu, ndak dulu kan ada catering apa di sini Mbok tuh, jadi memang banyak ada produksi kue-kue yang pakai mixer. Jadi suka lato-lato, jadi dikasih naik. Ternyata hitung-hitung bayar iuran sampah dari rekening rekening list. Mati meki. Tapi saya bagus ke RT ku.
0: Sama indikatornya pakai rekening
5: list. RT ku saya mestinya saya bayarkan 35.
0: Iya.
5: Tapi didiskon kan kasih bayar jasa 20.
0: Tapi itu kemarin pendataan dari Densus itu maksudnya seluruh KK disuruh mendaftar.
5: Seluruh. Mampu tidak mampu semua.
0: Baru saya tidak pergi karena memang Nabi bilang tetangga itu semuanya pergi mendaftar. Iya. Sebelah jangan misalnya deh.
5: Bagus mi tuh nggak ditahu berapa desil berapa ki.
0: Karena tahu desil ki. Karena kuliah di situ. Iya. Rekening listrik saya bilang.
5: Iya, jadi saya bilang saya pulang pi bapaknya tuh baru saya cerita. cara hitung ini pemerintah. Nggak bisa nyorang bohong. Kalau sampah kan masih bisa baku atur ke Pak RT toh, lapor di kelurahan. Tapi karena dikirim begitu, Anda tahu nanti mungkin dan tidak boleh tidak. Saya cuma, saya kalau didatangkan, Bu, saya cuma mau bilang.
0: Kayaknya sudah keluar itu hasilnya ya, hasil.
5: Nah, itulah. Tapi belum pin itu kontak Pak RT ku belum pin, belum pin. Nggak tahu bulan ini karena Agustus saya masih bayar 20.
0: Karena di RT saya itu sudah keluar itu yang penerima bansos itu, karena kan baru-baru pendataan itu. Iya. Satu minggu setelah didata ternyata keluar hasilnya.
5: Menenang kita lewat karena dapat bantuan kada landek sinar rumana pakai malam-malam.
0: Jadi selama ini enggak
5: mungkin,
0: pernah.
5: Tidak mungkin orang tak mampu ini dalam rumah.
0: Jadi selama ini enggak pernah pendapat di?
5: Enggak pernah. Cuman yang kasih itu ketua majelis taklim yang tahu persis keadaannya kita kan.
0: Iya.
5: Pak RT. Gitu. Ya. Tapi kalau langsung dari pemerintah dapat apa kenyang di sekolah saja anakku enggak pernah dapat.
0: Karena itu tadi indikatornya listrik.
5: Iya, dari kakak juga kan.
0: Dari kakak juga.
5: Kan kebetulan bapaknya dulu masih pegawai swasta, perusahaan swasta di situ di kakaknya.
0: Iya.
5: Enggak sempat-sempat jadi urus. Biar Tomnya dia mau pusing Tom kayak kalau semua mau diurus.
0: Tapi yang jelas kalau kita yakin bahwa malaikat itu enggak mungkin salah kasih rezeki, sudah diantuk kami rezeki
5: tetap. Tapi saya bilang Tom Perti harus diusaha.
0: Iya, harus usaha.
5: Jadi usaha begini ganti kakak.
0: Iya.
5: Supaya yang tadinya BPJS mandiri dapat Tom kikis.
0: Oh, jadi mandiri juga di BPJS.
5: Iya, BPJS mandiri.
0: Wih, luar biasa.
5: Jadi jaya pengeluaran buat tiap bulan.
0: Jaya pengeluaran baru pemasukan.
5: Nampak pemasukan, wih kasihna. Tapi ya namanya manusia harus tetap berusaha, bersabar dan berdoa. Cuman saya bilang ini dari tadi Bapak Limpo bilang maunya itu jangan dari itu yang untuk menentukan toh. Jadi kayak macam kita kan dulu memang tinggi karena ada usaha.
0: Ya.
5: Setelah usahanya enggak jalan lagi, bisakah itu diturunkan, Bu?
0: Ya, bisa diturunkan. Bisa, tapi
5: nanti sekali lagi. Tapi karena lampu juga tidak semua lantai ini dinyalakan.
0: Iya, bisa jadi
5: kasih karena turun. Karena aksesnya kan lebih banyak di atas.
0: Kalau turun itu kayaknya gratis. Cuma kalau mau naikkan gratis lagi, bayar lagi. Memang begitu. Karena
5: ya, bagus dari tahun kapan pergi diurus supaya kurang-kurang ke pembayarannya tiap bulan
0: karena tinggi sekali uang beban
5: juga enggak banyak, enggak ada AC, Mbok.
0: Iya.
5: Enggak ada AC.
0: Uang beban tinggi.
5: Dipasangin cuma satu.
0: Iya.
5: Tapi saya RAM berapa itu kulihat dia nunya di rek 6. Paling tinggi kayak air juga, Mbok. Ya. Air juga paling tinggi. RAM-nya. Ya. Apa aja kan namanya istilahnya itu. Dulu ya. Jadi ada deh. Saya makan aja deh, enggak mau jangan menangis. Menangisnya nanti sembunyi-sembunyi. hanya saya dan Allah yang tahu nangisnya kapan.
0: Ini tapi enggak tahu sama kami orang ini.
5: Ika tidak tahu di kapan saya nangisnya. Yang dia dengar ketawanya biniar. Biar itu enggak ada masalah padahal deh. Satu karung. Nah buat Ibu Nursia, semangat Ibu Nursia. Syukur itu ada walaupun per 3 bulan baru dapat. Yang penting ada daripada yang sama sekali enggak ada, Bu Nursia. Oh jadi disyukurum yang ada. Untung ada saya kader kamu. Ada Tom per 3 bulan.
0: Alhamdulillah. Artinya rezeki memang sudah diatur.
5: Iya, ada. Cuman kita itu manusia, Mbok. Kalau terdesak, maksudnya tenas kalian. Kadang, namanya manusia biasa. Kadang ada keluhan sedikit. Kenapa bisa begini? Tapi kalau nyadar ke sini.
0: Jadi memang dulu itu sudah ditentukan. Nanti Buniar ini jadi kader PKK. Ambo Rusa jadi penyiar radio. Tidak mungkin malaikat.
5: Cuma terlambat lagi ketemu nih.
0: Tidak mungkin mereka itu salah kasih.
5: Betul, yakin. Betul. Setiap semakin bagus kita ibadat atau apa tak dengan Allah itu pasti Allah akan bantu.
0: Betul.
5: Tidak mungkin dia mau melihat hambanya susah.
0: Betul.
5: Enakan ustaz kah?
0: Enakan ustaz memang begitu. Jangan makin pusingi rezeki kita sudah semua ditentukan.
5: Iya, tapi harus dicari,
0: harus dicari.
5: Bukan ditunggu, dijemput ki.
0: Iya.
5: Oke, Pak Lembona. Mudah-mudahan ini pemerintah semakin semakin bijak Ki melihat mana yang mampu, mana yang tidak mampu, yeah. Mana yang pura-pura tidak mampu. Atau yang pura-pura kaya, ada tong itu. Yeah. Ada pura-pura mampu, ada pura-pura tidak mampu. Ada memang sama sekali tidak mampu kodong, tapi tidak dilihat Ki.
0: Ya, makasih.
5: Ya, makasih Pak Lemona. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Bu Niar ya, selanjutnya. Assalamualaikum. Sayang sekali terputus. Dicoba kembali ya. Sahabat Berdaya di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250. Kita break dulu deh, karena berapa kali minta di kita terima telepon. Kita terima dulu. Berikut, dengarkan pesan berikut ini.
6: Ada dua pertanyaan. Syarat atau kategori desil 1 sampai 5 itu apa? Terima kasih. Arti desil 2 apaan sih, Min? Punya bapakku lansia desil 2. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga. Mulai dari desil 1 yang paling tidak mampu sampai dengan desil 10 yang paling sejahtera. Desil ditentukan oleh beberapa variabel atau beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan asetnya, yang kedua kondisi rumahnya, yang ketiga tingkat pendidikan dan pekerjaan anggota keluarganya, dan yang keempat jumlah anggota keluarganya. Semakin banyak asetnya, semakin bagus rumahnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin layak pekerjaannya, serta semakin sedikit anggota keluarganya, maka cenderung menjadi keluarga yang sejahtera. Sebaliknya, semakin tidak punya aset, semakin rumahnya tidak bagus, semakin rendah pendidikannya, dan semakin banyak anggota keluarganya, maka cenderung menjadi kelompok yang tidak mampu. Anda dapat mengusulkan perubahan desil, tapi perlu dicatat bahwa perubahan desil tidak selalu turun, bisa jadi tetap, bisa jadi naik. Jadi, berikan informasi dengan sejujur-jujurnya supaya bansos semakin tepat sasaran.
7: Kok kemana?
8: Kafe yuk.
7: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

Balik Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.

Baik, Sobat Budaya, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saya cubukan dulu kebersamaan kita di kabar pagi obrolan santai bari Basadi. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa bermanfaat. Dan tentunya paling tidak kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan desil melihat berdasarkan beberapa perbincangan kita tadi. Tentu ada beberapa hal yang menjadi indikator dalam penentuan desil di setiap masyarakat ya. Karena desil itu adalah cara pemerintah mengelompokkan tingkat ekonomi masyarakat. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, kembali kami hadirkan kabaran perompat. BT telah lama dibudidayakan oleh masyarakat Toraja sebagai salah satu sumber pangan tradisional. Sebagai salah satu sumber pangan tradisional, tanaman ini tumbuh wilayah pegunungan Toraja yang dimanfaatkan karena dapat menjadi bahan makanan alternatif selain beras. Sejak dahulu, BT diolah secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Keberadaannya menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat Toraja dalam memanfaatkan hasil alam di sekitarnya.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Saya Sari mengajak Anda menyelami kekayaan budaya Sulawesi Selatan dari sisi yang berbeda. Bukan lewat alamnya, tapi dari simbol-simbol ukiran yang menghiasi rumah adat, tenun, dan perhiasan masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja. Yuk, kita telusuri makna di balik 5 ornamen khas Sulawesi Selatan yang

Kita mulai dari ornamen patonro, atau dikenal juga dengan nama aso-aso. Motif ini menggambarkan kepala naga atau makhluk mitologis yang kuat dan berwibawa. Dalam budaya Bugis Makassar, simbol ini diyakini sebagai penjaga, penolak bala,

Lalu ada ukiran megah dari Tanah Toraja, yaitu motif Pak Sura atau lebih dikenal sebagai Okir Toraja. Ukiran ini bukan sekedar hiasan, tapi juga bahasa simbolik yang mencerminkan status sosial dan ajaran leluhur. Filosofinya erat dengan hubungan antara manusia, leluhur, dan alam semesta.

Dari tenunan tangan yang anggun, muncul lipak sabbe, kain khas Bugis Makassar dengan motif garis yang rapi dan elegan. Filosofinya menekankan kehormatan, kesederhanaan, serta martabat seorang perempuan dalam menjaga identitas dan harga dirinya.

Selanjutnya ada motif kaluk, motif berbentuk sulur tumbuhan yang melingkar harmonis. Filosofi motif ini adalah pertumbuhan dan harapan sebagai simbol kehidupan yang terus bergerak dan berkembang. Seperti semangat masyarakat Bugis yang penuh semangat dan daya juang.

Dan yang terakhir adalah motif tedong, gambaran kerbau yang menjadi ikon budaya Toraja. Tedong bukan hanya simbol kekayaan, tapi juga bentuk penghormatan tertinggi dalam upacara adat kematian. Filosofinya melambangkan pengorbanan, kemuliaan, dan keberlangsungan hidup setelah kematian.

Dari petondro yang gagah, lipak sabe yang anggun, hingga tedong yang sakral, ornamen Sulawesi Selatan mengajarkan kita tentang jati diri, nilai kehidupan, dan cinta terhadap budaya. Mari kita lestarikan kekayaan ini sebagai warisan yang memperkuat identitas bangsa di tengah modernisasi. Sampai jumpa sahabat budaya, was

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah, Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar, pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik, dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Mana?

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 104 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Lakapi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari J-Rox, yaitu Merdeka. Selamat kemarin kali ini.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Selamat sore, kami dari admin bank. Akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Mohon verifikasi dengan mengirimkan kode OTP. Kok bisa? Jangan-jangan akunku dihack.
6: Hati-hati, jangan sampai ini penipuan. Wow.
7: Kasih saja kode OTP yang baru masuk itu. Jangan sampai rekening bank benar-benar dibobol.
8: Oh no.
5: Kasih atau tidak ya? Kasih atau tidak ya?
9: Jangan pernah berikan OTP, PIN, password, atau informasi pribadi.

0: Ya, masih di program 4 dari Makassar dalam program budaya tentunya. Sahabat budaya, Lakapi akan hadirkan beberapa informasi mengenai suku Kajang ya kali ini. Ini kan kita lagi dalam program budaya nih, kita mau bahas dulu apa ya. Sebelum kita bahas, kita harus mengenal dulu suku Kajang dengan kearifan lokalnya. Karena bisa dikatakan yang paling apa ya, yang paling memegang teguh yang namanya budayanya itu ada di suku Kajang. Dan tentunya kita tidak sendirian, sahabat budaya. Ada tiga adik-adik ini yang temani kita. Cuma ini tadi tidak saya kasih nyala mic-nya ya.
1: Aduh.
0: Parah nih. Jadi bagaimana adik-adik tentang pembahasan kita pada hari ini? Apa yang mau dibahas terlebih dahulu ini? Mengenai suku Kajang dengan kearifan lokalnya.
2: Nah, yang paling penting itu tentu kami akan bahas mengenai apa sih itu suku Kajang, bagaimana tradisinya, dan apa-apa saja kearifan lokalnya yang perlu sahabat budaya ketahui. Seperti itu.
0: Jadi kita mulai Mipale kayaknya bahas sedikit ini mengenai suku Kajang. Gila, silakan bahas sedikit mengenai suku Kajang ini.
2: Nah, jadi sahabat budaya, nah, suku Kajang ini merupakan suku yang masih kental dengan budaya dan adatnya. Tentu sahabat budaya pasti tahu. Nah, suku ini populer karena masih memegang teguh adat tradisional dan terkesan menutup diri dari modernisasi. Nah, modernisasi itu seperti kayak teknologi atau hal-hal yang sudah modern. Seperti HP, televisi, listrik, dan kulkas. Perlu sahabat budaya ketahui bahwa di Kajang itu belum ada listrik.
1: Iya.
0: Seperti itu. Jadi itu Kajang dalam. Dan tentunya ya, mungkin dalam. ada Kajang dalam, ada Kajang luar.
2: Kalau di Kajang luar tentu sudah ada ya listriknya, dan maka di orang-orang Kajang dalam itu mau cas HP atau mau hal-hal yang listrik itu harus keluar dulu. Dan itu jalan kaki yang menempuh sekitar 20 sampai 30 menit untuk keluar.
0: Berarti mereka itu kalau mau pakai elektronik itu di luar dulu ya?
2: Iya, boleh di dalam, tapi dalam rumah. Tapi kalau mau cas ya tetap harus ke Kajang luar.
0: Oke. Lanjut.
2: Nah, Kajang dalam ini adalah Kajang yang ada di Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang sangat memegang teguh adat tradisional, dan mereka tetap mempraktikkan hidup sederhana sebagaimana yang diajarkan leluhurnya. Nah, masyarakat Kajang ini mempercayai bahwa benda-benda yang berbau teknologi bisa memberi dampak negatif dalam kehidupannya. Nah, hal ini juga dianggap mengganggu hubungan relasi manusia dengan lingkungan alam karena sifat teknologi bisa merusak kelestarian sumber daya alam.
0: Sebenarnya kalau kita melihat sekarang kan bagaimana untuk mungkin untuk teknologi seperti HP saja itu kita harus buat tambang ya.
2: Iya,
0: untuk,
2: harus tambang karena ini apa ya, materialnya ada di hutan atau kayak gitu.
0: Dan makanya itu banyak hutan yang dibabat. Ya, relate sih sebenarnya. Kalau untuk Kajang luar sendiri bagaimana, Sri?
1: Mungkin kalau Kajang luar tuh kan berbeda ya dengan Kajang dalam tadi tuh yang tidak mau terkena modernisasi atau perubahan. Kajang luar itu adalah sudah bisa menerima peradaban, Kak. Seperti yang dijelaskan Dila tadi tuh ada mi listrik, ada mi kayak teknologi kehidupan yang bisa masuk di situ. Dia itu kehidupannya tuh relatif modern, Kak, ketimbang dengan Kajang dalam. Kajang luar juga menempatkan dapur dan buang airnya di belakang rumah. Hal tersebut berbeda dengan Kajang dalam ya tentunya, mendapatkan dapur dan buang airnya di depan rumah. Iya, ada perbedaan yang sangat signifikan, Kak. Terus kalau untuk pimpinan suku Kajang sendiri, Kak, itu itu disebut dengan Amatoa. Amatoa itu adalah sebutan untuk pimpinan adat tertinggi dan komunitas suku Kajang, Kak. Ini baik Kajang luar maupun Kajang dalam ya, Kak. Itu disebutnya Amatoa. Terus Amatoa itu tidak dipilih oleh rakyat, bukan juga garis keturunan ya, Kak, maupun pertunjukan dari pemerintah. Penunjukan dari pemerintah, kalau pemerintah kan ditunjuk, namun melalui proses ritual di dalam hutan Tombolo atau hutan keramat yang disebut Turik Akrakna atau yang berkehendak. Terus Amatoa sendiri itu kan mendapatkan jabatan itu seumur hidup. seumur wow. hidup kak.
0: Ya. Lama juga ya. Jadi kalau umurnya 120 tahun, 120 tahun dia menjabat. Iya, wow. Betul,
1: kak. Artinya Amato akan menjabat sampai meninggal dunia.
0: Wow.
3: Jadi Amato ini ada di Kajang Dalam kak.
0: Oh, cuma
3: dan susah di sekali ditemui. Tidak, iya, kita susah. Pernah ke Kajang Dalam.
0: Mm-hmm.
3: Tapi susah. tidak sempat bertemu dengan Amato
2: karena
0: iya.
2: dan fun fact-nya itu Amato ini tidak bisa bahasa Indonesia, cuman bahasa
0: Konjo.
2: Jadi oh, mana iya. pasti susah untuk berkomunikasi, tapi ada translatornya tuh.
0: Nah, kemudian.
3: Iya, kemudian ada nilai kepemimpinan Amato kak yang
0: jadi kalau kita menjadi Amato itu ada beberapa hal yang perlu diterapkan ya.
3: Iya.
0: Coba bisa, ini saya penasaran sedikit ini ya. Mengenai apa sih nilai yang perlu dimiliki seorang Amatoa.
3: Yang kayak nilai kejujuran. Kan? Itu merupakan landasan pokok yang ini dijalankan masyarakat suku Kajang dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia. Maka dari itu yang disebut biasa karaeng atau pimpinan ini sangat diakui memiliki sifat yang jujur oleh masyarakat.
0: Kalau kita di daerah-daerah Makassar ini ya,
3: masih susah.
0: Iya, masih susah dapat orang jujur ya.
1: Iya, iya. Lagi kak.
0: Apalagi perempuan dan laki-laki ya masih sering banyak bohong-bohong. Nah.
3: Ini nilai kejujurannya juga sejalan dengan anu kak, ungkapan masyarakat yang di suku Kajang.
0: Iya, yang merasakan ya tentunya.
3: Iya, nah yang biasa disebut Lambu Sunuji Nukaraeng, yang artinya karena kejujuranmu maka engkau jadi karaeng.
1: Intinya harus jujur ya kak kalau jadi Amatoa.
3: Karena dia kan lah. Adil.
1: Iya.
0: Kemudian apalagi tuh yang perlu dimiliki seorang Amatoa?
3: Keteguhan. Ini keteguhan atau yang biasa disebut gatang oleh masyarakat suku Kajang. Yang artinya kuat dan tangguh dalam pendiriannya. Peradilan adat suku Kajang itu tidak pernah membedakan kak kayak atau memihak, walaupun kerabat atau anak sendiri akan tetap diputuskan bersalah
0: apabila
3: memang bersalah.
0: Ini kisahnya Nenek Malomo di mana? Di Kabupaten Sidrap. Itu ada punya, kita punya ini apa namanya kisah itu di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Sidrap. Dulu ada cerita itu, katanya itu dia dia hukum anaknya sendiri. Anaknya nih, padahal itu sebenarnya kalau dari sisi hubungan keluarga tentunya tidak tega dong. Namun ini demi menegakkan yang namanya keadilan. Dan ini juga ternyata berlaku di
3: Kajang.
2: Iya.
3: Okay. Dan cara peradilannya seru ya.
2: Iya, ada banyaknya. Misalnya kalau salah satu contohnya itu misalnya kalau kita bicara kasar ke orang, kita bisa didenda kalau secara nominal itu 2 juta. Dan ada denda lainnya itu sanksi seperti kayak sanksi budaya. Iya. Kurang tahu sih, tapi ada sanksi budaya dan ada sanksi nominal.
3: Kemudian kemarin sempat diceritakan kalau cara mereka cari kayak adalah pencuri, itu
2: ada kayak tang panas dipanaskan dan
3: siapa yang rasa
2: panasnya itu berarti itu yang pencurinya.
1: Tapi kan biasa pasti rasa semua ya.
3: Enggak dong.
0: Ini kan berdasarkan itu. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sih sebenarnya berdasarkan keyakinan.
2: Iya, keyakinan.
0: Kalau yakin enggak? karena ada kan pepatah Bugis dulu mengatakan tepu panah jaji.
3: Kalau apa itu?
0: Artinya itu tuh percaya pergi baru jadi. Jadi kita itu
3: jadi
0: harus dipercaya.
3: Jadi kalau malamnya memang makin ini kayak karena memang kita pencurinya. Kita
1: tahu Mi,
0: Pasti kan panik dong, panik. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan tadi mengenai
3: Suku Kajang
0: dan kearifan lokalnya, kita dengarkan dulu beberapa iklan dan juga satu lagu ya.
3: Okay.
0: Kita dengarkan dulu ini filler Balang Nipa Benteng Strategis Bugis. Salam Aki Waring Kening.
4: Di jantung Kota Sinjai berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balangnipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balangnipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini Benteng Balangnipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.
5: Nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
6: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
7: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program budaya ya adik-adik. Jadi kita mau bahas, kita mau lanjutkan lagi pembahasan mengenai suku Kajang sedikit ya. Silakan dilanjut, Ade. Siapa ini mau yang lanjut, Ade Seri kah? Ado, okay, Ade Adila kah? Oke, silahkan.
1: Nah, yang paling umum juga pasti sahabat budaya tahu tentang pakaian di suku Kajang yang terkenal hitam-hitam. Seperti itu. Nah, menurut masyarakat Kajang, hitam ini memiliki arti kesederhanaan dan persatuan dalam segala hal.
0: Wow. Nah,
1: hitam itu disebut menunjukkan kekuatan dan derajat yang sama di mata sang pemilik jagat. Seperti itu. Nah, suku Kajang memiliki beberapa pakaian adat mulai dari atas kepala sampai bawah. Nah, diantaranya itu sarung hitam atau bisa disebut tope leleng. Dan kedua itu ada pengikat kepala bagi laki-laki yang disebut pasapu. Terus pakaian berwarna hitam bagi perempuan disebut dengan baju pokok. Dan bagi laki-laki baju tutu. Dan celana pendek di atas lutut berwarna putih bagi laki-laki. Seperti itu.
0: Kemudian apa lagi? Selanjutnya apa?
2: Mungkin sahabat budaya saya jelaskan sendiri, jelaskan sedikit.
0: Sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Ini waktunya
2: sedikit mepet. Itu, apa disebut dengan sarung hitam atau topok leleng?
0: Tope leleng. Terus?
2: Tope leleng adalah sarung hitam yang digunakan oleh masyarakat Kajang. Sarung tersebut ditenun dan dijahit langsung oleh orang-orang Kajang ya, sahabat budaya. Sarung ditenun di sini, sebelumnya dalam bentuk kain, nanti setelah ditenun baru bisa dijahit jadi sarung. Terus tope leleng digunakan layaknya memakai sarung pada umumnya, bisa dipakai laki-laki dan perempuan. Terus cara pakainya itu sama dengan cara pakai sarung pada umumnya.
0: Wow. Kemudian ada yang namanya
2: pengikat kepala bagi laki-laki atau
0: pasapu.
2: Pakaian adat ini adalah pengikat kepala bagi laki-laki. Sama seperti tope leleng itu dibuat di suku Kajang, Kak. Tidak dibuat di luar.
0: Di luar, artinya ini memang produk asli suku Kajang. Dan hanya ada di suku Kajang.
2: Iya, betul.
0: Dan mungkin kayaknya tidak sembarang orang yang diberikan ya.
2: Iya, ada orang-orang yang ahli di bidangnya.
0: Kemudian.
2: Pasapu dibuat dengan kain yang sama dengan sarung, tetapi pasapu memiliki cara tersendiri dalam menenun. Bahannya sama dengan sarung, tapi proses penenunnya itu beda.
0: Oh, jadi memang beda.
2: Beda cara menenunnya.
0: Meskipun bahannya sama, tapi tentunya itu berbeda ya. Kemudian apa lagi nih adik-adik?
2: Terus yang ketiga itu ada pakaian berwarna hitam bagi perempuan atau biasa disebut orang Kajang tuh baju pokok. Merupakan pakaian sehari-hari masyarakat Kajang yang berwarna hitam khususnya perempuan ya. Modelnya sama dengan baju bodoh, hanya saja baju pokok tidak memiliki payet-payet. Sama hal dengan baju bodoh, cuma dia tuh betul-betul alami khas Kajang dan polos, tidak ada payet dan bling-blingnya.
0: Tidak ada bling-blingnya
2: dan tentunya warnanya hitam ya.
0: Kemudian ada pakaian berwarna hitam bagi laki-laki atau biasa dikatakan dengan baju tutu.
2: Ya, betul.
0: Nah, sahabat budaya, sama dengan baju poko, baju tutu juga dibuat dengan menggunakan kain warna hitam. Baju tutu memiliki model yang sama dengan baju laki-laki pada umumnya. Bagian depan terdapat dua buah saku menggunakan kerah dan dibuat dengan dua model lengan, yaitu panjang dan pendek. Dan yang terakhir sahabat budaya, ada celana pendek di atas lutut berwarna putih bagi laki-laki. Bagian terakhir dari pakaian adat suku Kajang itu biasa disebut dengan pacaka. Nah, celana yang di atas lutut tersebut digunakan sehari-hari oleh laki-laki Kajang. Celana yang dibuat menggunakan kain berwarna putih dan dijahit sendiri. Di mana uniknya sahabat budaya, kalau celana pada umumnya menggunakan karet, kalau di suku Kajang menggunakan benang atau kain pada bagian pinggangnya. Jadi sahabat budaya, sekian informasi yang Lakapi dan adik-adik bisa sampaikan dari adik Seri, dari adik Dila dan juga tentunya adik Ines. Selalu saya lupa namanya Ines.
2: Tidak apa-apa.
0: Jadi Lekepi dan adik-adik sekalian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ratna Pro.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, sere api tumbuh dalam tradisi masyarakat baru Sulawesi Selatan. Tradisi ini berkaitan dengan nazar atau janji seseorang kepada Tuhan yang kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan ritual adat. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan tokoh agama, tokoh adat maksud saya, sebagai bentuk rasa syukur serta permohonan keselamatan. Hingga kini, sere api masih dikenal sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat baru yang mencerminkan kepercayaan, rasa syukur, dan kebersamaan. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi lah tapi menemani ruang dengar Anda dalam program Teras UMKM. Dan pada hari ini memang tidak ada narasumber ya sahabat budaya. Jadi Lakapi akan isi program Teras UMKM ini dengan berbagai informasi-informasi yang mungkin tentunya bisa berguna bagi sahabat budaya sekalian yang sedang menjalankan ataupun ingin menjalankan sebuah usaha. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Percuma M Side S.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, aga je terita-terita ko HP we sapo.
1: Masapa sapa berita ka? Miguel ada wita berita da serta wede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita ta baca sapo. Apalagi je tu mangko ko media sosial le. De na risa maka da politika sumber berita na, haja mana berita berita baca, yari ga hoax.
1: Weh, mana engke sapo? Jadi teki pale wedi sapa berita ko mangko teh.
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau ka bawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen.

Lentere Palate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Teras UMKM. Kembali kami hadirkan beberapa informasi mengenai peran penting UMKM sebagai penggerak sektor ekonomi Indonesia di tingkat menengah ke bawah. Tentunya saya tidak sendirian, saya bersama dengan
1: Dila.
0: Akan membahas mengenai mengapa UMKM menjadi memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Silakan Dila sampaikan dulu informasinya.
1: Nah, sahabat budaya, tentu kita sudah tahu ya apa itu teras UMKM atau UMKM. Nah, UMKM itu seperti usaha mikro atau usaha kecil yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Nah, UMKM ini memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Nah, pemerintahan Indonesia pun memandang penting keberadaan para pelaku UMKM. Buktinya, UMKM bersama dengan koperasi memiliki wadah secara khusus di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM.
0: Oke, nah perhatian tinggi yang diberikan kepada para pelaku UMKM tersebut tidak lain sebagai wujud pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Apalagi UMKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah. Jadi sahabat budaya, setidaknya itu ada 3 peran UMKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil. 3 peran tersebut, salah satunya adalah sebagai sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Peran penting UMKM yang pertama itu sebagai sarana mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan.
1: Baik, ada pula alasan utamanya adalah tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Jadi ini bisa membuka lowongan kerja kepada masyarakat setempat. Nah, hal ini terbukti dalam data milik Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, yang kedua itu ada sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Nah, UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Jadi berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat, termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun. Jadi terbagi, mungkin ada di pedalaman, jadi masyarakat bisa apa ya, menjangkau untuk
0: roda perekonomian juga berjalan istilahnya. Jadi bahan-bahan pokok juga bisa diakses oleh masyarakat. Kayak semisal kita di bagian gunung, tentu pasti ada penjual satu. Yang kemudian yang ketiga sahabat budaya, memberi devisa bagi negara. Peran UMKM berikutnya yang tidak kalah penting adalah memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa. Dan saat ini UMKM Indonesia memang sudah sangat maju. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tapi sudah menembus internasional. Dengan 3 peran yang dimilikinya tersebut, tidak salah jika para pelaku UMKM tak bisa dipandang sebelah mata. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan total per kapita. Maksud saya, dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi negara. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Engkasi Ipoji, Nala Sitawe, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita mengenai teras UMKM, mengenai strategi atau peran penting UMKM sebagai penggerak sektor ekonomi di tingkat menengah ke bawah. Yukivi, Engkasi Ipoji, Nala Sitawe, salam kemarin kalinya.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Game over.
4: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
5: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
4: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
6: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Jadi arisannya gimana?
1: Pulang aja cepat taruh dong. Pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Neisha. Aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang. Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
1: Namanya juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya, tapi sini sayang remote-nya. Neisha jangan begitu.
1: Udah Neisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lah. Nah, ide-ide baik apa tuh?
2: Artinya apa sih Bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Neisha dengerin Mama.
3: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat pagi Sita Barupa, selamat siang dan salam sejahtera untuk seluruh sahabat budaya, pendengar setiap Prompat RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Ahmad Kahfi kembali menjumpai ruang dengar Anda dalam program siaran ITNE edisi 21 Agustus 2026. Dan tentunya selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan berbincang hangat, menginspirasi dan tentunya memompa semangat kita semua untuk terus berkarya, khususnya bagi remaja putri di Makassar dan Sulawesi secara luas ya tentunya. Sahabat budaya, di era modern saat ini partisipasi perempuan dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM memegang peranan krusial bagi kemajuan masa depan bangsa. Namun, berbagai tantangan dan keterbatasan akses seringkali menjadi hambatan bagi remaja putri untuk mewujudkan aspirasi karir impian mereka di bidang tersebut.

0: yang akan membahas tuntas bagaimana program mentoring ini mampu membuka jalan dan membimbing remaja putri kita untuk menggapai mimpi di dunia STEM. Jadi sahabat budaya, kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Nur Faida Ardis, SPSI, MPSI, psikolog yang merupakan dosen bimbingan konseling UNM. Kemudian yang kedua ada Bapak Yusri SPD MA yang merupakan fasilitator program generasi terampil kerjasama Disdik Provinsi YIM UNICEF. Kemudian yang terakhir ada Nur Fadila Umar SPD MPD yang merupakan dosen bimbingan konseling UNM, Ketua Pusat Penelitian Gender dan Anak LP2M UNM. Selamat siang Kak, kakak-kakak semua.
1: Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Wih, alhamdulillah. Ternyata semuanya sehat-sehat ya sahabat budaya. Sebagai pembuka obrolan kita pada hari ini, kita menuju ke siapa ya terlebih dahulu? Saya panggil kakak atau bagaimana ini? Ibu? Kalau kakak masih muda. Kalau ibu mungkin sudah punya anak. Ya. Tapi memang sudah punya.
2: Ya, sesungguhnya punya.
0: Jadi kita menuju ke Kak Fadila terlebih dahulu. Berdasarkan kajian dan pengamatan di pusat penelitian, bagaimana sih minat aktual remaja putri kita saat ini terhadap bidang STEM dibandingkan bidang sosial humaniora? Terus mungkin bisa kita jelaskan sedikit apa hambatan psikologis atau sosial mendasar yang sering mereka hadapi di luar sana? Silakan.
2: Baik, jadi kalau kita berbicara mengenai minat anak perempuan dan anak laki-laki ya, ketika memasuki usia sekolah, sebenarnya sesungguhnya mereka memiliki minat yang sama, anak laki-laki maupun anak perempuan. Secara presentase mereka sama-sama bisa matematika, bisa mereka sangat tertarik dengan bidang matematika. Namun seiring berjalan waktu, masuk di usia SMP kemudian sudah mulai menurun karena sudah mulai merasakan dimana matematika itu dianggap sebagai sesuatu yang sulit dan itu lebih cocok untuk anak laki-laki. Tambah lagi masuk sudah belajar fisika, ya, fisika dan kemudian biologi. Biasanya diidentikan anak perempuan lebih cocok di biologi dibandingkan dengan di fisika. Nah itu akan terus berlanjut sampai dengan di perguruan tinggi. Nah yang paling mendasar karena memang ini ada faktor sosial ya, dimana kalau sudah masuk di perkuliahan atau memilih jurusan, biasanya anak perempuan itu akan didorong untuk memilih jurusan-jurusan yang modelnya adalah model pengasuhan. Contohnya memilih guru saja, karena guru itu lebih cocok dengan perempuan yang cenderung mengasuh anak-anak, guru-guru TK dan sebagainya. Tapi anak laki-laki akan didorong untuk masuk ke teknik. Even kalau ada anak perempuan yang memilih untuk masuk ke teknik, apalagi di teknik mesin contohnya, atau teknik otomotif, biasanya anak perempuan akan diminta mau ngapain di sana, kamu mau apa, kerja mesin tuh ngapain gitu. Anak perempuan, nah itu salah satu ya. Jadi memang rasanya ada jurusan-jurusan yang digenderisasi atau di kayaknya jurusan itu punya jenis kelamin, padahal sesungguhnya jurusan itu tidak ada jenis kelamin. Minat dan bakat kita mau perempuan mau laki-laki itu ya sama saja, itu salah satunya sih.
0: Nah terus hambatannya di masyarakat ini bagaimana Kak? Hambatan psikologisnya mungkin?
2: Hambatan psikologis. Yang pertama karena memang ada stigma ya, stigma sosial di mana melihat anak perempuan itu lebih cocok kepada bidang-bidang domestik, maka biasanya ketika pemilihan jurusan orang tua, yang notabenenya kita berbeda ya, kalau di luar negeri kan anak-anak itu mau anak perempuan, anak laki-laki ya bebas aja memilih,
0: bebas.
2: Karena bukan apa yang biasanya membiayai sekolahnya kan biasanya mereka sendiri ya. Tapi konsep kita di Indonesia itu kita memilih jurusan juga tidak lepas dari dukungan orang tua, karena orang tua nih yang bakalan bayarin.
0: Iya, yang bayarin kan.
2: Nah kayaknya biasa kadang-kadang anak-anak tuh memilih jurusan atau memilih di perguruan tinggi biasanya sebenarnya
0: dipaksakan
2: dalam kata-kata

0: secara ini saya sebenarnya tidak mau di sini kak, cuma karena biasanya karena maunya orang tua saya.
1: Sebenarnya.
0: Iya seperti itu ya, biasanya kita sering dapat begitu.
1: Sering banget.
0: Katanya juga kalau nggak sesuai dengan maunya orang tua biasanya susah suksesnya, biasanya kan ada
1: iya,
0: mindset.
1: Iya ada itu. Juga mindset-mindset.
0: Iya, nah itulah semua menjadi hambatan-hambatan psikologi sebenarnya sehingga kadang-kadang kita memilih jurusan, terutama di perempuan itu tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau kita memilih jurusan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat ya secara psikologis, itu juga akan mempengaruhi pada motivasi, kemudian bagaimana motivasi kita, kemudian kegigihan kita untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan. Biasanya toh mengatakan bahwa kan orang tua aku yang pilih, gitu. bukan saya. Jadi ya saya tinggal menjalani apa yang orang tua mau, bukan karena memang saya yang mau.
1: Dari kacamata kakak, bagaimana kita lihat dampak dari hal tersebut itu ketika mungkin dipaksakan sekali dari kehendak orang tua, ini dampak psikologisnya sebenarnya yang mau kita tahu sedikit.
0: Oke, nah yang pertama motivasi ya, motivasi. Kemudian banyak perempuan yang kehilangan dirinya sendiri, bahkan sebelum masuk ke pernikahan ya, belum masuk pada karir, banyak perempuan yang sudah kehilangan dirinya sendiri. Maksudnya kehilangan diri sendiri itu karena mereka tidak bisa memilih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang seharusnya ketika masuk di usia SMA, biasanya tuh kita melihat diri kita tuh, oh saya punya minat dan bakat di sini. Mungkin memang tidak sesuai dengan laki-laki, tapi saya mampu untuk bersaing. Tapi karena dianggap, ya kembali lagi ketika mau memilih di jurusan di perguruan tinggi, ada banyak faktor-faktor terutama budaya dan stigma, sehingga akhirnya mereka ya sudah saya ambil guru saja. Kalaupun untuk memilih di sains biasanya guru matematika atau guru fisika. Tapi untuk terjun benar-benar pada bidang sains, contohnya ke fisika, ke kimia, ke biologi, itu biasanya mereka akan ini, apalagi ke engineering, terutama contoh di otomotif yang benar-benar otomotif ya, atau kemudian di teknik sipil dan perencanaan yang benar-benar bukan di pendidikan, ya mereka akan cenderung mempertimbangkan hal tersebut. Contoh lagi yang mungkin pernah kita dengar tuh, anak perempuan itu sebenarnya tidak cocok kimia, karena kalau masuk di lab, ya masuk di lab, ya kan pernah dengar ya, masuk di lab itu kan banyak bahan kimianya. Nanti kalau banyak bahan kimianya, nanti perempuan susah hamil dong. Nah itu semua kan yang akhirnya menjadi pertimbangan-pertimbangan kenapa akhirnya oh nggak usah di STEM seperti itu.
1: Iya. Kita beralih ke Kak Nur Faida ya. Kita beralih ke Kak Nur Faida. Kita mau tahu sedikit mengenai sudut pandang psikologis perkembangan pada usia remaja, mana hambatan atau rasa kurang percaya di mereka ini. Kurang percaya diri terhadap kemampuan sains dan matematika ini mulai terbentuk pada anak perempuan, dan mungkin bagaimana sih peran lingkungan terdekat membentuk pola pikir tersebut.
2: Oke, Kak. Jadi sebenarnya kalau kita menelisik, sebenarnya tidak pada usia remaja mana, karena pembentukan rasa kepercayaan diri itu dimulai dari sejak lahir juga. Jadi ketika misalnya sejak lahir, sejak kecil sudah ada label atau stigma di rumah seperti kamu memang tidak bisa, lebih bagus kakakmu, sudah ada perbandingan seperti itu, maka sudah bisa dipastikan saat usia remaja akan dia menjadi kurang percaya diri, apalagi terkait dengan seperti mata pelajaran tertentu seperti matematika dan bidang-bidang sainsnya. Sebenarnya ada data di tahun 2022 itu dari PISA menunjukkan kalau anak-anak perempuan usia 15 tahun itu cenderung lebih cemas menghadapi persoalan matematika dibanding anak laki-laki ternyata. Jadi sebenarnya sudah ada stigma di masyarakat juga tentang bagaimana perempuan ketika menghadapi tugas-tugas eksat seperti matematika, fisika, dan kimia. Itu mungkin. Jadi sebenarnya tidak ada kekhususan kalau tiba-tiba saja dia menjadi tidak percaya diri di usia remaja. Tapi itu pembentukan dari pola-pola sebelumnya. Seperti itu.
1: Terus bagaimana peran lingkungannya ini kak untuk membentuk pola pikir
2: ya? Ya sangat ditentukan oleh bagaimana orang tua atau
1: pengasuh.
2: Ya pun dia tidak tinggal dengan orang tua, tentu itu sangat erat kaitannya dengan pengasuh, bagaimana membentuk kepercayaan diri anak. Jadi anak yang lebih banyak menghadapi berbagai tantangan, ikut-ikut lomba, meskipun dia kalah, setidaknya dia paham, oh saya ternyata suka di sini, di situ, ada referensinya, dibanding anak yang sama sekali tidak pernah mencoba. Jadi karena kadang orang tua kan tuntutannya adalah menang, berhasil, bukan sekedar ikut. Nah, terkadang anak yang ikut berbagai kegiatan dan merasakan mencoba gagal, menang, semuanya itu biasanya anak yang akan tumbuh dengan rasa percaya diri untuk, oh tidak apa-apa Ji, nanti kalau ikut ini gagal matematika pun it's okay. Jadi sebenarnya bagaimana orang tua juga lebih aware soal tidak menuntut banyak, tapi memberikan kesempatan belajar sama anak.
1: Iya. Artinya memberikan kebebasan anak untuk memilih apa yang disukai atau digemari seperti
2: betul
1: itu.
2: Betul sekali.
1: Karena banyak sih sebenarnya di luar sana ya kak ya. Saya lihat ini rata-rata di anak perempuannya yang merasa kayak, ah saya dikekang ini sama orang tua, aku harus kepilih ini.
2: Iya betul sekali.
1: Rata-rata sih sebenarnya.
2: Karir kan, sudah ditentukan memang kak. Iya.
1: Oke. Kemudian kita ke Kak Yusri ini. Kak Yusri, bagaimana sih sebenarnya program pemerintah dalam mendukung program STEM Here Future sekarang?
3: Oke, terima kasih Kak Ahmad. Jadi sebelum berbicara mengenai program pemerintah terkait STEM tadi, yang sering ditanyakan orang sebenarnya adalah kenapa sih kayak remaja ataupun siswa seolah-olah dipaksa diarahkan untuk ke STEM, diprioritaskan lah seperti itu. Pertanyaannya sebenarnya bukan mereka harus memilih STEM ya, tapi pertanyaannya adalah pemerintah berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama agar mereka memiliki peluang yang sama untuk memilih STEM tadi. Karena secara tidak langsung lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat itu men-setting secara tidak langsung bahwa yang tadi dibilangkan oleh Budila bahwa perempuan itu lebih cenderung akan memilih prodi-prodi pendidikan sosial dan laki-laki lebih cocok lah tempatnya ke STEM. Jadi memang lingkungan kita sudah men-setting secara tidak langsung.
1: Iya.
3: Jadi perempuan tidak diberikan
1: kesempatan
3: untuk memilih. Jadi dia tidak dikenalkan dengan baik sehingga dia tidak memilih kesempatan untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa harus STEM diprioritaskan oleh pemerintah? Karena memang dunia sekarang, apalagi beberapa tahun ke depan, memang pekerjaan-pekerjaan itu menuntut untuk isu itu, teknologi, inovasi, sains dan sebagainya. Bukan berarti menjadi pendidik tidak penting, tapi kalau melihat data sekarang, kita tidak kekurangan pendidik ya. Misalkan kalau data dari Kemendikdasmen sekarang, prodi yang paling banyak dipilih adalah pendidikan, isu pendidikan. Dan kalau kita lihat misalkan tes CPNS, PNS, ada ratusan ribuan yang tidak lolos menjadi CPNS, guru, dan sebagainya. Langsung kalau tidak lolos dia mau kemana misalkan. Jadi kita tidak kekurangan bidang itu. Yang memang yang fokusnya pemerintah sekarang bukan hanya secara nasional tapi global juga. Isu perubahan iklim, isu kekurangan teknologi pangan dan sebagainya itu membutuhkan inovasi, membutuhkan teknologi, dan sebagainya. Sehingga isu STEM memang menjadi perlu diprioritaskan oleh pemerintah. Dan banyak program yang sudah dilakukan. Misalkan sekarang ada pembelajaran coding dari awal memang di sekolah dasar. Mengajar STEM dan beberapa programnya termasuk program STEM Here Future dari pemerintah juga yang untuk mengakomodasi khususnya remaja perempuan supaya punya kesempatan yang sama untuk bisa memilih isu ini.
1: Kita beralih lagi ke Kak Nurfadila. Kak Nurfadila, bagaimana UNM melihat sinergi antara dunia akademisi kampus dengan program lembaga dalam mengawal aspirasi karir jangka panjang untuk anak-anak perempuan yang ada di Makassarnya?
0: Oke, baik. Jadi sesungguhnya ya program STEM Her Future ini merupakan, jadi saya bisa mengatakan gini, bagaimana kemudian dukungan pemerintah kepada UNM, kemudian UNM bekerja sama dengan banyak pihak, itu sesungguhnya adalah memiliki kolaborasi yang luar biasa menurut saya. Yang pertama adalah sebenarnya program STEM Her Future ini adalah dana hibah yang memang diberikan dari Kementerian Riset dan Hilirisasi. Bagaimana kemudian hasil-hasil penelitian terkait dengan gender dan sebagainya itu diberikan hibah untuk kemudian dihilirisasi kepada masyarakat. Jadi pada hari ini sesungguhnya adalah bentuk dari hilirisasi kita, bagaimana kemudian hasil-hasil penelitian kita yang nanti akan kita laksanakan. Jadi sebenarnya STEM Her Future ini ada tiga program utama. Jadi yang pertama adalah talk show ke RRI ya di radio, kemudian nanti kita ada ke di TVRI terkait dengan untuk sosialisasinya juga. Kemudian kita membuat kolaborasi, dalam hal ini adalah kolaborasi dengan ilmuwan, kemudian psikolog, dan kemudian tim-tim dari LP2M untuk membentuk sebuah komunitas ilmuwan perempuan untuk bisa membantu anak-anak perempuan yang lain untuk bisa memilih STEM. Kemudian selanjutnya adalah kita akan di Car Free Day. Jadi akan ada kegiatan di Car Free Day untuk mengajak anak-anak perempuan untuk ikut di dalam STEM, dan terakhir adalah di STEM Her Summit ya, yang akan dilaksanakan di UNM sebagai puncak dari kegiatan STEM Her Future ini. Nah, bentuk kolaborasi-kolaborasi ini sebenarnya sebagai bentuk bagaimana kemudian ilmu-ilmu yang dihasilkan di universitas itu bisa dihilirisasi atau bisa disampaikan langsung kepada
1: disalurkan ke masyarakat.
0: Iya, tidak hanya seperti kayak ilmu yang ada di universitas jadi menara gading yang kemudian hanya universitas sendiri yang miliki, tapi kemudian pemerintah membiayai universitas, universitas menghilirisasi ke masyarakat. Itulah bentuk kerjasama yang kemudian perlu dilanjutkan dan perlu dikembangkan di baik di universitas, masyarakat, sehingga circle-nya menjadi circle yang bahwa semua hasil-hasil informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat itu adalah informasi-informasi hasil riset, bukan sebagai ataupun juga kemudian hal-hal yang kemudian inovasi yang dihasilkan itu langsung kepada masyarakat. Seperti itu bentuk kerjasamanya.
1: Nah, hilirisasinya nanti seperti apa, Kak? Apakah kakaknya yang turun ke lapangan memberikan memberikan mungkin sosialisasi atau kajian-kajian mungkin? Okay. Bisa dijelaskan sedikit mengenai ini, hilirisasinya ini seperti apa?
0: Oke, makasih, Kak. Jadi, bentuk hilirisasinya seperti apa? Pertama adalah kita membangun kolaborasi dengan ilmuwan. Jadi nanti ilmuwan sendiri yang akan mengajak anak-anak perempuan ya. Nanti kami akan undang dari beberapa SMA, SMK itu untuk melihat bagaimana ternyata seperti apa sih hal-hal yang harus dialami seorang perempuan ketika mau ikut masuk ke dalam bidang STEM. Itu dulu, seperti apa hambatan-hambatan yang mereka harus lalui untuk bisa tetap survive di bidang STEM, termasuk mungkin bagaimana kemudian dia mempertahankan karirnya di bidang STEM meskipun kemudian contoh mereka harus menikah. Ketika menikah kan punya anak gitu ya, dan bagaimana kemudian bertahan di bidang karir STEM itu juga akan mereka pelajari. Jadi sehingga bentuk apalagi hilirisasinya adalah bagaimana kemudian hal-hal yang sudah dialami, pengalaman-pengalaman, kemudian masalah-masalah yang sudah diselesaikan untuk tetap bisa survive di dalam bidang STEM ini, dari ilmuwan kepada siswa sendiri. Kami dari UNM itu lebih kepada proses memfasilitasi.
1: Artinya lebih memberikan gambaran lah.
0: Iya.
1: Karena kan pada dasarnya ini anak SMA ini tidak punya gambaran mengenai STEM. Iya. Makanya kita hadir untuk memberikan gambaran seperti apa ini STEM.
0: Iya. Betul.
1: Untuk menarik minat dan minat sih sebenarnya. Jadi sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, kita rehat sejenak dulu ini, Kak. Kita dengarkan satu kelong dulu sebelum kita lanjut perbincangan kita. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan satu kelong dari Ati Ridwan, Pangaina Kamasea, Salam Aki Maringkalina.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktu sholat Idul Fitri di lapangan, nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
2: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
3: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
4: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan.

0: Masih di program 4 dari Makassar, 92,5 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih bersama dengan tiga narasumber kita. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan. Dan satu tadi, Kak Yusri, saya lupa ini. Bisa dijelaskan sedikit ini Kak Yusri mengenai perbandingan remaja laki-laki dan wanita yang berminat dalam program STEM.
1: Oke, terima kasih Kak Ahmad. Jadi memang ada berbagai data ya yang disediakan. Salah satu acuannya mungkin data dari Kementerian Pendidikan Tinggi terkait jumlah mahasiswa yang masuk di perguruan tinggi. Mm-hmm. Sebenarnya kalau sebelum masuk ke pilihan studi, kita lihat dulu perbandingannya data laki-laki, mahasiswa laki-laki dan perempuan. Mm-hmm. Kalau datanya dari Kementerian Pendidikan Tinggi, mahasiswa perempuan jauh lebih banyak presentasinya masuk ke perguruan tinggi dibandingkan laki-laki. Kalau perempuan itu kurang lebih 50%, laki-laki ada 40% yang masuk ke perguruan tinggi. Tapi setelah datanya ini di breakdown, misalkan yang memilih isu STEM, jadi kurang lebih ada 70%, misalkan ada 70% yang laki-laki yang memilih untuk masuk STEM, ada perempuan 30%. Jadi ada dua, ada gapnya sebenarnya. Kalau ada yang masuk perguruan tinggi lebih banyak perempuan, tapi setelah di breakdown yang memilih isu STEM, ternyata lebih banyak laki-laki, 7 banding 3 lah. Jadi ada 3 perempuan, ada 7 laki-laki ketika perbandingannya. Jadi memang minat perempuan untuk mengikuti STEM jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Itu salah satunya mengapa pemerintah ataupun berbagai pihak juga menyoroti hal ini dan berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki dan perempuan untuk bisa memilih ini. Pertanyaannya adalah kenapa kurang minatnya perempuan atau kurang memiliki kesempatan, tadi sudah sampaikan Bu Nur Fadilah, kalau memiliki konteks di kampus kami misalkan UNM, kalau saya melihat secara subjektif ya, salah satunya adalah memang kurangnya role model. Misalkan, mohon maaf, misalkan ada teman saya masuk di Tata Boga, laki-laki Tata Boga. Setelah ditanya, kau jurusan apa Tata Boga? Orang langsung stereotipnya, kenapa kau pilih Tata Boga? Dan setelah masuk di kelasnya memang sebagian besar perempuan. Sehingga di tahun kedua, dia memilih untuk mencari prodi lain. Bukan karena tidak suka Tata Boga, tapi dia capek ditanya, kenapa Tata Boga, kenapa Tata Boga? Itu laki-laki yang memilih Tata Boga. Begitupun yang perempuan teknik otomotif. Kalau kita lihat di UNM teknik otomotif, teknik sipil, itu dikuasai laki-laki. Iya. Kenapa dikuasai laki-laki? Karena memang remaja siswa role modelnya ke sana. Jadi yang tadi disampaikan Bu Dila, salah satu penyebabnya memang adalah role model. Sehingga di program ini Kak, yang STEM Her Future ini adalah misalkan tadi membawa, memperkenalkan berbagai ilmuwan perempuan ke siswa perempuan tadi. At least dia punya role model, oh kayaknya B.O. Oh, ternyata bisa di perempuan teknik sipil, oh, bisa jadi perempuan di teknik otomotif, bongkar-bongkar mesin dan sebagainya, seperti itu. Ataupun sebaliknya, oh ternyata bisa jadi laki-laki juga di Tata Boga menjahit dan sebagainya. Itu contohnya seperti itu Kak. Jadi kalau berdasarkan datanya memang sekarang perempuan jauh lebih kecil presentasinya terlibat dalam isu STEM ini Kak.
0: Ternyata seperti itu. Jadi sahabat budaya, sahabat budaya juga bisa memberikan pertanyaan atau menyampaikan pertanyaannya. Mungkin ada yang penasaran mengenai STEM ini, orang-orang tua di rumah bisa menghubungi di 0811 400 9250 atau bisa juga di kolom komentar live YouTube RRI Pro 4 Makassar. Kita lanjut lagi nih ke Kak Nur Faidah. Kak Nur Faidah, saya mau tahu sedikit tips praktis bagi para orang tua dan juga guru di sekolah dalam mendampingi siswa putri secara khusus agar mereka berani mengambil pilihan jalur pendidikan tinggi atau karir yang tidak konvensional atau di luar stereotip gender.
2: Iya, sebenarnya dengan lebih banyak mendengarkan. Ya, karena kan biasanya kalau misalnya kita lihat orang tua kan selalu mau memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ketika dikatakan memberikan yang terbaik, biasanya
0: lupa
2: pendapat anak, selalu dinomorduakan dan segala macam. Nah, didengar dulu sebenarnya anak maunya apa dan langkah-langkah apa saja konkret. Karena kan juga biasanya siswa itu bilang saya mau kedokteran, tapi tidak belajar. Nah, cuman mungkin gengsinya saja yang main di situ. Nah, yang perlu kita dengarkan apakah memang dia punya langkah konkret untuk mau mencapai itu? Hmm. Karena untuk sekedar ngomong apa saja yang diinginkan itu semua orang bisa lakukan, tapi untuk punya langkahnya untuk mengarah ke tujuan itu yang susah. Nah, jika memang dia sudah tahu misalnya saya mau nanti masuk teknik mesin misalnya dan segala macam, jangan langsung di-cut atau langsung di-label, dede jurusan laki-laki. Nah, itu akan menurunkan kepercayaan dirinya. Dia pasti akan berpikir, kenapa? Ataukah misalnya penjurusan IPA IPS lah sekarang, jangan IPS, IPS sedikit. Iya, untuk jurusan IPA IPS pun itu sampai sekarang pun persoalannya, meskipun misalnya dia ketertarikannya di sosial, isu-isu sosial, pasti arahnya selalu di IPA. Padahal nanti pas penjurusan di universitas, tetap ambil pasti IPS, seperti saya contohnya psikologi. Jadi selalu seperti itu. Akhirnya selalu tidak konsisten antara minatnya, bakatnya, dan nanti jenjang karirnya. Jadi seharusnya juga orang tua mendudukkan hal-hal seperti itu dimulai dari jenjang-jenjang SMP, SMA. Karena biasanya apa yang di perjalanan karirnya ini siswa tidak nyambung sama nanti saat dia kuliah, apalagi saat kerja. Akhirnya pukul rata deh saat kerja nanti. Banyak akhirnya yang tidak bekerja sesuai dengan background pendidikannya. Asal kerja aja, apalagi indis ekonomi.
0: Tidak sesuai dengan kapasitasnya lah.
2: Iya, karena kita juga paham ya, ada banyak sekali jurusan-jurusan yang dianggap, ih kalau di situ kurang ki lapangan pekerjaannya. Iya, betul sekali. Sebenarnya program STEM Your Future ini seperti tadi yang jelaskan Ibu Dila, memberikan gambaran umum kepada siswa-siswa remaja, nanti kamu jadi apa aja kalau kamu pilihan karirnya ini. Apalagi nanti saat apalagi Bu?
3: Car Free Day.
2: Iya, Car Free Day akan ada booth-boothnya. Mereka juga bisa berinteraksi langsung sama para
0: ilmuwan-ilmuwan.
2: Iya, ilmuwan-ilmuwan. Jadi bisa apalagi nanti akan ada launching juga aplikasi yang mereka bisa konsultasi secara online, mau ke psikolognya, mau ke para ilmuwannya, bisa seperti itu.
0: Kalau mahasiswa kayak saya bisa.
2: Selama statusnya mahasiswa, Ibu.
0: Calon mahasiswa.
2: Amin.
0: Nah, sedikit ini mau saya tahu, bisa tidak digambarkan ini Kak? Kita tahu, mungkin pendengar di rumah ini tidak tahu apa sih outputnya dari program STEM Here ini. Maksudnya keluarannya itu dia kerja di bidang apa lagi nantinya? Mungkin pekerjaannya entah jadi ilmuwan kah, dosen kah, atau apakah? Ini kita mau tahu sedikit ini. Karena mungkin orang-orang tua di luar sana mungkin bilang, paling nanti di dosen jadi dia itu, paling nanti jadi ini Ji. Nah, kita mau tahu ini selain itu, selain menjadi dosen atau guru, apa yang bisa dia ini?
2: Jadi mungkin ini saya singkat saja, nanti mungkin Ibu Dila atau Pak Yusri yang bisa melanjutkan. Sebenarnya harapannya juga bisa menjadi praktisi langsung, seperti terjun langsung di tambang, ada di bidang otomotif, karena nanti para tokoh yang kami hadirkan itu bukan hanya dosen, tapi praktisi langsung. Jadi mereka melihat lapangan, tidak hanya teori. Jadi apalagi kan perempuan berhadapan langsung dengan lapangan itu, biasanya stereotipnya orang tua jarang atau melarang anak-anak perempuannya turun di misalnya di tambang atau hal-hal seperti itu. Nah, mungkin bukan hanya sebagai dosen tenaga pendidikan di bidang-bidang eksat atau di bidang IPA ini sendiri, tapi bisa juga di lapangan seperti itu.
0: Nah, ini nanti diperlihatkan nanti di booth-nya.
2: Gambarannya. Pilihan-pilihan karir apa saja yang mereka bisa tembak atau bisa mereka tuju.
0: Karena kan ini mungkin orang tuh pendengar-pendengar teh ini di yang ada monitor sekarang ini, dia taunya jadinya ini Ji dari jadi apa namanya kayak
2: pilihan karirnya sempit
0: begitu. Iya, nah, mungkin Kak Yusri atau mungkin Kak Nurfa Fadila. Kak Nur Fadil lebih bisa menjelaskan kita atau atau mau kolaborasi juga bisa.
4: Oke, saya mau menambahkan beberapa ya. Jadi seperti ini, kalau kita di UNM ya, kita di UNM sendiri sebenarnya sedang meramu bagaimana kemudian aplikasi-aplikasi termasuk di STEM Her Future ini, bagaimana kemudian mengenalkan karir-karir terbaru yang mungkin saat ini tuh belum dikenal. Contohnya karir terkait dengan bagaimana mengeneratif AI, kemudian karir-karir yang mungkin di era digital yang anak SMA ini belum tahu apa namanya, tapi sesungguhnya sudah ada. Mm-mm. Contohnya juga cyber security, itu kan semuanya jenis-jenis karir yang anak SMA enggak tahu, karena anak SMA sekarang kan paling
0: taunya hacker.
4: Ya gitu ya.
2: YouTuber.
0: Nah, YouTuber
4: dan sebagainya. Nah itu sebenarnya yang ingin kita perkenalkan. Kemudian memang juga STEM Her Future ini bagaimana tujuannya adalah bagaimana mendorong minat yang setara antara anak perempuan dan laki-laki. Nah sekarang kan pertanyaannya kadang-kadang kenapa sih anak perempuan dan laki-laki harus setara di bidang STEM? Karena pertama ya tadi kita katakan bahwa persoalan ekonomi, bahwa suatu saat nanti inovasi itu sama dengan uang. Nah ini sudah mulai kelihatan, siapa yang menguasai inovasi maka dialah yang akan kaya.
0: Betul.
4: Seperti Mark Zuckerberg dan sebagainya ya, karena mereka menguasai inovasi maka dialah yang terkaya. CEO iPhone yang sekarang ini kan juga seperti itu. Maka kita ingin mendorong jika kemudian cuma laki-laki yang dalam arti apalagi namanya menguasai teknologi, artinya jelas nanti cuma laki-laki yang kaya, perempuan akan miskin. Nah tentu saja ini akan masuk kepada ranah marginalisasi. Perempuan akan terus menjadi kaum marginal dan laki-laki akan terus menjadi kaum yang kaya. Nah, ketika kemudian ada ketimpangan yang luar biasa antara perempuan dan laki-laki, ini akan mendorong relasi kuasa yang besar. Gapnya besar. Gap inilah yang akan mendorong perempuan akan bukan malah gender kita akan mengecilkan yang namanya, bukan malah meningkatkan keadilan gender, malah memperparah.
0: Memperparah.
4: Kemudian yang kedua, alasan yang terbesar adalah bahwa begini. Negara kita itu dan teknologi yang akan dibangun oleh negara kita itu tidak hanya membutuhkan otak laki-laki, tapi juga membutuhkan otak semua orang. Otomatis di sini bahwa perempuan juga harus terjun di dalam bidang STEM. Kenapa? Karena untuk teknologi itu baru bisa sempurna ketika bisa mewadahi seluruh kebutuhan-kebutuhan antara kebutuhan perempuan dan kebutuhan laki-laki. Contoh kecil yang mungkin kadang-kadang kita tidak lihat di masyarakat ya, kalau kita ke mall deh, biasanya kita ke mall yang paling banyak antri toilet itu siapa? Biasanya perempuan. Dianggapnya ah perempuan nih ribet, lama sekali. Padahal memang kan kebutuhan perempuan akan toilet itu jauh lebih lama dibandingkan laki-laki. Sehingga kalau laki-laki kan ya cukup sebentar ya kebutuhan akan toiletnya. Di apalagi namanya ketika di mall jumlahnya sama, tapi karena waktu yang berbeda yang pasti yang akan lama antrinya tuh perempuan. Nah ini kan prinsip setara namun tidak adil. Dia setara tapi tidak adil, maksudnya apa? Dia setara iya sama-sama sih, tapi kan tidak adil persoalan waktu, sehingga akhirnya ada tempat toilet yang kosong, ada toilet yang lama banget antrinya. Nah ini yang kemudian kita ingin prinsip-prinsip seperti ini yang perlu kita inikan. Dan ketika kemudian perempuan masuk di dalam proses STEM, maka inovasi-inovasi itu akan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan perempuan, bukan cuma kebutuhan laki-laki gitu. Jadi ketika semuanya sama 50 perempuan gitu ya, atau minimal hampir setara lah gitu, ada 30-40% perempuan, laki-laki 60, bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan perempuan terutama di dalam inovasi-inovasi yang kemudian akan diciptakan selanjutnya.
0: Yang akan diciptakan yang akan diciptakan untuk kebutuhan masyarakat.
4: Iya, benar.
0: Jadi artinya tidak hanya berfokus pada kebutuhan laki-lakinya saja.
4: Iya.
0: Tetapi juga adanya keseimbangan antara kebutuhan laki-laki dan perempuan.
4: Benar.
0: Dan mungkin ini yang terjadi, ada beberapa mungkin inovasi yang lebih dominan ke kebutuhan laki-lakinya saja.
4: Iya.
0: Perempuannya tidak dipikirkan.
4: Iya.
0: Jadi STEM hadir untuk itu, menjaga keseimbangan lah istilahnya. Oke, kita ke Kak Yusri, bagaimana kendala yang paling sering ditemukan saat menerjunkan mentor ilmuwan ke sekolah-sekolah, dan bagaimana mungkin solusi kreatif yang diterapkan agar siswi-siswi ini antusias.
1: Oke, terima kasih Kak Ahmad. Jadi sebelum program ini, STEM Her Future ini 2 tahun lalu, selama 2 tahun atau 3 tahun, kami juga ada program dengan UNICEF, dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, namanya Program Generasi Terampil. Program ini merupakan pengganti dari programnya P5 ya, profil pelajar Pancasila. Jadi kalau di SMA, SMP kemarin ada namanya kegiatan project P5, di mana siswa bisa di akhir semester dia membuat produk apapun dan dipamerkan seperti itu. Yang kami lihat misalkan salah satu gapnya adalah misalkan ketika ada siswa, kemarin ada SMA di Takalar, siswa di Takalar, di proyeknya, proyek akhirnya, dia mau buat semacam aplikasi detektor asap rokok. Pengalaman pribadinya, di rumahnya bapaknya sering merokok.
0: Iya.
1: Dan dia larang bapaknya mau merokok. Makanya dia berminat itu. Makanya dia tanya gurunya, bilang, saya mau buat aplikasi yang bisa mendeteksi asap rokok. Jadi kalau ada asap rokok, bisa dideteksi. Konsultasi dengan gurunya, dibilang gurunya begini, oh tidak ada kayak yang bisa bimbing ini, ambil misu lain. Ambil misu lain apa? Masak-masak atau menari atau apa untuk proyeknya, seperti itu. Jadi salah satu tantangannya di sekolah memang adalah kurangnya mentor, kurangnya orang yang bisa membimbing siswa untuk menekuni bidangnya. Kalau ada siswa yang sudah berminat, sayangnya tidak ada lingkungan yang mendukung. Jadi sehingga dia bukan terpaksa yang memilih untuk tidak lanjut ke bidang itu. Itu yang beberapa yang kami lihat di sekolah pada saat penerapan kemarin. Sehingga salah satu tantangannya ada tadi, meskipun kita sudah kampanyakan terkait ini, terkadang sekolah juga masih memiliki kurang mewadahi terkait hal tersebut. Jadi memang ini pentingnya sekolah harus kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan CSO dan beberapa perusahaan yang bisa memberikan, memfasilitasi ketika siswa yang berminat. Dan ini yang dilakukan di program STEM Heart Future ini. Jadi ada beberapa sekolah yang dilibatkan dan kita sediakan paling tidak mentor atau ilmuwan yang nantinya bisa mendampingi, memberikan inspirasi kepada siswa, seperti itu.
0: Oh, jadi nanti kedepannya ini kalau tidak salah tangkap saya ini ada nanti mungkin dalam bentuk komunitas atau mungkin ruang yang diberikan kepada para siswa-siswa ini untuk memperlihatkan minatnya kemudian nanti dibimbing.
1: Betul, kata kuncinya tadi ya, ruang ya. Jadi ruang. Dalam program ini salah satunya adalah tadi ruang yang bisa mempertemukan antara siswa, potensi ilmuwan ataupun yang para perempuan-perempuan yang bidang STEM. Dan sebenarnya kalau di Makassar lumayan ada beberapa ya, banyak ya, tapi sayangnya juga tidak mereka juga tidak punya akses ke sekolah atau apa, kenapa saya harus ke sekolah misalkan atau apa, padahal sebenarnya mereka juga dengan senang hati juga bisa memilih siswa. Jadi kita buat ruangnya untuk mempertemukan mereka, seperti itu.
0: Ternyata seperti itu. Itu tadi yang saya tangkap. Oh, ternyata nanti ini ada ruangnya, mungkin dalam bentuk komunitas atau mungkin apalah nantinya, supaya bisa ini bertemu antara ilmuwan yang mau membimbing dan orang yang mau dibimbing. Karena kebanyakan sih sebenarnya kita pun di daerah ya, khususnya kalau kemarin saya kan sekolah di daerah Pinrang, itu masalah robotika kan kita tidak tahu.
1: Betul.
0: Karena tidak ada orang yang paham yang namanya robotika di sana. Makanya mungkin dengan adanya program yang seperti kita akan gerakan ini bisa membantulah untuk para siswa-siswa yang memiliki minat namun terkendala pada orang yang mau bimbing. Kemudian mungkin kayaknya ini kita akan masuk di penghujung kegiatan, Kak. Mungkin bisa diberikan pesan kunci lah masing-masing dari kakak-kakak sekalian untuk para remaja putri yang sedang mungkin orang tuanya, jangan mengatakan bahwasanya putrinya, orang tuanya midulo yang sedang menonton atau mungkin mendengarkan dan mungkin ragu-ragu ini orang tuanya untuk kasih sekolah anaknya di STEM, bagian-bagian STEM ya, bagian STEM, okay. STEM ini bagian atau jurusan?
1: STEM. Iya. Bagian, bukan jurusan, mereka kan ada berbagai jurusan yang
0: berbagai jurusan. Mungkin ragu untuk masukkan ke sana, bisa dikasihkan satu pesan kunci untuk mungkin bisa meyakinkan lah seperti itu, karena kan orang tua butuh diyakinkan.
1: Betul.
0: Mungkin kita mulai dari
1: apa? Ya, sebelum perempuan, ibu perempuan ini mungkin
0: iya, kita sebagai
1: perspektif yang minoritas sekarang.
0: Silakan Kak Yusri.
1: Kalau closing dari saya pribadi begini, kami tidak memaksa memaksa perempuan untuk jadi ilmuwan, kami tidak memaksa perempuan jadi pengembang software dan sebagainya, tapi memang dunia kehidupan sekarang menuntut untuk itu. Ketika kau ingin survive ke depannya, dunia sekarang butuh keahlian-keahlian seperti itu. Misalkan sekarang kalau data sekarang kan banyak sekali jenis pekerjaan sekarang yang sudah hilang, bahkan akan hilang di beberapa tahun ke depan karena perkembangan teknologi. Contohnya misalkan pustakawan. Dulu ada jurusan pustakawan yang menjaga perpustakaan. Yeah. Sekarang dengan ada aplikasi dan sebagainya, orang tidak butuh pustakawan. Yeah. Bisa saja ke depannya misalkan akuntan dan sebagainya, sekarang sudah ada aplikasi atau apa dan sebagainya yang tidak harus manual, semua sudah ada. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan, orang bilang konvensional ya, yang akan hilang ke depannya. Yang dibutuhkan ke depannya adalah tadi ada yang fokus pada isu-isu STEM ini. Mm-hmm. Jadi ketika ingin survive, ingin bisa berkompetisi ke depannya, isu STEM bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan dan dipelajari tentunya. Seperti itu.
0: Oke, itu dari Kak Yusri. Kalau Kak Norvaida sendiri bagaimana?
2: Iya, mungkin ini juga pesan sebenarnya lebih khusus ke orang tua. Iya, artinya ke depan STEM Her Future ini akan bergerak hampir mungkin 3 bulannya Ibu untuk secara maksimalnya. Boleh jika banyak ragunya orang tua, begitu juga dengan anaknya, boleh dimulai dari mengikuti program ini untuk sekalipun jadi bakat itu tidak akan pernah muncul ketika kita tidak mengenali. Jadi untuk mengenali itu, mari ikuti saja STEM Her Future ini dulu. Apakah di antara pengenalan berbagai program ini muncul minat anak tak di situ. Jangan sampai apa yang selama ini yang kita kasihkan saja, yang kita bimbelkan saja, itu yang kita anggap oh anakku mampu di sini. Ternyata ada bakat lain, cuman selama ini belum ketemu karena tak kenal maka tak sayang.
0: Betul sekali. Ya,
2: itu dari saya.
0: Nah, untuk pesan terakhirnya untuk Kak Dila bagaimana?
4: Oke, baik. Sebagai perspektif orang tua juga ini ya, sebagai karena saya seorang ibu juga yang kemudian juga memiliki 2 anak, saya mengatakan bahwa pada akhirnya kesuksesan anak itu akan benar-benar sampai kepada puncaknya ketika mereka mencapai perkembangan yang optimal. Karir, memilih karir itu bagian dari salah satu tugas perkembangan yang seumur hidup. Maka kalau mau melihat anak-anak bahagia ke depannya, maka biarkan mereka memilih pekerjaan-pekerjaan yang memang dia sukai. Sehingga masalah-masalah kesehatan mental yang tidak perlu ada, contohnya tidak nyaman pada bidang karir, bidang jurusannya dan sebagainya, itu perlu diturunkan. Apalagi Gen Z sekarang ya, itu sangat lekat isunya dengan kesehatan mental. Kesehatan mental sendiri juga banyak sekali pengaruhnya dari pilihan-pilihan yang harus dia jalani, padahal sebenarnya bukan karena keinginannya. Maka itu juga perlu kita pahami sebagai orang tua, bahwa memang anak-anak bisa mencapai, anak-anak itu datang lahir berdasarkan bakat dan minatnya. Kemudian marilah kita bantu mereka berkembang untuk mencapai perkembangan yang optimalnya, termasuk karirnya yang optimal di masa depan. Seperti itu.
0: Baik, baik. Jadi sahabat budaya, tidak terasa sudah 60 menit telah berlalu. Mungkin usai sudah kebersamaan kita dalam program siaran ITNES yang hari ini edisi 31 Agustus 2026. Dengan tema yang sangat menginspirasi tentunya, yaitu STEM Her Future menjembatani aspirasi karir remaja putri melalui mentoring ilmuwan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada para narasumber kita yang luar biasa telah hadir dan berbagi wawasan dan gagasan inspiratif pada siang hari ini. Terima kasih kepada Kak Yusri SPDMA sebagai fasilitator program generasi terampil kerjasama Disdik Provinsi YIM UNICEF. Kemudian terima kasih juga kita haturkan kepada Kakak Nurfaida Ardis SPSI MPSI psikolog yang merupakan dosen bimbingan konseling UNM. Dan yang terakhir, terima kasih kita haturkan kepada Kakak Nur Fadilah Umar, SPD, MPD, yang merupakan dosen bimbingan konseling UNM dan juga merupakan Ketua Pusat Penelitian Gender dan Anak atau LP2M UNM. Semoga pembahasan pada hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat budaya yang sedang monitor. Saya Ahmad Kahfi beserta seluruh kerabat kerja Pro 4 RRI Makassar yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam gitu pada salama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Abang Po, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta terus memperkuat layanan BRT dan non-BRT, integrasi antar moda serta aksesibilitas untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas warga Jakarta. Hal itu disampaikan Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, Muhammad Dedi Gamawan, di hari ini di Jakarta. Dedi mengatakan cakupan layanan Transjakarta kini mencapai 92% wilayah DKI Jakarta dengan 240 rute yang terintegrasi dengan MRT dan LRT Jabodetabek. Transjakarta juga mempercepat elektrifikasi armada dan saat ini telah mengoperasikan 500 bus listrik sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi publik rendah emisi.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subukti Kuntari Ningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di rumah dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan budaya Korea serta pendampingan sebelum pekerja diberangkatkan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskil Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk okay, suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, okay, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
3: Oke. Okay. Okay, halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun.

0: Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada patriotisme Melayu Riau. Tentunya aja hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap. Siap Bu Anji ya. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Bu Anji ya.
0: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada. Nanti yang ingin bung bersama topik obrolan kita hari ini, patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
0: baik, kebetulan sekali ya, Datuk, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
1: Betul, ya. Datuk Sri. Gitu.
0: Baik, Datuk Sri, kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Wah, topik kita ini patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini patriotisme Melayu Riau maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
1: Maksudnya adalah begini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut 7 baris gitu. Bayangkan. Sementara di sisi lain kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini. Bukan saja dari segi bahasa, yaitu kita bahasa, harta benda, tapi juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malah mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau ya. Itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing. Ya. Jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir dan dari sini sudah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya. Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kenapa kita Melayu Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri. Jadi itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu. Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menurut itu. Nah, sekarang pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari situ. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali. Dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia, di Nusantara. Pertama misalnya Sriwijaya. Ingatlah Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak. Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menunjukkan orang teramat. Nah, suatu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis. Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi nih, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud Setelah dia dihancurkan oleh

0: tugas, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau, kan? Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguasai itu ke Kampar itu. Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 1511 Melaka datang bertugas, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini pergi menyerang pertugas di Melaka. 1512 hanya beberapa bulan setelah Melaka datang pertugas. Nah itu pertama. Yang kedua, tahun 1516 orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasinga II yang dipimpin oleh Narasinga II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka dan menang. Waktu itu Portugis kalah, tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan, sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan. Di luar, jadi sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri. Maka Narasinga II mundur, dia balik lagi dia ke Indragiri. Tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
1: Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya di nasional ya, di Indonesia khususnya gitu ya.
0: Nah kemudian itu satu yang jadi benar. Mohon maaf, dalam catatan sejarah nasional orang yang Portugis itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut, kita tidak menduduk itu salah, bukan, tapi itulah catat kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional, saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan, Pak Menteri, kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah, artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak buku. Kita ini bangsa yang besar dan luas sekali, tentu banyak buku. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya coba lihat orang-orang, kalau catatan kita peperangan patriotisme ini kepada abad ke-19 banyak. Nah di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat, Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau, dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera, yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, menduga ada masuk daerah yang namakan Sumatera Utara, malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat, dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah terakhir ini saya itu Tuan Kota Musai perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Musai ya, gitu. Nah kemarin ini baru kemarin nih, hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah, kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat, apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum. Justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak, dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang disebut orang masuk hukum adat, itu juga ikut bertempur. Misalnya contoh, misalnya kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit, dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat perdamaian. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua, bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masyarakat umum adat. Dan semua kerajaan itu ngata bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan, Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini. Kan? Itu artinya, hendak kita pandangkan bahwa Pasukan Riau itu, Melayu Riau itu, dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau, itu kita bicara sekarang, kalau sekarang bicara internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan, bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kalau itu kan sekarang, Melayu-Malaysia, bukan, padahal di Indonesia ini, di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh, di Kampar itu, misalnya. Di Kampar itu, Kerajaan Sriwijaya, Depun Tahujang justru berada di Kampar. Nah kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu, justru kemudian dia meninggalnya di Kampar. Kan? Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengemukakan, dan Alhamdulillah pada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara-bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya ada pengakuan tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Itu maksudnya.
1: Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinga yang sekarang adalah Singapura.
0: Ya betul. Ya, bukan gini. Narasinga itu Indragiri.
1: Oh Indragiri, baik.
0: Kalau kita lihat gini, Jan. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia, 31 Agustus, dan tahun 57. Coba ingat, hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
1: Iya, betul.
0: Nah, makanya oleh Soekarno, ditekanlah surat keputusan Pengadilan itu 9 Agustus bukan di Jakarta datang tangan. Dia justru datang di Bali gitu. jadi itu undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kedaruratan darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus bicara itu, kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga terhadap orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer-pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong tangan kan kita. Islam saja kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa Islam begini. Harus disampaikan. Kita sampaikanlah, makan kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada. Supaya kita bisa saling memahami itu.
1: Baik. Nah. Kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
0: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin direnungkan, Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan, tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia kita justru berada di tengah. Nah dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Yaitu, dan karena ada sejarah kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia, bilang gitu. Kita katakan apa tak Malaysia bagian dari Riau, begitu kan? Coba, gitu kan? Jadi kebalik, kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu, justru kan tadi saya katakan, justru dari sini dimunculkan.
1: Akhirnya dari
0: intelijen. Iya, itu kan. Jadi itu ya itu artinya ya alhamdulillah kita leluhur kita telah membuat satu pilihan dan pilihan itu yang harus kita jaga sekarang gitu.
1: Baik, Datuk. Tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan. Hampir 100% ya Datuk ya, atau berapa jumlah pastinya waktu itu Datuk?
0: Kalau ya waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini. Kalau kita lihat gini ya, kalau kita lihat sewaktu Sultan Sarekasi menyerahkan 3 juta golden nilainya itu. Tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar dan itu minyak terbaik di anu di dunia Minas. Minas. Dan minyak itu kan ditambang ketika Sultan Sarekasi masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kerajaan Siak dengan kerajaan dengan Belanda, gitu, dengan perusahaan Belanda. Gitu. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19 ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang bilik timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah di sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut di sebuah situ. Itu juga akan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, Kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin Republik. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Sarekasi juga ikut menyumbang pesawat celewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan ada. Nah, tapi itu soal sumbang menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kungkit, tetapi perlu juga disadari.
1: Gitu. Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
0: Nah itu kan gini anu Puan Nusa. Saya sendiri merasakan misalnya, ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu. Ya. Baik. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah, alhamdulillah, kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut, diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi kan. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja. Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 3 item itu kita ajarkan. Kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Malaysia. Ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Adwa Brokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
1: Pahlawan nasional ya.
0: Dia justru berjuang bukan di Riau. Tapi justru dia di Sumatera Utara sana Sumatera gitu.
1: Utara ya, juga.
0: Di Gunung Sumatera Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto dan kita. Artinya dia juga ikut menyumbang secara intelektual jelas dia muridnya 20 ribu orang ya dari pendidikan, tapi juga dia nyumbang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada, ya, kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak gitu, kan, ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga di waraga peperang masuk orang-orang Sakai, orang-orang akid juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya, itu ya. Oke, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya.
1: Begitu. Baik, Noel.
2: Oke, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
1: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM, Suara Budaya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Rumah FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Dato' Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana, di Jakarta udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, Assalamualaikum. Dengan siapa
3: selamat
1: ini?
3: Selamat siang, Assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria.
3: Dengan Cik Guria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan, siapa?
1: Puan Dria.
3: Puan Ria, sama bersama namanya ya. Dengan Cik Guria nih di Jakarta Selatan. Dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, Assalamualaikum. Iya, wah, senang ya sekali ya, ada undangan di acara Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar gak? Dan filsafat hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Ya, terakhir ini pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya nih, bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan filsafat utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya tuh ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya, aku coba baca. Tengku Tambusai. Itu saja saya ingin apa tanggapan dari Datu. Anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriot orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Puan, Datuk, Bang Noel, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Guria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan dengan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah, sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi, Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Yeah. Baik. Itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia bahwa dia menyerahkan, dia kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Soal raja berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu. Kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya, sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa itu keadaan hidup seperti itu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita.
2: Gitu. Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, menjadi miskin papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuanku Tambusai juga gitu ya, Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, di Lebakus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk, gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya, kan gitu. Jadi kita dengan RRI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa.
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai daerah istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrol tadi itu baik dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus amanah, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik di Indonesia ya, di Riau ini. Dengan beragam di sini ada 80-an ya, 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar gitu ya.
2: Betul. Nah, ya, sampai hari ini ya, Datuk ya. Dari bawah, dari atas semuanya.
4: Jadi ada minyak di atas, ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari semua itu, istimewa itu secara budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya. Riau itu budaya Melayunya gitu. Budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima itu pengakuan sebetulnya. Pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa, saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu belum mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya daerah istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau, tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Misalnya contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu? Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat yang di Sumatera Selatan, ada juga saatnya di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali, 4 kali pindah ibu kota negara. Kan? Ada di Jogja, ada di apa gitu. Dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Contoh bagaimana. Nah, kalau kita bicara pusat sudah berada di Riau, itu ketika memang dia cuma berada di Riau gitu. Jadi itu kesemuanya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang kesemuanya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternia. Misalnya di Jawa itu paternia, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternia ada. Di Kampar di apa itu maternial parental, kemudian paternial di Riau pesisir, tapi juga ada parentalnya gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin tradisional yang belum tua dari apa, masih berfungsi. Ada jana di sana disebut Bosman Batin, itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih nerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Hmm. Itu masih hidup. Tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tradisinya, ada pengkemenangan masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang-undang.
2: Oke. Okay. Ya. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah gak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di itu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insya Allah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insya Allah.
1: Oke, baik ya. Semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Kabaratna Pro.

0: Sahabat budaya Miasa. Miasa tumbuh dalam kehidupan masyarakat Pamona, Poso, Sulawesi Tengah sebagai bagian dari tradisi sosial dan juga budaya masyarakat. Tradisi ini berkaitan dengan kebersamaan serta hubungan antar masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam pelaksanaannya, Maesa menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, saling membantu, dan menjaga hubungan kekeluargaan. Sampai sekarang nilai-nilai yang terkandung dalamnya masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Poso.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Halo, selamat siang Sirina Pace.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini.
0: Yeah.
1: Sangat panas hari ini, aduh, panasnya.
0: Sama Makassar juga panas.
1: Mulai terbitnya matahari sampai sekarang panas terus.
0: Sama, Makassar juga panas.
1: Apa? Pulang dulu lagunya perempat ya. Tolong dibacakanlah lagunya mau yang bisa terpres di situ.
0: Iya. Ajana ia musenga. Kemudian Marudani, Malakura, Naletoi Lila, Riwa Kang Matinro, Tau Lolongnya Barembeng, Ulara Dakdo, 365 Eso, Papa Sangku, Tosia dan Pengeng. Kemudian...
1: kalau saya tahu saya dampeng, perlu itu saya dampeng. Mohon maaf, sudah selamat-selamat, toh.
0: Yang mana?
1: Iya, tak ada berdampeng. Ya, oke, lanjut juga sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Oh, iya, aduh. Yang mana tadi itu, ya? Oke, silakan sahabat budaya, Bung Rica tunggu lagi penelpon berikutnya di program Sirina Pace.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Oke, sahabat budaya, kita berlanjut kembali di 0811 409 250 atau 0812 4401 9250. Oke. Sirina Pace. Selamat siang. Yeah. Halo. Iya, Kakak Lina, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sampingnya Kakak Lina siapa, Tabe? Halo.
1: Halo.
0: Oh iya, oke, Deng Saro. Iya. Kakak Lina sama Deng Saro. Iya.
2: Lagunya Bung Rica.
0: Iya, nanti saya bacakan dulu ya, Deng Saro, Tabe di, saya bacakan dulu. Lagu ta nanti boleh pilih. Oke, kita punya Ajakna Ia Musenge, Marudani,
2: Ma. Ya, itu mau saya, Bung Richard. Ajakna itu, Ajakna Musenge apa?
0: Iya, Bung Richard lanjut dulu ya. Terima kasih Kak Linda.
2: Terima kasih Bung Richard. Selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, ada Malakura, kemudian Naletoi Lila, Riwakang Matinro, atau Yabelale, Ular Dado, 365 Eso, Papa Sangku, Tosia, dan Pengeng, kemudian Anakna, Pukat, yang mana kita mau?
1: Papa Sangku. Papa Sangku.
0: Oh, Papa Sangku, oke, nanti kita putarkan ya. Iya, terima kasih. Selamat sore.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, selamat sore Sirina Pace.
3: Nambil lirik lagi na prompet.
0: Apa kabar? Bundaku sayang. Bunda Sri Sinta di apa MU ya. Iya, nanti Bung Rijat bacakan dulu ya. Oke, kita terima lagi yang baru masuk. Halo, selamat siang Sirina Pace. Halo. Halo, selamat siang, Pace. Halo. Ay, malu-malu mungkin orang ini, malu-malu atau bagaimana ini? Halo, oke. Bunda, tapi lagunya di Marudani, Malakura, Naletoi Lila, Riwakang Matinroy, Ulara Dado, Esa 3365 Eso, kemudian Tosia dan Pengeng, Anakna, Pukate, Canriku, Penyecede, Bali Udani, Sidi Juta Telur Ratu. Oke, nanti kita mainkan ya.
3: Iya.
0: Sama-sama bundaku. Yeah.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

0: Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak Radin.
1: Iya. Ngandelin lagu nomor 4, ye.
0: Oke. Bu Richard bacakan lagunya ya, Pak Radin boleh pilih ya. Iya, Marudani, Malakura, Naletoi Lila, Riwakang Batin Roy, Ulara Dado, 365 Eso, Tosia dan Pengeng, Anak Nam, yang mana? Oh Tosia, oke. Nanti Bu Richard putarkan, terima kasih. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar lagu ya, nanti bentar Bung Richard balik lagi.

0: Pakanya-kanya kitimu mo, Mercedes? Kumo sang ituli uchoro polimon rico?
1: Namakanya niya yetimu ko, Ache. Sexy to pa. Belum tahu ya. Kalau aku ini si bibir seksi.
0: Awa, timumu iko, Mercedes. Bimoli merek na. Nasengya nana bibir monyong 5 senti.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Nusantara Sore masih ber-

0: Iya, Sirina Pace. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Sirina Pace.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
1: Halo, okay. Bunda Jang.
0: Oh, Bunda Nur. Bundaku. Di Maros.
1: Iya.
0: Aku bacakan lagunya nanti Bunda pilih ya.
1: Iya, bacakan, Mak.
0: Marudani. Malakura. Naletoi Lila. Riwa Kang Matin Roy.
1: Itu.
0: Yang mana?
1: Itu mau bicar.
0: Riwa Kang Matin Roy. Atau Naletoi Lila. Atau Malakura. Atau Marudani. Yang mana?
1: Itu yang pertama tadi.
0: Oh, Marudani. Oke, nanti kita putarkan ya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Selamat sore, bundaku. Oke. Sirina Pace.
2: Sirina Pace.
0: Iya. Siapa di mana, Ki? Selamat sore. Iya. Iya.
2: Lagu apa ini, Cita?
0: Oh, Bunda Lina. Oke. Saya bacakan dulu lagu nanti kita pilih, Di, Bunda. Malakura, Naletoi Lila. Kemudian Riwakang Maten Roy. Ulara Dakdo 360 AA. Oh, nanti saya pilihkan yang bagus, Ki. Oke, Bang Ginga Cini mau, Di? Dari Dian Nekawati. Oke, Bundaku, nanti Bung Dicat pilihkan. Iya, assalamualaikum, selamat sore. Sirina Pace.
3: Selamat lirik lagunya perampasnya.
0: Apa kabar ini?
3: Baik.
0: Apa kabar Rengliwa?
3: Bagaimana kabar Bu Dicat?
0: Kabar bahagia dan sehat, terima kasih.
3: Ada punya acara di hari
0: ini. Tanggal 5, hari Sabtu.
3: Tanggal 5 di mana itu?
0: Hari Sabtu.
3: Iya. Yeah.
0: Kita jalan sehat.
3: Tanggal 5 di jalan sehat.
0: Iya.
3: Ini bisa kasih ikutan ya, Kak Dicat.
0: Oh iya. Yeah. Oh, nanti lomba-lomba yang lain aja ya. Nanti lomba lain, nanti kita hubung ya.
3: Iya.
0: Oke, saya bacakan dulu.
3: Di mana jelasnya tadi? Di stadion?
0: Tidak, di RRI itu.
3: Ya?
0: Di kantor RRI, tidak kemana-mana.
3: Pantai kemana-mana, Di.
0: Iya.
3: Oh.
0: Oke, saya bacakan dulu kelong, nanti kita pilih, Di.
3: Iya, iya.
0: Malakura, Naletoi Lila, Riwa Kang Matin Roy, Ulara Dakdo, 365 ESO.
3: Naletoi Lila.
0: Oke, nanti kita mainkan. Ya, halo. Ya.
3: Jali lupa karaoke, nah kapan, Kak Richard?
0: Belum ditahu ini, belum ada jadwal ini kayaknya.
3: Mudah-mudahan ada dandu nih.
0: Amin.
3: Ya, karena ada juga, juga teman saya yang mendaftar ini kalau jadi.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Okay,
3: nanti
0: okay.
3: Tolong gue akan jadi kalau...
0: Iya, nanti dihubungi. Nanti. Iya.
3: Iya, oke. Okay,
0: oh, iya, terima kasih.
3: Ya, selamat sore.
0: Iya. Selamat sore, Daeng. Ya. Deng Liwang di Jalan Nuri. Oke, okay. Silakan 0811-409-250. Atau 08124419250. Kita put... Oke. Selamat sore, bundaku.
4: Sore, Richard.
0: Selamat sore.
4: Ya. Masih bisa.
0: Boleh.
4: Oh, iya. Siapa yang nyanyi itu 365 esok?
0: 365 Andi Andika.
4: Oh, saya mau Malakura.
0: Oh, Malaku. Oke, nanti kita putarkan, bundaku.
4: Oke.
0: Terima kasih
4: ya.
0: Selamat sore.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
1: Sinan Bindiri, lagu nomor 4.
0: Iya, siapa di mana, Ki?
1: Dengan Pumurti.
0: Oh, oke, okay, bundaku.
1: Iya.
0: Bundaku sayang. Oh, oke. Okay. Iya. Ini ya, Bung Richard bacakan lagunya Bunda pilih ya.
1: Iya.
0: Riwa Kang Matin Roy, Ulara Dakdo, 360 ESO.
1: Itu misalnya, Ulara Dakdo.
0: Oke, nanti kita pakai sebentar.
1: Iya.
0: Terima kasih, selamat sore.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Selamat sore.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Richard putar lagu dulu, nanti sebentar balik lagi. Ya.

0: bernama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Nanti ntar aku cerita ya. Halo, Sirina Pace.
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo.
0: Halo, Sirina Pace. Siapa di mana ki? Kakak Nurmala.
1: Halo.
0: Ya, Kakak Nurmala.
1: Iya.
0: Oke. Aku bacakan lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke. Agraria ya, oke. Kita punya Rewakang Matin Roy 365 Eso, Anakna Pukate Cenriku Penyecekde Bali Udani Jogja Manake Tinggi Miseng Aloa Pasagena-gena Ni Ininawa Tabua Tonan Repalece Pada Malolo Mopi Alosiri Polo 2 Pedina Walna Lawa Mapoji.
1: Itu lagu Makassarnya.
0: Yang mana? Jojo Manake?
1: Iya, ya, lagu Makassar.
0: Jojo Manake?
1: Iya, iya.
0: Oke, okay. Nanti aku putarkan. Terima kasih, Kakak.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Selamat sore, iya. Oke. Okay. Aku putar lagu dulu ya, sahabat muda, nanti balik lagi. Terima kasih.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Nusantara Sore, Prompat, Makassar.
2: Sahabat budaya, kita lanjut lagi di Sirina Pace 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Mari silakan yang mau bergabung. Kita akan hadirkan lagi lagu berikutnya. Mari silakan sahabat budaya 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Gimana? Ya udah, kita putar lagu dulu ya. Nanti sebentar Bung Richard balik lagi. Jangan kemana-mana.

di dataran tinggi yang sejuk, di bawah langit berkabut, dan di antara tebing-tebing megah, hidup seorang tokoh yang kelak menjadi legenda perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Namanya Pong Tiku. Lahir sebagai bangsawan Toraja, Pong Tiku tak hanya memiliki gelar, ia memiliki keberanian yang tak tertandingi. Ketika pasukan Belanda mengincar tanah Toraja, Pong Tiku berdiri paling depan, menolak tunduk pada penjajah. Awal abad ke-20, Belanda datang dengan senjata dan kekuatan besar. Namun Pong Tiku menjawabnya dengan siasat perang yang cerdik. Ia memimpin rakyatnya, menjalankan strategi gerilya, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang di balik hutan dan gunung. Pertempuran demi pertempuran pun meletus. Meski senjata mereka sederhana, semangatnya tak pernah padam. Namun, sejarah kadang kejam. Pong Tiku akhirnya tertangkap, dibawa ke Makassar

0: dan pada tahun 1907 ia dieksekusi oleh Belanda. Tubuhnya gugur, tapi semangatnya terus hidup di dada rakyat Toraja. Hari ini, Pong Tiku dikenang sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan di jalan, di sekolah, dan di hati setiap orang yang mencintai kebebasan. Pong Tiku, api perlawanan dari Toraja yang mengajarkan bahwa kemerdekaan selalu layak diperjuangkan.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

gue kasih ambil saja nak. Daripada kamu keperluan sekolahmu itu, mudah-mudahan kamu nanti yang berhasil. Kalau tidak ada ini hari, mungkin besok ada. Kalau tidak ada besok, mungkin lusa begitu. Tidak putus asa mencari nafkah itu.

0: menikmati keindahan anjungan Pantai Losari, terlihat dari beberapa miniatur yang mewakili beberapa suku yang berada di daerah Sulawesi Selatan. Salah satu yang membuat saya tertarik adalah adanya miniatur alat transportasi tradisional yang pernah digunakan oleh masyarakat Kota Makassar. Becak, begitu orang menyebutnya. Dulunya, becak dikenal sebagai alat transportasi sejak akhir tahun 1930-an pasca perang. Ketika jalur dan moda transportasi kian berkembang, becak tetap bertahan. Bahkan, ia menjadi moda transportasi yang menyebar hampir di seluruh Indonesia. Namun sayangnya, sepanjang perjalanan saya di sekitar lokasi anjungan Pantai Losari, saya tidak melihat keberadaan becak. Di manakah keberadaan becak saat ini? Apakah becak sudah tergantikan dengan alat transportasi berbasis online? Atau tergantikan oleh transportasi becak motor?
1: Saya Dentola, usia saya 67 tahun. Kerjaanku tukang becak. Kalau saya pernah tahun 69 sama becak. Ya, setahu saya kurang lebih 40 tahun mendayung becak itu.
0: Dentola, salah satu pengayuh becak yang entah saat ini apakah masih dibutuhkan jasa transportasinya oleh masyarakat.
2: Nama saya Ida. Becak, lama aku tidak lihat becak.
3: Saya Reski Rahmania. Saya lebih sering naik ojek online untuk berangkat ke sekolah.
4: Ya, nama aku Tira. Kalau naik becak itu 10 tahun lalu, Kak. Terakhir naik becak.
5: Nama saya Ali, saya mahasiswa. Tidak kusuka naik becak, mending naik ojek.
0: Ternyata sebagian masyarakat di Kota Makassar sudah lama tidak menggunakan jasa transportasi becak. Apa yang membuat mereka memilih meninggalkan becak dan memilih jasa transportasi yang baru berbasis online atau memilih menggunakan becak motor? Ketika menggunakan jasa transportasi online, cenderung lebih cepat dan bisa memuat barang yang banyak. Sementara becak hanya bisa memuat 2 orang. Waktu tempuh yang cukup lama karena becak harus dikayuh. Ditambah lagi banyak jalur jalan yang tertutup untuk penggunaan becak. Selain itu, menggunakan jasa pengayuh becak seringkali terkesan tidak manusiawi, walaupun tarifnya hampir sama dengan menggunakan becak motor.
1: Kalau saya punya penghasilan tidak menentu, ada kalanya 47 ribu, ada kalanya 30-an. Karena mungkin juga pengaruh banyaknya ojek-ojekan. Karena mungkin banyaknya ojek online, makanya kurang barangkali orang mau naik beca. Kalau banyak juga jalur tertutup, jalur beca.
6: Deng, tapi Deng, tidak boleh lewat becak di jalur Pantai Losari. Ini jalan protokol, Deng.
7: Maaf, Pak Polisi, tidak aku tahu.
0: Selama perjalanan di Pantai Losari, yang saya lihat hanya keberadaan alat transportasi berbasis online, PT-PT, dan sekarang becak pun sudah termodifikasi menjadi becak motor. Mungkin hal inilah yang membuat sekarang becak sudah jarang ditemukan di Kota Makassar. Akankah ikon ini tetap bertahan? Ataukah hanya tinggal patung yang berdiri membisu menatap ini?

0: Iya, sahabat budaya, kita sudah mau mendekati penghujung kebersamaan. Mari, Bung Rijat, buka lagi line telepon yang mau bergabung. Mari silakan di 0811 400 9250. Iya. Selamat sore, Pak Ahmad Yani.
1: Halo.
0: Iya.
1: Sirene Pace.
0: Selamat sore, Pak Ahmad Yani.
1: Selamat sore, Bung Rijat.
0: Iya. Bung Rijat, bacakan lagunya yang dipilih ya.
1: Iya. Iya,
0: saya sapa lagi yang ya. Satu. Selamat sore, Sirene Pace.
2: Senandung lirik lagi nyetrum Pace.
0: Ya?
2: Senandung lirik lagi nyetrum Pace.
0: Siapa di mana?
2: Wanti.
0: Oh, Ibu Wanti.
2: Iya.
1: Selamat sore, Ibu Wanti.
0: Oh, Ibu Wanti. Ibu Wanti di mana, Ki?
2: Di Petarani.
0: Ibu Wanti di Petarani. Oke, Bung Richard, bacakan lagunya, nah. Nanti boleh pilih. Ada ESO 365 ESO, Anakna Pukate, Canriku Penyecede, Bali Udakni, Pasal Gena, Gena Ininawa, Tabua.
1: Bali Udakni, Bung Richard.
0: Oke, Bali Udakni.
1: Terima kasih.
0: Yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana, Bunda?
2: Ini yang tadi itu.
0: Anakna Pukate, 365 ESO, Canriku.
2: Ya, yang itu.
0: 365 ESO. Oh, oke. Okay. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, terima kasih banyak. Bung Rijat sudah enggak bisa terima telepon lagi karena kita selesai nanti di jam 5 sore, nanti di sesi nanti di lain waktu lagi ya. Sahabat budaya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.

Iya, sahabat budaya, budaya Mombesara. Mombesara tumbuh dalam adat masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara sebagai tata cara dalam menerima dan menghormati tamu. Tradisi Mombesara ini mengatur bagaimana seseorang bersikap, berbicara dan menempatkan diri ketika berhadapan dengan orang lain. Sejak dahulu, Mombesara digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan pertemuan masyarakat. Tradisi ini mengajarkan sopan santun, penghormatan, serta menjaga hubungan baik antar sesama. Hingga kini, Mombesara masih menjadi bagian dari nilai budaya masyarakat Tolaki.

Iya, sahabat budaya, Richard hadirkan lagi. Kita sekarang sudah di program Dunia Wisata ya. Ada informasi ingin aku hadirkan. Yang pertama informasi dari rri.co.id Jakarta. Jauh sebelum mengenal kanvas dan gua, manusia purba telah meninggalkan gambar di dinding gua. Salah satu bukti tertua ditemukan di Gua Leang Karampuang, Sulawesi Selatan. Gua Leang Karampuang berada di kawasan Kars Maros Pangkep, di mana lukisan tersebut menampilkan seekor babi Sulawesi dan tiga figur yang menyerupai manusia. Penelitian terbaru juga memperbarui usia minimum lukisan dengan perburuan di Leang Bulu Sipong 4. Lukisan tersebut sebelumnya diperkirakan berusia 43.900 tahun, tetapi penelitian terbaru menunjukkan usianya setidaknya 48.000 tahun. Temuan-temuan lukisan gua tertua ini menjadi bukti awal mengenai kemampuan manusia menggunakan gambar untuk menyampaikan sebuah cerita. Bukti tersebut pun menunjukkan bahwa seni figuratif dan penceritaan visual juga berkembang sejak puluhan ribu tahun yang lalu di Asia Tenggara. Nanti kita lanjut lagi informasi dunia wisata berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Sahabat Budi dari RRI Turut Eri Makassar, Taman Nasional Lawrence yang berada di Papua dan menjadi salah satu kawasan konservasi paling luas di Indonesia. Kawasan ini, sahabat budaya, ini memiliki bentang alam luar biasa dari pegunungan hingga wilayah pesisir. UNESCO mencatat kawasan Lawrence mencakup sekitar 2,35 juta hektar. Luasan tersebut menjadikannya kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara. Nah, kawasan Lawrence menghadirkan hubungan antara dua pegunungan, hutan luas, ya, lahan basah, laut, dan kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut justru membuat pengelolanya membutuhkan perhatian konservasi secara berkelanjutan. Perlindungan Lawrence penting untuk mencegah habitat satwa, tumbuhan, serta ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan. Masyarakat juga memiliki peran yang begitu penting dalam menjaga kawasan melalui pemanfaatan yang tetap memperhatikan kelestarian. Lawrence menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam dengan nilai penting bagi dunia. Keberadaannya sekaligus memperlihatkan pentingnya menjaga kawasan konservasi untuk generasi mendatang.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan nekara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya, Richard. Pamit sejenak ya di program Dunia Wisata. Kita menuju nanti ke program religi Jalan Asal Maghrib nanti di pukul 18 hingga pukul 19 malam. Terima kasih, selamat sore dan semangat bersama Pro 4 RRI Makassar.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: ya sahabat budaya dimanapun berada, tepat pukul 6 sore, kita mau hadirkan dulu info kabarana.
1: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.
2: Kabarana Pro 4.
0: Sahabat budaya kasabaran. Kasabaran tumbuh dalam tradisi masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara sebagai tarian tradisional yang dahulu berkaitan dengan kehidupan para prajurit. Tarian ini menampilkan gerakan tegas dengan perlengkapan seperti pedang dan perisai sebagai gambaran keberanian serta semangat menjaga wilayah. Seiring waktu, kasabaran tidak lagi hanya berkaitan dengan peperangan, tetapi berkembang menjadi bagian dari upacara adat dan penyambutan tamu. Hingga kini, tarian ini tetap dijaga sebagai simbol keberanian dan identitas budaya masyarakat Minahasa.
2: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
1: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulaf

0: Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan malam, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itu peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Allah perintahkan kita sholat, bukan berarti itu satu beban bagi kita, karena ternyata sholat itu adalah penghapusan dosa bagi kita. Dan orang yang meninggalkan sholat justru akan celaka baginya. 83 kali perintah sholat disebut dalam Al-Quran, dan 27 kali Allah gandengkan dengan perintah zakat. Oleh karena itu, dirikanlah sholat. Beda orang yang mendirikan dengan orang yang melaksanakan. Orang yang mendirikan pasti akan terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang mendirikan sholat, hatinya pasti akan tenang. Orang yang mendirikan sholat, maka Allah jamin rezekinya akan baik. Dan orang yang mendirikan sholat, hatinya pasti akan tenang. Oleh karena itu, dirikan sholat dengan khusyuk. Insya Allah, surga tempat kita. Oke, coy.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: sahabat budaya, segera kita hadirkan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Selanjutnya hadir persembahan program religi hingga di pukul 7 malam nanti.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Tiada henti-hentinya untuk senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah tak pernah berhenti memberikan kita begitu banyak nikmat karunia yang tak terhingga, yang semoga kita pun mampu memanfaatkan nikmat tersebut menuju ke jalur-jalur yang telah Allah ridhoi dengan satu muara mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah dengan salawat yang selalu kita lantunkan di setiap waktunya, salawat itu pun akan menjadi syafaat tertinggi bagi kita, dan pasti akan selalu kita nantikan syafaat itu, utamanya kelak pada saat kita berada di yaumil akhir. Sahabat budaya yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu karakter yang harus dimiliki oleh manusia, apalagi mereka yang mengaku beriman, adalah karakter bersyukur. Karena dengan bersyukur ini, kita akan menjadi orang-orang yang dinamis, kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik, dan akan menjadi

jadi pribadi-pribadi yang terbaik, bukan hanya di mata manusia, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyukuran adalah bentuk maksimal diri. Kesyukuran adalah bentuk penghambaan diri, dan kesyukuran itu adalah bukti bahwasanya kita ini adalah hamba yang sami'na wa ato'na terhadap ketentuan yang telah Allah tetapkan. Karena dengan kita bersyukur, insya Allah bersyukur ini akan menjadi kontrol bagi diri kita, karena sejatinya manusia itu beda dengan malaikat. Malaikat Allah hanya anugerahkan ia berupa ketenangan, tidak diberikan hawa nafsu. Sebaliknya manusia Allah berikan bekal hawa nafsu, yang apabila hawa nafsu ini dapat dikendalikan dengan baik, maka inilah yang akan mengantarkan kita menuju kepada derajat yang tinggi di sisi Allah. Tetapi apabila nafsu ini tidak dapat dibendung dan tidak dapat dikendalikan, maka yang terjadi kita akan menjadi makhluk yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, di situ Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah tetapkan, maka pasti Allah akan tambah nikmat itu, dan barang siapa yang ingkar terhadap nikmat yang sudah Allah berikan, maka ancaman Allah di dalam ayat tersebut, hati-hati, azabku, siksaku, bencanaku begitu amat sangatlah pedih. Maka mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, memanfaatkan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sebelum ujian itu datang, sebagai sarana untuk menaikkan derajat dan kelas diri kita. Kita sedikit merenungkan bagaimana ujian kesyukuran yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihi salam, di mana Nabi Ayyub Allah uji mulai dari hartanya habis, anak-anaknya pun meninggal, sanak saudara istrinya lari, karena 18 tahun Nabi Ayyub diberikan ujian dan cobaan berupa penyakit menular, sampai-sampai Nabi Ayyub pun diusir keluar dari kampung. Tetapi dengan ketabahan, kesabaran, dan kesyukuran yang sangat luar biasa, akhirnya Allah genapkan ujian itu, dikembalikanlah lagi Nabi Ayyub menjadi orang yang hebat seperti sedia kala. Maka dengan kita bersyukur, ibaratnya kita mengendarai sebuah kendaraan, ada rem dan ada gas. Tidak selamanya kita harus gas, ada saatnya kita harus rem-rem sedikit agar tidak lepas kontrol, dan jangan juga rem terus, harus ada gasnya agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkembang. Maka dengan bersyukur ini, insya Allah akan membawa diri kita kepada kebaikan, akan membawa diri kita kepada perkembangan yang baik, dan insya Allah kita pun akan menjadi pribadi-pribadi yang hebat, bukan hanya di mata manusia, tetapi juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa memberikan hikmah, memberikan pembelajaran, insya Allah bersama-sama menuju kebaikan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Sahabat budaya Lohindu. Lohindu tumbuh dalam tradisi lisan masyarakat Gorontalo sebagai bentuk seni tutur yang disampaikan melalui nyanyian atau syair. Tradisi Lohindu ini digunakan untuk menyampaikan cerita, nasihat atau pesan kehidupan kepada masyarakat. Sejak dahulu, Lohindu menjadi salah satu cara masyarakat Gorontalo mewariskan nilai, pengalaman dan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Dan hingga kini, Lohindu tetap menjadi bagian dari kekayaan sastra lisan dan identitas budaya Gorontalo.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Selamat malam sahabat budaya. Kita sekarang sudah kembali lagi di program apresiasi budaya lokal ya. Malam hari ini kita membahas mengenai maulid dalam bingkai kultural. Narasumber kita akan terhubung sebentar bersama Nursyam SSM Hum selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Gimana belum? Oh belum, oke. Nah, kita akan membahas mengenai maulid dalam bingkai kultural sahabat budaya. Dan program ini hadir di Selasa malam ini masih dalam suasana merayakan perayaan Hari Maulid Nabi yang laksanakan pada hari Selasa kemarin, tepatnya di 25 Agustus 2026. Dan di bulan Agustus ini banyak kegiatan ya sahabat budaya. 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemudian kita juga bersyukur bahwa bulan Maulid juga hadir di bulan Agustus. Dan sebentar kita akan terhubung dengan narasumber kita sahabat budaya. Ini dalam apresiasi budaya lokal di edisi awal pekan 31 Agustus 2026 ya. Kita sudah di hari terakhir di bulan Agustus ini. Dan kita masih mencoba terhubung dengan narasumber kita di Zoom. Ini Nursyam SSM Hum. Beliau ini adalah dosen Departemen Sastra Daerah UNAS Fakultas Ilmu Budaya. Iya, beberapa pertanyaan sudah kami siapkan untuk sebentar akan kita bahas bersama, belum ya? Oke, iya. Nah, nanti kita akan membahas sahabat budaya ini seputar perayaan maulid ya. Nah, tentang peringatan maulid Indonesia, kemudian juga sudah oke. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam Pak.
0: Selamat malam. Iya. Aku enaknya panggil apa ini?
1: Panggil adek saja Pak.
0: Panggil. Oh iya. Berarti panggil Bung Richard ya, atau aku panggil kakak ini ya, kakak Nursyam ya?
1: Ya Bung Richard.
0: Oke. Nanti panggilnya Bung Richard. Iya. Boleh kita langsung mulai kakak, boleh ya?
1: Ya boleh,
0: okay.
1: Boleh
0: Pak. Nah sahabat budaya, beliau adalah kakak Nursyam SSM Hum selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Iya, kakak Syam Tabe. Iya. Nah ini kan kita berbicara tentang peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Perayaannya ini selalu identik dengan kearifan lokal. Nah secara umum bagaimana Kak Nursyam ini melihat makna maulid dalam bingkai kultural ini Tabe?
1: Jaringannya bagus ya Pak ya?
0: Iya boleh, sangat jelas di sini. Boleh. Iya.
1: Kita mulai saja.
0: Iya,
1: kita.
0: Mari silakan.
1: Ini jaringannya agak putus-putus.
0: Oh iya, enggak. Kalau gitu aku ulangi pertanyaan boleh, Kakak?
1: Boleh.
0: Boleh ya. Oke. Nah, bicara tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, perayaannya selalu identik dengan kearifan lokal. Secara umum, bagaimana Kakak melihat makna Maulid Nabi ini dalam bingkai kultural? Iya. Halo Kang Nursyam.
1: Ya.
0: Iya.
1: Tapi suara saya jelas ya?
0: Sangat jelas, sangat jelas. Iya, mari sangat silakan. Jelas. Iya. Tabe, iya.
1: Seperti memang jaringan saya kurang terbaik.
0: Iya, ya. Mari silakan. Ya, iya.
1: Tadi ada pertanyaannya terkait maulid di seluruh Indonesia. Tapi kita lebih khususkan ke Sulawesi Selatan saja.
0: Iya.
1: Nah, untuk makna maulid sebenarnya di sini ini menandakan bahwa kebanyakan orang Indonesia itu sudah menganut ajaran Islam. Nah, maulid ini ditandakan sebagai hari perayaan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika masuk ke daerah Nusantara Indonesia, orang-orang memberikan penggambaran bahwa ajaran keselamatan itu berasal dari agama Islam, dan yang menjadi panutannya adalah Nabi Muhammad. Nah, makanya upaya yang dilakukan oleh para wali atau para ulama ketika masuk ke suatu daerah atau misalnya komunitas itu membawa ajaran Islam melalui pengaruh kebudayaan, pengaruh budaya. Nah, sehingga lambat laun acara maulid ini juga menjadi rangkaian kebudayaan dalam masyarakat. Seperti itu, Bang Richard.
0: Oke, nah, mengapa tradisi maulid ini di kalangan masyarakat Bugis Makassar begitu kaya akan simbol dan ritual budaya dibandingkan dengan perayaan-perayaan hari besar keagamaan lainnya, Kakak Nursyam?
1: Jadi memang salah satu cara ketika orang ingin mendapatkan sebuah value atau nilai dalam budaya atau keagamaan di sini, itu adalah bagaimana kita membungkus atau membingkai sebuah nilai dalam suatu simbol tertentu. Jadi semakin banyak simbol yang kita gunakan, maka budaya itu akan semakin tinggi nilainya. Ini yang mendoktrin masyarakat sehingga perayaan maulidnya itu banyak sekali simbol di dalamnya. Entahkah mulai dari coraknya, bentuk perayaannya, apa-apa saja yang perlu disiapkan, itu menjadi simbol yang membungkus sebuah nilai. Makanya semakin banyak simbol yang muncul, maka nilai dalam suatu kegiatan tersebut itu akan semakin tinggi.
0: Nah, kemudian dalam perayaan maulid khususnya untuk kita di suku Bugis Makassar nih ya, Kak Nursyam. Nah, ya kita kan sangat akrab nih dengan hiasan telur ya, malaikan re maulid. Ada juga pohon maulid hingga songkolo. Nah, secara akademik dan sastra budaya daerah, apa sebenarnya makna filosofis di balik simbol-simbol tersebut?
1: Jadi secara makna filosofis dari setiap penggambaran yang disebutkan Bang Richard ini memang dari berbagai macam daerah itu banyak simbolisnya, Pak. Jadi tidak semua di daerah itu sama dalam memaknai sebuah simbol. Misalnya saya kasih contoh misalnya telur ya. Di sini kan di Bugis atau masyarakat yang ada di Makassar, suku Makassar, itu dikenal dengan telur maulid, telur berwarna misalnya. Nah, tapi dari sudut pandang filosofisnya itu kemungkinan ada yang berbeda. Misalnya dari daerah Bugis itu bagaimana dia memandang telur itu, telur yang ada di Makassar juga bagaimana cara pandangnya. Tapi kalau Bung Richard tanya ke saya bisa berikan gambaran terkait bagaimana pandangan masyarakat terhadap simbol telur yang ada di masyarakat Makassar, khususnya untuk perayaan Maulid. Nah, yang berubah sekarang memang ketika kita melihat simbol telur dalam perayaan Maulid, dari tahun ke tahun itu biasanya mengalami perubahan juga, Bung Richard. Contohnya telur yang sekarang, kalau kita jumpai telur maulid itu sudah tidak lagi menggunakan stick atau ditusuk secara langsung. Dia biasanya sekarang dibungkus dengan alasan supaya tidak cepat basi. Tapi kalau kita kembali ke maulid-maulid sebelumnya di tahun 2000 awal hingga 2010. Yang saya dapatkan, saya juga pernah terlibat langsung di dalam perayaan maulid. Telur simbol yang berkaitan dengan telur itu ditusuk langsung. Jadi putih telur dan kuning telur itu harus menyatu. Nah, dia makna filosofisnya bahwa kehidupan lahiriah dan batiniah itu harus disatukan. Nah, untuk yang sekarang simbolnya karena sudah misalnya ada yang terbungkus, ada yang dililit, sudah lagi tidak menggunakan stick atau tidak lagi dipecah telurnya, itu mungkin ada pandangan baru persoalan itu. Tapi yang saya dapatkan, misalnya di lapangan saya tanya kenapa seperti ini, katanya ini supaya tidak mudah basi. Jadi filosofisnya itu agak berbeda. Jadi setiap daerah mungkin ada yang berbeda dan setiap tahun mungkin ada perubahan. Tetapi perayaan Maulid itu tetap dilaksanakan.
0: Oke. Apakah mungkin mereka melihat bahwa kalau dibentuk, kalau dibungkus itu kan lebih lebih efisien atau lebih praktis begitu atau seperti apa, Kakak Nur Sam?
1: Iya, biasanya mengurus cara begitu. Kita kan masyarakat yang sekarang, khususnya orang-orang yang sudah punya punya pandangan tersendiri, mungkin mengatakan bahwa kalau telurnya ditusuk langsung biasanya basi. Nah, perayaan Maulid kan banyak menggunakan media telur, media telur. Jadi saking banyaknya mungkin ada berapa yang basi atau tidak dimakan, makanya berubah. Tetapi dari apa sudut pandang filosofinya itu hilang karena mengganti. Jadi telur yang ditusuk itu bukan hanya semata-mata karena ditusuk. Tapi telur itu diibaratkan bahwa kuningnya ini seperti jiwa. Kuningnya ini dagingnya, ya kan? Terus luarnya itu kulit. Kalau ditarik dari unsur pendekatan agama, itu masuk ke dalam syarikat-syarikat hakikat sebenarnya. Itu terus berlanjut sebenarnya. Terus berlanjut banyak sekali pembahasan persoalan itu. Nanti kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman yang baru sekarang, kan ada beberapa daerah yang sudah tidak melakukan kegiatan Maulid. Tapi Maulid ini tetap menjadi sebuah acara kebudayaan yang penting. Apalagi di daerah Makassar, suku Makassar, khususnya di daerah Sikoang. Di sini masih besar, sangat besar Maulidnya.
0: Di daerah mana? Di oh di da di daerah tak?
1: Di Sikoang.
0: Oh Sikoang.
1: Di Takalar.
0: Oh Takalar. Oh oke, iya. Nah, memang kalau kalau di daerah-daerah atau di kabupaten-kabupaten itu kan tradisi itu masih begitu kuat ya. Begitu Kakak ya, dibandingkan dengan Mausia kita masyarakat Kota Makassar, kota besar yang akhirnya melihat itu sebagai sudah bukan lagi kebutuhan. Artinya ketika masyarakat masih membutuhkan budaya, budaya itu akan hidup, tapi ketika masyarakat masyarakat sudah tidak menginginkan budaya, maka dia akan lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Kira-kira
1: betul,
0: begitu
1: Kakak. Oh, jadi okay.

0: tidak perlu lagi diperdebatkan
1: Iya.
0: apakah yang seperti apa.
1: Oke.
0: Karena di dalam perayaan Maulid itu ada berbagai macam hal atau aktivitas yang kita lakukan. Dan yang pertama, mungkin ada yang mengatakan bahwa Maulid ini pemborosan karena kita meluangkan banyak harta, misalnya belanja banyak barang hanya untuk melakukan sesuatu ini. Nah, sebenarnya ini yang pertama bisa kita tarik bahwa masyarakat melaksanakan Maulid itu karena rasa cintanya terhadap seorang nabi yang membawa kebenaran, dan itu yang diyakini, kan? Yang kedua, bahwa apa yang dibelanjakan, apa yang diadakan itu bukan menjadi sebuah bentuk permasalahan bagi dirinya, tetapi
1: Betul.
0: dalam bentuk sedekah.
1: Oh iya, memberi makan orang
0: Iya,
1: ya.
0: memberi,
1: Berbagi-bagi, iya betul.
0: berbagi-bagi.
1: Membagi rezeki, iya.
0: Jadi tidak, biasanya kan banyak orang mengatakan, wah ini pemborosan, tapi banyak loh, tidak semua orang melaksanakan Maulid. Jadi memang ada kalanya ada satu, dua, sampai berapa toko yang membuat acara besar-besaran, sehingga orang-orang yang tidak melaksanakan ya turut ikut.
1: Iya.
0: Makanya ini menghidupkan ruang kebersamaan.
1: Betul, betul.
0: Iya, keluarga berkumpul, tangga saling membantu. Nah, terus generasi anak-anak yang baru itu juga mengenal, oh kenapa kita melakukan hal ini. Nah, siapa sih yang dikenal ini? Orangnya itu siapa?
1: Ya, karena kebetulan di kompleksku, itu kemarin tanggal 25 tuh masih ini. Apa namanya? Di masjid itu masih mereka masih melaksanakan itu, dan masyarakat kompleks itu betul-betul mereka antusias, sangat sangat ini. Sangat apa namanya? Berbaur di situ, melaksanakannya dengan penuh kebersamaan, kebahagiaan gitu.
0: Iya, Bang Ijar, memang kalau kita merasa bahwa memiliki budaya yang sama, dan punya perasaan yang sama dan tanggung jawab bersama, itu kita antusias untuk melaksanakan kegiatan itu. Apalagi kalau misalnya kita tarik lebih jauh, kegiatan-kegiatan Maulid ini tidak hanya sekedar makan, tidak hanya sekedar bercerita, berkumpul. Tapi ada beberapa upacara mungkin yang dimasukkan dalam Maulid itu, yang sehingga kegiatan-kegiatan ini sudah menjadi tradisi. Jadi yang awalnya adalah memperkenalkan, terus dianut menjadi kebudayaan, dan lambat laun ketika generasi terus melanjutkan, maka dia akan menjadi sebuah tradisi.
1: Betul. Nah, kemudian apa-apa perbedaan antara keunikan tersendiri dari tradisi Maulid di berbagai daerah di Sulawesi Selatan? Misalnya di wilayah Makassar, Bugis, Mandar, atau Luwu?
0: Kalau mengenai perbedaan, ya saya mungkin tidak bisa terlalu menjelaskan di daerah lain. Karena jangan sampai saya jelaskan agak kurang, ternyata oh ada yang kurang, atau ada yang lebih. Tapi kalau yang saya lihat misalnya, yang besar kan di Takalar Cukong, ini yang paling besar sebenarnya.
1: Itu rutin ya kakak ya?
0: Di dalam ya kegiatan itu ada yang dimasukkan kegiatan-kegiatan, misalnya Barasanji, tradisinya di sana. Barasanji, Barasanji ini dia kan lantunan syair.
1: Betul.
0: Lantunan syair, kisah-kisah atau kisah kelahiran Nabi. Ini karya sastra sebenarnya. Kalau kita tarik dari dunia sastra, kitab ini kitab kisah Nabi, dan penulisnya adalah Al-Barasanji, makanya disebut kitab Barasanji. Karena di dalam kitab ini itu diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu orangnya seperti apa, ada nilai-nilai di dalamnya, bagaimana sifat-sifat Nabi. Cuman memang banyak yang menganggap bahwa Barasanji ini sesuatu yang ditambah-tambahkan, atau banyaklah pendapat-pendapat miring terkait itu.

0: Tapi ketika kita menjelaskan lebih jauh, ternyata Bara Sanju ini itu lantunan syair yang menceritakan tentang sifat-sifat Nabi. Nah, ini yang sudah menjadi tradisi ketika maulid dilaksanakan, itu dibacakan kitab Bara Sanjunya.
1: Oke. Nah, kemudian dari sudut pandang sastra daerah, apakah ada teks-teks kuno, lontara atau nyanyian pantun tradisional seperti Bara Sanji versi lokal ya yang bisa dilantunkan saat perayaan tersebut?
0: Kalau pelantunan syair, saya rasa saya belum pernah temukan,
1: Iya.
0: karena kitab Bara Sanji ini sudah dianggap juga sebagai kitab penting di dalam ritual-ritual kebudayaan, khususnya di Makassar. Apalagi di Maulid ini tidak boleh terlewatkan. Tapi ada lagi sebenarnya hidangannya. Maulid ini bukan hanya hidangannya monoton atau harus ada ini, harus ada ini. Jadi dalam hidangan ini banyak jenisnya, Bung Syar. Banyak jenisnya.
1: Nah, apa boleh boleh kita kembali dulu sejenak tadi apa namanya Kakak Nur saya bilang bahwa di Cikowong itu ini ya rutin dilaksanakan ya. Nah, apakah maksudnya dalam ritual-ritual terus seperti itu dilibatkan juga anak-anak muda atau semuanya memang orang-orang tua yang memang mereka punya ini apa namanya punya sudah punya apa kemampuan dalam melaksanakan upacara tersebut atau kegiatan budaya tersebut?
0: Kalau kita lihat ya, Maulud Lompo di Cikuang ini melibatkan seluruh masyarakat, perlahan mengejar seluruh masyarakat, tidak hanya satu keluarga dua keluarga, tapi seluruh yang merasa atau yang berada di Cikuang itu seluruhnya melaksanakan kegiatan itu. Tapi meskipun ada beberapa perbedaan antara yang mampu, yang kurang mampu, dan yang biasa, tetap ada perbedaan. Tetapi kalau kita pertanyakan apakah mereka melaksanakan, ya hampir 100% melaksanakan. Jadi mungkin di angka 99% lah kalau kita tarik.
1: Oke Kakak, kita jeda sejenak dulu, nanti sebentar kita balik lagi. Jangan kemana-mana sahabat budaya.
0: Oh, iya.
2: Emas kuning menjadi barang yang seringkali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsung pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau, sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik, dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sunreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar. Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
5: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita berlanjut lagi, Kakak Nursyam, selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Oke, Kakak, kita lanjut lagi Kakak ya, sesi kedua ini. Iya, oke. Nah, Kakak, perayaan Maulid Nabi ini kan seringkali menjadi momen perekat silaturahmi ya, sosial. Dimana, dengan sesama tetangga dan juga tamu, ini kita saling berbagi makanan. Sejauh mana peran tradisi ini dalam memperkuat solidaritas masyarakat lokal kita?
1: Ya?
0: Iya, Tabe.
1: Barusan,
0: iya.
1: Perayaan diulang.
0: Oke. Okay. Iya. Nah, perayaan Maulid. Perayaan Maulid ini kan seringkali menjadi momen perekat silaturahmi sosial, yaitu tamu, tetangga saling berbagi makanan. Sejauh mana peran tradisi ini dalam memperkuat solidaritas masyarakat lokal?
1: Kita bilangnya sejauh mana ya, sangat jauh sebenarnya, sangat bisa mempengaruhi, sangat berpengaruh malah.
0: Iya.
1: Di daerah, saya kembali ke daerah Cikuang saja, ini kan di sana masyarakatnya besar Maulidnya. Kalau misalnya keterlibatan, semua orang saling membantu. Terus yang kedua, oh ya, ada perbedaan sebenarnya. Maulid ketika kita lihat aksesoris-aksesoris atau mewah tidaknya Maulid itu dilangsungkan. Apalagi untuk pengantin baru. Pengantin baru sudah jelas di Maulidnya itu sangat mewah sekali kelihatan. Nah, yang menjadi pengaruhnya sebenarnya di sini setiap keluarga, masyarakat itu turut andil berbondong-bondong dalam melaksanakan Maulid. Jadi Maulid yang dimaksud di sini pada saat ketika kita menyiapkan di rumah itu diantarkan lagi ke tempat perayaan Maulid yang besar, misalnya di lapangan, di sungai, entahkah misalnya di sungai kita adakan, ya kita antar lagi ke sana. Nah, di sini berbondong-bondongnya karena misalnya satu perayaan Maulid ini dibingkai dalam satu perahu, untuk mengangkat perahu itu kan butuh misalnya 10-15 orang. Nah, masyarakat itu berbondong-bondong saling membantu. Jadi misalnya tidak hanya keluarga, tidak hanya orang dekat, tapi meskipun dia orang jauh, karena apa yang harus dibawa ke tempat Maulid itu saling membantu.
0: Oke. Iya. Halo. Boleh.
1: Bang Richard,
0: iya,
1: bagaimana?
0: Okay, iya. Masih iya.
1: Masih putus-putus ya?
0: Iya, masih jelas-jelas. Jelas Kakak.
1: Jelas, ya?
0: Boleh, iya, mari silakan lanjut Kakak. Iya.
1: Yang kedua tadi apa pertanyaannya Bang Richard?
0: Sejauh mana peran tradisi tersebut dalam memperkuat solidaritas masyarakat? Artinya perayaan Maulid ini kan seringkali menjadi momen perekat silaturahmi sosial ya.
1: Oh iya, iya. Iya. Bisa tidak saya hubungkan misalnya bagaimana sejauh mana misalnya mempererat dalam tradisi Maulid ini juga sering diadakan namanya tradisi manca. Tradisi manca. Ini dibingkai dalam dalam perayaan Maulid.
0: Iya, manca itu apa Kakak? Tradisi manca.
1: Saling adu.
0: Oh iya.
1: Adu
0: ketangkasan, kekuatan atau
1: ketangkasan, ketangkasan boleh. Jadi manca ini boleh, ini kan pencak silat. Pencak silat iya. Istilahnya pencak silat.
0: Ini apa
1: tapi
0: maksudnya usianya?
1: Besar mencak.
0: Oke, apa usianya sudah akil balik, dewasa atau orang tua atau memang ada kriteria khusus begitu?
1: Dari anak-anak hingga dewasa Bang Richard ini diadakannya. Jadi menariknya di sini. Ternyata dalam perayaan Maulid tradisi manca itu juga dimasukkan ke dalam acara atau kegiatan memperingati hari besar itu. Padahal kalau kita mau lihat apa sih hubungan antara manca dengan Maulid, ini kan yang menjadi pertanyaan sebenarnya.
0: Iya.
1: Kok bisa? Tapi ketika kita lihat maulid dalam bingkai kultural, maka ini akan saling mengikat. Jadi tidak lengkap kiranya perayaan maulid tanpa tradisi manca dimasukkan ke situ.
0: Oh iya. Oke. Jadi apa namanya, sesuatu yang tidak bisa ini ya, tetap harus ada ya, begitu iya. Katanya. Iya.
1: Artinya ini pelengkap.
0: Iya. Sebagai sarana hiburan dan juga untuk menarik banyak masyarakat iya. yang hadir.
1: Dan kita bisa menyaksikan itu, menyaksikan itu.
0: Sampai sekarang ini di daerah mana yang masih melaksanakan itu, kakak?
1: Iya, sering masih.
0: Di daerah mana?
1: Jadi yang misalnya ada sesi dan tidak hanya satu lokasi, misalnya kita taruhlah ibaratkan satu lapangan, Bung Richard, satu lapangan ini tempat atau lokasi maulid. Jadi semua orang berbondong-bondong membawa maulidnya ke tempat itu.
0: Oh,
1: okay. Nah di sana orang-orang membuat membuat apa ya istilahnya, kalau kita misalnya buat arena dan tidak hanya satu arena, bisa banyak arena. Dan mereka melakukan atraksi manca, tradisi manca.
0: Di daerah mana masih berlangsung kegiatan ini?
1: Di Cikoang.
0: Oh, Cikoang. Okay.
1: Kita kalah itu ya.
0: Masih ada. Apakah mengundang juga desa-desa sekitar atau bagaimana?
1: Kalau mengundang daerah sekitar biasanya datang sendiri.
0: Oh, datang sendiri.
1: Datang okay. sendiri. Jadi semisal okay. Pertama itu bisa dibilang besok bunga atau adu jurus. Belum bersentuhan kalau ini. Dia ibaratnya masih dalam ranah memperlihatkan ini jurus saya. Bagaimana jurus saya?
0: Oh iya. Oke. Itu berapa hari pelaksanaannya atau hanya pada saat hari Maulid itu saja?
1: Biasanya berapa hari ya? Kan ada malam pembukaan sampai malam puncak.
0: Okay.
1: Ini tidak hanya satu pelaksanaan satu hari.
0: Berarti bisa sampai bisa lebih dari satu hari begitu ya kakak
1: bisa.
0: Ya?
1: Bisa. Karena kan kalau kita lihat perayaan maulid dalam bingkai sebesar itu dilaksanakan satu hari, biasanya hilang begitu saja, tidak ada momen atau tidak ada yang tertinggal. Makanya panjang dia punya kegiatan.
0: Oke. Nah, bagaimana kakak melihat respon atau pergeseran pemaknaan generasi muda saat ini terhadap tradisi maulid kultural ini? Apakah masih dimaknai secara mendalam atau mulai bergeser sekedar formalitas atau cuma sekedar seremonial begitu?
1: Oh iya, ini juga yang menjadi tantangan sebenarnya. Di kalangan masyarakat muda terkait hal-hal yang berbau maulid, apalagi yang menganggap bahwa maulid ini sudah memberatkan, itu yang membuat terjadinya pergeseran. Dan kita harus akui bahwa sesuatu yang memberatkan itu sudah menjadi dasar bahwa ini sesuatu yang tidak boleh atau tidak lagi menjadi faktor utama. Misalnya di daerah sana kan maulid itu dianggap sebagai kegiatan yang besar. Nah, kalau misalnya ada masyarakat atau orang-orang muda yang terpengaruh terhadap wah itu pemborosan, ini buang-buang, tapi belum diberikan pemaknaan terkait kebudayaan, ya mungkin saja bisa bergeser mengeser.
0: Oke.
1: Tapi saya rasa ketika kita memahami perayaan maulid ini di dalam bingkai kultural, itu justru kita ingin melaksanakannya atau merindukannya setiap tahun.
0: Oh iya.
1: Ya, kenapa? Karena misalnya di dalam maulid, ketika kita mengaitkannya dengan kebudayaan, maka tidak ada satupun perayaan maulid yang terbuang begitu saja. Yeah. Dia punya makna, dia punya nilai, dia punya tujuan tertentu. Dan itu tujuannya adalah memakmurkan masyarakat, menghidupkan masyarakat, gotong royong juga semakin apa semakin nyata. Jadi nilai-nilai luhur itu tetap berjalan sampai sekarang.
0: Okay.
1: Karena iya, karena kalau kita tidak mulai dari budaya sendiri, ya, maka kita akan menjadi orang yang individual, yang artinya ya kita-kita saja mi, tidak lagi ayo mari tapi saya bisa.
0: Nah, di era digital saat ini kan bagaimana cara terbaik agar nilai-nilai budaya dan nilai spiritual di dalam perayaan Maulid ini tetap relevan dan dipahami oleh generasi muda tanpa kehilangan esensinya? Bagaimana kakak melihat ini?
1: Coba diulang, pemirsa.
0: Ya, tapi, ya. Di era digital saat ini, bagaimana cara terbaik supaya nilai-nilai budaya dan nilai spiritual dalam perayaan Maulid ini dia masih tetap bisa relevan dan tetap bisa dipahami oleh generasi muda tanpa kehilangan esensinya?
1: Ya, memang tantangan tersulitnya kita di sini adalah era digital. Kita harus akui memang banget, Richard, karena era digital ini mempersempit dunia. Jadi apa yang kita pahami di sini itu kita bisa pahami juga di daerah luar. Nah, ini sebenarnya menjadi tantangan terbesar bagi kita yang melihat suatu kegiatan yang berbau kultural atau berbau kebudayaan. Karena budaya lahir itu tidak semata-mata lahir begitu saja, dia butuh proses. Kalau kita menelan mentah-mentah informasi yang ada di luar, itu juga sangat berbahaya sebenarnya. Hal ini menandakan karena semisal apa yang terjadi di luar itu sangat cepat informasi yang tersebar, sehingga percepatan informasi ini juga akan mempengaruhi kegiatan atau perbuatan si penerima informasi. Nah, padahal kalau kita melihat faktor lingkungan, geologi, faktor apa saja ya, faktor masyarakat masing-masing kan punya perbedaan. Iya, jadi semisal kita menganggap bahwa Maulid ini tidak bagus di sini, pertanyaannya kenapa bisa, kok bisa? Kalau kita sandingkan dengan masyarakat lain atau orang luar atau budaya yang lain, itu sebenarnya kesamaan besar. Kenapa? Karena tidak ada satupun budaya yang lebih bagus daripada budaya yang lain.
0: Iya.
1: Ya, boleh kita katakan bahwa budaya ini lebih bagus daripada budaya itu. Mm-hmm. Kenapa? Karena masing-masing daerah itu memiliki ciri khasnya tersendiri. Oh, dan ketika iya, kita takar dengan nilai, itu tidak ada yang lebih bagus.
0: Oke. Nah, sebagai penutup, apa pesan utama atau closing statement yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI Pro4 terkait apresiasi terhadap budaya lokal kita ini, kakak?
1: Ya. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa Maulid itu bukan semata perayaan kelahiran Nabi, tetapi Maulid ini juga dibingkai dalam sebuah budaya atau kearifan. Sehingga budaya ini memberikan kesadaran bahwa masyarakat itu bisa mengenal agama melalui kebudayaan. Terasa seperti itu, Bung Richard.
0: Oke, iya. Kakak Nursyam, terima kasih ya sudah bersama kami malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini, kita masih tetap wajib punya kewajiban ya untuk menjaga budaya kita, karena ini merupakan suatu kebanggaan dan tradisi turunan yang harus kita lestarikan bersama. Terima kasih kakak, sehat dan sukses selalu.
1: Iya. Terima kasih Bang Richard.
0: Iya, oke. Sahabat budaya, terima kasih banyak. Kita berakhir sampai di sini ya. Semoga apa yang dihadirkan malam hari ini memberikan semangat untuk kebersamaan kita, dan Richard pamit, nanti kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Oke, selamat malam.

0: Salah satu yang menjadi kebanggaan saat kecil adalah menikmati cemilan es poteng seharga 500 sampai 1000 perak. Dinikmati kala siang terik, memancarkan senyum lebar, tanda sang surya menonjolkan kegagahannya. Di sudut-sudut jalan nampak sosok pria mengayuh sepeda dengan kelintingan lonceng menggantung di sepeda. Penjual es poteng menjajakan dagangannya menggunakan sepeda kumbang. Di bagian belakang sepeda ditempatkan sebuah kotak kayu berpenutup yang berisi sepotong es balok dan beberapa botol sirup rapi berjejer mengundang selera. Di bagian depan sepeda tergantung ember plastik bermuatan tape ubi kayu yang ditutupi dengan lembaran daun pisang untuk menjaga kondisi poteng tetap awet dan gurih.
1: Deng.
2: Poteng.
1: Iya, Pak.
2: Air kembali.
1: Iya, Pak.
2: Belaten tu batu kemeki balu.
1: Bateri galeson, Pak.
2: Batu galeson di.
1: Iya, Pak.
2: Siap supaya sulu.
1: Tesampulo, Pak.
2: Tesampulo.
1: Iya.
2: Belanan tu meri galeson menrin ni.
1: Iya, beli, Pak.
2: Iya, jadi biasa ki kemeki biasa anu balu.
1: Raja Wali, Pak. Bar sentral apa?
2: Oh, main sentral di.
1: Iya.
2: Siapa ganta talu? Siapa?
1: Ganggu.
2: Jai,
1: Pak.
2: Oh, iya. Tes siapa nih putengan nih?
1: Kamu sampul nih sabu, Pak.
2: Sampul sabu. Riolo, iya. Tahun siapa nih orang Kipalu?
1: Riolo, tas si sabu juga, Pak.
2: Oh, tas tahun siapa nih?
1: Tahun 80.
0: Latif Daeng Tabah di usia 60 tahun masih gigih menjual selama 30 tahun menjajalkan es poteng. Menempuh jarak yang cukup jauh 30 km ditempuh dengan moda transportasi roda 2. Sejak tahun 80-an, Latif Daeng Tabah menggunakan sepeda kumbang saat menuju Kota Makassar untuk jualan es poteng. Seiring perkembangan zaman, Latif Daeng Tabah mulai menggunakan motor untuk memudahkan jarak 30 km yang ditempuh dan mengefisiensikan waktu saat bekerja. 20 tahun lamanya, barulah Latif Daeng Tabah bisa membeli sebuah sepeda motor sebagai kendaraan yang digunakan untuk berjualan, secara bergantian bersama anak laki-lakinya yang juga memilih profesi sebagai penjual es poteng.
3: Inake dikana Latif Daeng Tabah, balu ke puting, ke Jawali, teman tengah, dipaku. Desa Parambambi, Kabupaten Tegalat. 30 tahun mak balu es puting. Keliling di Makassar. Gini bangi. Iya, di Makassar.
4: Kenapa pilih di Makassar? Kenapa tidak menjual di dekat-dekat sini saja?
3: Tidak laku. Tidak mau laku es puting. Nangami steler kak.
4: Jadi kalau tidak laku begitu, berapa itu penghasilan setiap hari?
3: Ada 50. Iya, atau 30.
4: Cukup gitu untuk hidupi keluarga tadi.
3: Apa le bua? Naton cukup naton tina.
4: Biasanya kita bikin sendiri nih poteng kak.
3: Ya, iya bikin sendiri. Ubi, kupas, nampan bisai, nampan palu, nampan sare gambang, nampan emu, jarmi puting, talungallo.
0: Bahan baku poteng lame kayu di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan ada dikenal istilah ubi mentega, yaitu jenis ubi yang dikenali setelah dimasak dan rasanya gurih. Biasanya menjadi pilihan untuk dibuat poteng atau tape ubi. Untuk membuat poteng caranya sangat mudah. Ubi mentega merupakan bahan dasarnya. Jika ukurannya terlalu besar, maka biasanya dipotong-potong kecil sebelum direbus selama 1 jam. Setelah masak, terlihat empuk, lalu didinginkan.
4: Terus kalau tidak laku es poteng tak bagaimana mi?
3: Ini mau ke pulang.
4: Terus apa dia bilang orang rumah itu kalau tidak laku?
3: Ya apa boleh bu, biasa aja.
4: biasa. Iya. Terus kalau misalnya adik waktu itu masih kecil mau minta beli ini, beli itu, bagaimana itu kasihan?
3: Sabar kok, kalau ada pasti belikan kok, sekarang tidak ada uang.
0: Dari jualan es poteng, Latif Daeng Taba mampu menyekolahkan anaknya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila tidak ada pemasukan sama sekali, maka keluarga kecil mereka akan mendapat bantuan dari saudara. Bila saudara tidak bisa membantu, maka kata sabar menjadi kunci dari jajanan Rp10.000 khas Kota Makassar yang mulai senyap. Seiring hadirnya es cemilan kekinian dan es varian rasa yang lebih modern.
3: Pun tak beraki, nangak kita uah, nasar kita uah.
5: Kabaratna Pro 4.
6: Sahabat budaya Lariangi. Lariangi tumbuh dalam tradisi masyarakat Buton, Sulawesi Tenggara sebagai seni pertunjukan tradisional yang memadukan tari, musik, dan nyanyian. Kesenian ini berkembang dalam lingkungan kerajaan Buton dan juga dahulu dipentaskan dalam berbagai acara kerajaan serta kegiatan adat. Gerakan, pakaian, dan syair dalam Lariangi mengandung pesan tentang kehidupan adat dan nilai-nilai masyarakat. Hingga kini Lariangi tetap dipertahankan sebagai salah satu warisan budaya Buton.
5: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam sahabat budaya. Dimanapun Anda berada, senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya, gimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat ya, amin ya rabbal alamin. Mengawali kebersamaan tak program acara yang akan hadir untuk Anda di jam 20, yaitu pemberantasan, oh iya, apresiasi budaya lokal. Nah, seperti apa kebersamaan kita di apresiasi budaya lokal? Stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dapat sebuah kawasan bersejarah yang mendunia, Taman Arkeologi Leang-Leang. Tempat di mana jejak-jejak kehidupan manusia purba masih dapat kita saksikan hingga hari ini. Di dinding Gua Leang-Leang, terpampang lukisan cap tangan dan gambar hewan buruan yang berusia lebih dari 40 ribu tahun. Lukisan ini bukan sekedar karya seni, tapi bukti peradaban tertua umat manusia. Tak hanya menyimpan nilai sejarah, kawasan Taman Arkeologi Leang-Leang juga menyuguhkan pemandangan menakjubkan. Hamparan bebatuan raksasa berdiri megah, berpadu dengan udara pedesaan yang asri, menjadikannya destinasi wisata budaya sekaligus alam yang mengedukasi. Di sini, kita tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah manusia purba, tetapi juga belajar menghargai warisan budaya. Leang-Leang adalah kebanggaan Indonesia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan memperkenalkannya ke dunia.

0: Selamat Ibu Corona dan Bapak Covid. Bayinya telah lahir.
1: Terima kasih, dokter.
0: Akan diberi nama siapa, Pak?
1: Omikron, dok.
2: Kalau boleh tahu, anak yang keberapa ya, Bu? Anak ke-10, Sus. Wah, yang ke-10 ya?
1: Iya, Sus. Karena malas pakai masker.

0: Mba akabanyo punapi gatre narai kabar pripun kabare kumaha damang.
1: Sebagai negara memiliki keberagaman etnis dan suku, Indonesia juga dikenal sebagai tanah yang kaya akan bahasa daerah. Diperkirakan ada lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan berkembang di seluruh Nusantara ini. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki keunikan bahasa dan dialeknya sendiri, mencerminkan warisan sejarah dan tradisi yang kaya. Hargai dan lestarikan keberagaman bahasa daerah kita, karena setiap kata memiliki makna yang dalam dan menghubungkan kita dengan akar budaya yang kokoh. Indonesia, negeri seribu bahasa, menjadi saksi keindahan linguistik dan keberagaman yang memperkaya bangsa kita. Lestarikan bahasa daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kita dengan menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Dan mengajak generasi muda untuk belajar dan menghargai warisan budaya ini.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Nusantara Malam, Perempat Makassar.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak. Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Nusantara Malam masih bersama Anda.

0: sahabat budaya Lariangi tumbuh dalam tradisi masyarakat Buton Sulawesi Tenggara sebagai sendi pertunjukan tradisional yang memadukan tari, musik, dan nyanyian. Kesenian ini berkembang dalam lingkungan kerajaan Buton dan dahulu dipentaskan dalam berbagai acara kerajaan serta kegiatan adat. Gerakan, pakaian, dan syair dalam Lariangi mengandung pesan tentang kehidupan, adat, dan lain-lain, dan nilai-nilai masyarakat. Hingga kini Lariangi tetap dipertahankan sebagai salah satu warisan budaya Buton.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Nyampe juga. Panas banget.
1: Udah beli ikan ya?
0: Udah, nih.
1: Loh, kamu beli ikan ini?
0: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
1: Ini ikan ekor kuning loh.
0: Terus?
1: Aku gak berani masak ikan ini.
0: Kenapa?
1: Gak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
0: Ikannya beracun ya?
1: Enggak sih, cuma...
2: Cuk, sambalnya ditaruh di mana?
1: Di meja aja, Nek.
0: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
2: Ikan apa?
0: Ini.
1: Ikan ekor kuning, Nek.
2: Ikan ekor kuning?
1: Iya.
0: Emang bener gak boleh dimasak ya, Nek?
2: Sebaiknya jangan.
0: Kenapa, Nek?
2: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa nenek punya janji dengan ikan ini.
0: Janji?
2: Iya.
1: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
2: Ada ceritanya. Kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
1: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
0: Terus, Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
1: Bentar. Aku tahu. Kalau gak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
0: Ah, sok tahu ah.
1: Loh, benar. Yang orang Bima siapa sih? Kamu apa aku?
3: Hey.
2: Udah, jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa. Biasanya Encuy itu selain orangnya bijaksana juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
1: Tuh kan benar.
0: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
1: Sabar napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
0: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
2: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
0: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
2: Ya, udah, ya. Gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
0: Iya, Nek.
1: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
2: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sape Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia, sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
0: Oh, terus?
1: Sabar.
2: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
1: Wah, pesta besar dong, Nek.
2: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
0: Terus, Nek?
2: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
0: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
2: Enggak.
1: Dasar sok tahu kamu.
0: Emang kamu tahu kelanjutannya?
1: Enggak.
0: Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
1: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
2: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
0: Lanjut, Nek.
2: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat Desa Jia, dipimpin oleh Encuy Jia ke Desa Lambu.
4: Dengarlah wahai masyarakat Desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju Desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
2: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
1: Kayak ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
0: Diem, napa?
1: Ups, sorry, maaf.
0: Lanjut, Nek.
2: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya, kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
1: Iya, Nek.
2: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
1: Istirahat.
0: Lanjut, Nek, lanjut.
2: Mau istirahat dulu?
0: Enggak, Nek, lanjut aja, tanggung.
2: Setelah sampai di Desa Lambu, masyarakat dan Encui Jia disambut oleh Encui dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encui Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
4: Perutku sangat kenyang.
3: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Titiplah Encui Dia.
4: Sudah Encui Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
3: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
4: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
3: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
4: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
1: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
0: Encui Jia ditinggalkan?
1: Ih, main nyerobot aja kamu ya. Bener kan, Nek?
2: Iya.
0: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
1: Besar pasak daripada tiang.
0: Bukan. Itu loh. Ada kacang-kacangnya.
1: Kacang kulit rasa.
0: Diam. Lagi nyoba inget nih.
1: Kacang lupa kulitnya.
0: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
1: Gitu aja mikir. Lemah.
0: Biarin. Namanya juga lupa. Wah.
2: Bukan kacang lupa kulitnya. Tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encui Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat. Itu aja.
0: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
1: Iya, kayak kamu. Suka ninggalin kalau lagi seneng.
0: Ih, kamu kok gitu sih?
1: Ih, baru sadar ya.
0: Pasti Encui Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
1: Ya jelas lah. Sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
0: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
1: Oh iya ya. Sorry kebawa suasana.
0: Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
2: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encui Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
4: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encui Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
0: Pulang sendiri, Nek?
2: Iya.
1: Kesian.
0: Terus, Nek? Ikan ekor kuningnya mana?
1: Tuh di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih kamu nanya, aku kasih payung loh.
0: Abis aku penasaran. Nih ikan kenapa gak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
2: Jadi begini, waktu Encui Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulo yang sangat besar datang menghampiri Encui Jia.
5: Tuan, mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
4: Kau Uta Bangkulo bisa bicara?
5: Iya, Tuan.
4: Tapi bagaimana bisa?
5: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
2: Kemudian Encui Jia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
5: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
4: Kau? Tapi bagaimana?
5: Naiklah ke punggungku.
4: Hah? Punggungmu?
5: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
4: Baiklah.
0: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Encui Jia bisa naik di punggungnya.
2: Iya, begitulah kalau dicerita.
0: Berarti Encui Jia hutang budi dong sama ikan itu.
2: Iya, karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Encui Jia membuat sumpah.
4: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
2: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Enju Jia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
0: Oh, begitu toh?
2: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
1: Dilanggar, Nek?
0: Terus kena kutukan dong, Nek?
2: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Enju Jia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
0: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
2: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning, atau disebut

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Dimanapun Anda berada, senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi bersama Inces dalam program acara kita, yaitu Kelong Tarong. Malam hari ini kita akan mengundang partisipasi para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Oke, sahabat budaya, kita juga persilakan yang ingin menyapa para pendengarnya atau teman-temannya, sahabatnya, kerabatnya, apanya gitu loh sahabat budaya. Terserah Miki tak mau berapa kita mau sapa, tapi jangan gak terlalu banyak kok dong, kita hargai waktu.

0: Oke, sahabat budaya, saya harus balik komputer saya biar bisa terima telepon tak ya. Kali ini saya mau mendengar karena Momi sahabat budaya Momi hari ulang tahunnya RRI, saya mau tanya ini topiknya adalah apa alasan tak dengar RRI Makassar ya? Apa alasan tak dengar RRI Makassar? 0811 400 9250 langsung mikut terima telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, kecilnya
1: yang
0: suara
1: bahagia
0: sepanjang masa.
1: Yang baik hati.
0: Amin.
1: Yang apa lagi?
0: Yang apalah.
1: Yang tercantik.
0: Yang paling keren.
1: Iya, betul.
0: Suaranya kasih keras sedikit.
1: Oke deh,
0: Bu Sumi.
1: Iya.
0: Gimana kabar hari ini?
1: Kabar baik, kabar gembira karena Inces lagi menyiar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Mau dengar lagu apa ini?
1: Lagunya Ancila Reci.
0: Judulnya?
1: Cina.
0: Cina, Ancila Ricci. Okay.
1: Cina mendengarkan suaranya Mbak Inces.
0: Ini Masya Allah, Tabarakallah. Sebentar kuputarkan Kidi. Langsung dipalik dengan judulnya.
1: Apa temanya?
0: Temanya, karena ini kan berkaitan Momi ulang tahunnya Reri.
1: Itu tanggal 11.
0: Iya. Apa alasan tak ini selalu dengarkan RRI Makassar?
1: Alasan saya karena yang tidak tahu sekarang saya sudah tahu.
0: Yang tidak tahu sekarang tidak tahu. Apa iya. Itu?
1: Seperti berita-berita.
0: Oh. Hangat. Iya tahu.
1: Berita-berita yang daerah-daerah terpencil.
0: Iya.
1: Seperti yang kejadian itu. Di luar daerah.
0: Masya Allah. Seperti itu ya.
1: Seperti itulah.
0: Oke lah kalau begitu. Terima kasih. Mau menyapa. Menyapa buat siapa ini?
1: Sengaja tuh bagaimana?
0: Lupa Inces. Oh, kirain kelong tarong.
1: Kelong tarong.
0: Menyapa Miki.
1: Puan Datu.
0: Iya.
1: Di Pinrang. Ini Asar di Bona. Pak Asar di Wotu. Pak Rading SD Nompo. Jangan terlalu banyak. Ibu Kasmawati DP, Ibu Nurnati. Yang di mana Ian? Ian Hendrawan. Pokoknya yang ada di grup RRI Fans Club. Nanti kalau ulang tahunnya RRI kita ketemu di studio.
0: Amin.
1: Semuanya. Oke, makasih.
0: Terima kasih.
1: Ya, Mbak Ince yang cantik, selamat beraktivitas, ya, selalu bahagia selalu.
0: Amin.
1: Saku selalu panjang umur dan bahagia selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Mbak Ince.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sumi yang ada di Pepabri, sebentar lagu yang kita putarkan requestannya Bu Sumi ada Cina. Bagaimana komentar tak ini? Ya, apa alasan tak dengar selalu dengar RRI Makassar? Ya, di 0811 400 9250 sahabat budaya. Jadi saya enggak mau panjang kali lebar kali tinggi ya sahabat budaya, biar teman-teman yang lain ini bisa menelpon juga. Kasihan kalau misalkan ada yang dipanjang-panjangkan durasinya, ada juga yang cepat sekali. Okay, 0811 400 9250. Ini kayaknya timbul tenggelam teleponnya. Pak Arjuna akhirnya masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kelong tak rong.
0: Iya, kelong tak rong Pak Arjuna. Mana Ki Pak Arjuna? Kenapa dimatikan Ki Pak Arjuna? Awin doi kasih. Nah Pak Arjuna, padahal sudah masuk Mi. Nah, Puang Datu ini timbul tenggelam, teleponnya Ibu Sri Sinta juga yang ada di MU timbul tenggelam. Telepon biasa Pak Dek, ku terima dulu karena ini timbul tenggelam semua teleponnya. Halo, assalamualaikum, Kelong Tarong.
2: Iya, Kelong Tarong.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Iwan Putra Bima.
0: Dengan Pak Iwan di Bima.
2: Iya, ada di Maros ini.
0: Oh, di mana sebenarnya nih alamat tak?
2: Yes, yang benar itu tuh alamatnya Bima tapi beristri orang Maros.
0: Jadi yang saya data di sini di mana?
2: Kenapa?
0: Kalau saya mau data di sini di mana? Yang aslinya? Ya,
2: boleh juga.
0: Iya boleh juga. Boleh juga di mana, Pak Iwan? Halo, Pak Iwan.
2: Iya, halo, iya, iya.
0: Di mana? Di Maros. Di Maros aja ya.
2: Iya, di Patali.
0: Oke, di Maros aja. Ya udah, mau denger lagu apa kini, Pak Iwan?
2: Lagunya apa namanya itu? Papa Jiku.
0: Papa Jiku. Papa Jiku. Idiana Ikawati atau Ida Fadila?
2: Itu nih yang pertama tadi.
0: Oke, langsung dengan topiknya kita. Kalau Pak Iwan gimana? Pak Iwan itu apa alasannya selalu dengar RRI?
2: Iya, karena aku suka dengan acaranya Kelong Tarong.
0: Oh, karena suka dengan acara Kelong Tarong. Deh, Kelong Tarong. Iya dong. Kelong Tarong jis aja kita suka. Acara lainnya? Acara lainnya gimana dong? Kelong Tarong jadi kita suka, Di.
2: Iya.
0: Berapa lama Miki dengaran RRI Makassar?
2: Lama nih, bertahun-tahun, Kak.
0: Bertahun-tahun, tahun berapa, Pak?
2: Iya, sejak mungkin ini udah puluhan tahun ini ya.
0: Puluhan tahun, bisa ditebak umurnya ini. Umurnya sudah 60 tahun.
2: Sudah. Iya, terserah lah. Iya, mau 60 angki, 70 angki.
0: Masya Allah, umur panjang, Masya Allah, sehat selalu pastinya. Suaranya,
2: iya,
0: tapi suaranya bagaikan.
2: Sebaliknya juga ya.
0: Suaranya bagaikan 50 tahun.
2: Kita juga semoga itu umur panjang enggak.
0: Amin Pak. Oke, okay. Yeah. Bapak mau dong menyapa buat siapa nih Pak?
2: Iya, yeah, menyapa buat ada yang pertama ada Pandatu,
0: yeah.
2: Terus ada Pasani.
0: Mm-mm.
2: Ada juga Ibu Nursia dan Pak Umar,
0: yeah.
2: Dan nandaku Aulia Alfian.
0: Makasih
2: Bapak. Spesial buat istriku,
0: okay.
2: Derma utupannya paling sayang buat kalian semua ya.
0: Asik.
2: Buat Inses yang tugas.
0: Iya
2: ini.
0: Yeah.
2: Ini siapa tak ini yang
0: sama Inces.
2: Yang penyiar ini Inces.
0: Inces cantik Pak.
2: Oh, cantik memang ini.
0: Iya.
2: Cantiknya luar dalam ya.
0: Masya Allah, tabarakallah.
2: Iya, buat Ince, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi, untuk pendengar kita yang lain juga, terima kasih atensinya. Masih menemani Anda bareng Inces Dewi Gemes yang cantik sepanjang masa. Oke, kalau begitu sahabat budaya, langsung kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, Kak Uli Ape, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik Inces.
0: Alhamdulillah. Kak Uli, nanti lagunya ikutan Cina dan Papo Jiko. Oke deh.
3: Oke.
0: Langsung dengan topiknya kita Pak, nah kalau begitu. Topiknya adalah apa alasannya ini kita mendengarkan RRI Makassar?
3: Iya, alasanku itu karena di RRI Makassar itu banyak beragam informasi-informasi yang kita dapatkan mulai dari prospek.
0: Terputus Ki, ulangi bere.
3: Iya.
0: Ulangi apa kita bilang, terputus soalnya.
3: Karena RRI Makassar itu dapat memberikan berita komisi
0: dapatkan. Oke deh, menyapa Miki Palik buat siapa kita menyapa?
3: Iya, menyapa buat Kamimula Ganing, Ian Hendrawan, Sansia Meisar, Megawati, Kanada Enur, Rosdiana Yasir, Yani Tasmo, ada Angga Prasetya, Bulina, ada Ashar, Papais, Sinta, Seni Amir, Arjuna, Dimas, Uki, Banreno, Pak Hamsa, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Injas, makasih banyak.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Uli Ape. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selanjutnya ada penelpon kita, ada siapa ini? Puang Datu yang ada di Pinterang, timbul tenggelam telepon tak ini, Puang Datu. Kita terima telepon Palek untuk telepon biasa karena timbul tenggelam teleponnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kelong Tarong.
4: Satu ya, Kelong Tarong.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dari SD Nompo ini.
0: SD Nompo, tahu yang ada di J Nebun tuh. Apa kabar iya, SD Nompo? Gimana kabar?
4: Alhamdulillah seperti biasa.
0: Oke. Cina dan Popoji, kedua lagu kusiapkan langsung dengan topiknya kita, alasan untuk kenapa kita dengarkan RRI.
4: Kenapa?
0: Alasan tak kenapa kita dengarkan RRI.
4: Ya, karena RRI bagus.
0: Yang bagus panas tak dong.
4: Ya, banyak acaranya juga. Beritanya juga pasti.
0: Masya Allah.
4: Iya, saya itu setiap mulai dari pagi, subuh, sampai sore, malam. Saya dengarkan RRI.
0: Masya Allah.
4: Iya, kalau di Pro 1, Pro 4.
0: Menyapa ya, Miki Palek.
4: Iya, oke, itu saja.
0: Iya, menyapa Miki buat siapa ini?
4: Ya, saya menyapa. Diberkini Yasir. Bercinta, Arsina, Ibu Nia, Ibu Nusia, Bang Umar, Ibu Malina, Pak Aziz, Om Padin, Pak Radeng, Pak Dunas Dewan, Dunas Sati, Kak Uti, Kak Sri, Ibu Niar, Pandato, Ibu Dindukmu, Ibu Kakalar, Nurmina, Nureni, Ibu Mawati, Ibu Dewi di Pekata, Ibu Yani Tasmun, Samsi Mesar, Ibu Nargat, Limas, Ali, Om Pais, Ibu Dimbagi, Pak Mat, Ibu Yate, Ibu Magareta, Pasar dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk SD Nompo. Selanjutnya tahu aku terima telepon berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inces Dewi Gemes yang baik hati.
0: Masya Allah. Iya. SD Nompo. Ngapa SD Nompo seng? Puan Datu di Pinrang. Apa kabar Puan Datu di Pinrang?
3: Kabar baji, kabar apa Deceng? Kabar Mama Deceng, mudah-mudahan Inces Dewi Gemes yang cantik jelita juga baik-baik.
0: Amin. Ya Allah.
3: Iya.
0: Oke, Pendatu Cina dengan Popojiku lagunya, Di.
3: Iya, ikutan saja.
0: Oke, deh. Lanjut. Okay.
3: Lanjut, dicambuk mas, ye. Diputar.
0: Apa alasannya? Yeah. Apa alasannya kita suka dengar RRI Makassar?
3: Alasannya karena mau dengar berita-berita lokal. Karena biasanya kan di RRI Makassar kita bisa mendengarkan berita lokal. Yang kedua, bisa sambil baring, sambil pejangka mata. Kalau HP kan harus melihat di terus. Kalau radio kan bisa sambil baring.
0: Yang
3: ketiga, dari kecil saya dengar RRI.
0: Dari umur berapa?
3: Di Makassar itu dari zamannya dari SMP.
0: Kita suka jadi jamannya
3: kakaknya itu anu kakaknya Kak Masuk Pak Sudarmin Dahlang.
0: Dari zaman
3: Mustaqim Tinulu. Itu kan yang dulu-dulu semua itu.
0: Tena apa kuis sendo.
3: Oh iya, kalau Mustaqim Tinulu kan dulu.
0: Yang ku dapat cuma Pak Mas Uji.
3: Oh iya, kakaknya itu kan dulu penyiar juga di Makassar, Pak. Pernah jadi kepala RRI di Aceh.
0: Oh begitu di.
3: Waktu zaman tsunami di Aceh kan dia selamat karena dia pulang ke Makassar.
0: Iya, masih umur diberikan umur panjang pada saat itu di. Iya Pak.
3: Iya
0: tahu. Pokoknya
3: begitulah.
0: Lama mi juga kita dengarkan RRI ini pendatu di.
3: Iya selalu mi masih radio-radio yang kotak-kotak itu yang karungguni anunya speak di depan speakernya.
0: Karungguni
3: yang buatan Jepang itu ada itu yang warna kuning buatan Jepang itu
0: begitu
3: karungguni anunya ada ya anu zaman radio zaman dulu
0: berarti banyak ini banyak mi memang ini pendengarnya RRI yang pendengar lama sekali ya di
3: waktu masih MW toh waktu masih di apa itu di gua apa itu pemancar di mana itu lagi yang di gua Bunto Sungguh ya tidak ada mito karena dulu Pak almarhum Pak Rahman Sambilan tidak bisa mi karena ada bedeng peralatannya di situ sudah tidak sulit didapat kalau mau dikasih kembali ke MW kalau waktu MW sampai Kalimantan itu dapat RRI Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan. Sekarang karena begitu pindah di FM tidak terlalu luas jangkauannya tuh.
0: Iya toh. Kan bisa didengar melalui aplikasi RRI digital.
3: Ya, kalau sekarang kan ada juga internet bisa lewat RRI digital. Ya bisa juga lewat parabola.
0: Iya toh.
3: Satelit Telkom. Satelit Telkom 4.
0: Oke Pak Dek, kalau begitu silakan mungkin menyapa buat siapa?
3: Oke Pak Dek, ada tadi Sumi Delukmu bersama SD Nompo, ada juga tadi Iwan Putra Bima, terima kasih sapanya. Ada juga Arjuna, agak kerebak, Kuanggawa. Kenapa Mas lagi Kuanggawa? Masuki lagi. Ada juga Pak Is, Pak Rading, Pak Saleh, Pak Hamsa, Uki. Hasnandiwati, Bahar Caming, Rama, Andi Tarap. Abdul Rahim di Kota Kartanegara, Kasmati Dompet, Serli Margareta, Ama Yani Tasmung, Pak Hamsa, Ama Marita, Abdullah Desewa, Riko, semuanya spesial buat Nur Alam. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Sampai hati, jangan lupa makan coto. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Is sabar dulu, Opa Is. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini sebelum kita terima telepon yang lainnya.

0: iringan gendang, katuk-katuk, dan pui-pui. Iramanya yang gemuruh, dinamis, dan bersemangat mengiringi tarian dalam gerak wanita yang gemulai. Kostum dan riasan yang sederhana, menggunakan baju bodo, dan di lehernya menggantung kalung. Para penari meliuk dengan paduan naluri, ibarat pepohonan dimainkan oleh angin. Mata menunduk ke arah bumi, sementara musik tunrung pakanjara bergelora bagai ombak menggulung di tepian pantai. Pakarena, sebuah tarian yang memiliki makna mendalam. Tari Pakarena berawal dari sebuah mitos yang menceritakan dua penghuni negeri yang berbeda, yaitu Boting Langi atau Negeri Kayangan dan penghuni Lino atau penghuni bumi. Diceritakan, pada saat menunggu detik-detik perpisahan kedua negeri, Boting Langi mengajarkan penghuni Lino mengenai tata cara hidup, mulai dari cara bercocok tanam, menjaga anak, memintal benang, hingga cara berburu melalui gerakan-gerakan tangan, badan, dan kaki. Dan akhirnya, sebagai ungkapan syukur penghuni Lino kepada penghuni Boting Langi, penghuni Lino meramu setiap gerakan tersebut menjadi sebuah tarian yang dikenal dengan Tari Pakarena.
1: Tari Pakarena ini memang adalah sebuah gerakan yang dilakukan, dan gerakan itu memang adalah ciri khas yang diajarkan Boting Langi ini kita. Cara bercocok tanam, cara berburu, tetapi menurut legenda bahwa bahkan bibit padi itu didatangkan dari Boting Langi, sehingga padi itu adalah sebuah makanan melebih orang bilang, karena memang didatangkan dari Boting Langi.
0: Secara geografis, Tari Pakarena di Sulawesi Selatan terdiri atas 4 bagian besar, yaitu Turatea, Tulimbung, Tupak Biring, dan Turijene. Tari Pakarena terdapat 12 macam bentuk nyanyian atau royong yang setiap jenisnya memiliki tampilan sendiri. Dalam setiap gerakan Pakarena menyiratkan makna kehidupan. Gerakan awal dimulai dengan posisi sedikit duduk, kemudian berputar searah jarum jam. Gerakan ini menggambarkan siklus hidup manusia. Kemudian diikuti gerakan naik turun, ke bawah dan ke atas, mencerminkan roda kehidupan manusia yang terkadang berada di bawah dan terkadang berada di atas.
1: Tarian ini lemah lembut, kemudian musiknya agak keras. Ini sebuah ciri khas orang Sulsel, dia keras, tetapi pada hakikatnya hatinya lemah lembut.
0: Dahulu, tarian Pakarena hanya ditampilkan di waktu-waktu tertentu. Masyarakat menganggap pertunjukan Pakarena sangat sakral dan selalu dikaitkan dengan ritual. Tarian Pakarena ditampilkan hanya untuk kalangan kerajaan, untuk menghormati tamu, dan ragam yang ditarikan hanya bagian-bagian tertentu saja. Masyarakat meyakini, jika terjadi kesalahan dalam menyajikan tarian Pakarena, maka akan mengakibatkan terjangkitnya wabah penyakit bagi yang empunya hajat maupun terhadap penari. Tak heran jika ragam Pakarena sebelum ditarikan diawali dengan pembacaan mantra dan pembakaran dupa. Akan tetapi, seiring waktu, Tari Pakarena bermetamorfosa, berkembang menjadi tarian dengan beragam jenis kreasi dan menjadi hiburan untuk masyarakat Sulawesi Selatan.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat Budaya masih dalam program acara kita, yaitu Kelong Tarong. Dan lanjut lagi Sahabat Budaya, kita terima telepon 08 11 49 25 50, telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong. Iya, Kelong Tarong.
1: Dari Bahar di Mulcambeng ini, Cik.
0: Iya, Pak Bahar, apa kabar? Ya. Baik-baik aja.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Bahar mau dengar lagu apa
1: lagunya
0: ini?
1: Ay,
0: kalau bicara Kak dulu baru selesaikan baru jawab.
1: Bulu ala-ala tempe.
0: Bulu ala-ala tempe.
1: Iya, iya, iya, ya. Yang penting bulu ala-ala tempe diputar. Iya.
0: Yeah. Mm-hmm. Bulu ala-ala tempe. Oke, sebentar kita putarkan ya. Lanjut dengan topiknya kita, kalau Pak Bahar gimana? Apa alasan tak selalu dengar RRI?
1: Kalau saya mulai orang tua saya mulai dengar RRI Makassar. Mm-mm. Mulai tahun 71. Mm-mm. Makassar SV1. Kan tidak ada waktu itu, menurut orang tua saya waktu itu tidak ada kaset, pita, tidak ada radio, ada pro radio.
0: Iya, iya.
1: Di bawah tahun 73.
0: Iya.
1: Ada
0: apa itu?
1: Sudah muncul kita radio RRI muncul caranya MB. Satu, dua itu dengar itu orang tua saya.
0: Ceritanya apa alasannya?
1: Saya belum melahir ceritanya.
0: Apa alasannya?
1: Karena saya belum lahir.
0: Kenapa kita belum lahir?
1: Ya, tahun 71. Berhenti.
0: Iya. Tapi yang kutanya itu kapan? Kenapa Ki Anu? Kenapa Ki suka dengan siarannya RRI? Kamenjo.
1: Nah, kalau saya saya suka dengan RRI. Waktu di luar.
0: Apa? Belum pikir mana bertanya, langsung Mina jawab. Aiwi kasih jadi langsung Mina bilang begitu. Masuk ke saya jawab, dengar dulu pertanyaannya Inces ya. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong. Ibu Nursia.
2: Betul sekali.
0: Ibu Nursia di Pampang. Kabar gimana hari ini?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah panas. Bersyukur tahu. Bagaimana? Memang mengalir air di rumah tak?
2: Ya, alhamdulillah kan ada air sumur.
0: Oh, air sumur ya. Kira air PDAM.
2: Kalau galung kita beli di Gancar juga.
0: Kira air PDAM, kodongku tanya. Bukan ini. Tapi enggak mati lampu, Ji.
2: Mati lampu tadi, Mbak.
0: Dari jam berapa sampai jam berapa
2: ini? Jam sebelum jam 2.
0: Sampai
2: kira-kira jam, begitu setengah 2.
0: Sampai jam berapa itu kira-kira?
2: Sampai jam 4.
0: Mapelana itu?
2: Yang kita bilang. Seperti orang di dalam open, di dalam rumah.
0: Betul. Ngomong-ngomong, mau dengar lagu apa Ki ini, Bu Nursia?
2: Lagunya Amaku Surgaku.
0: Amaku Surgaku. Amaku. Okay. Amaku
2: lain.
0: Amaku tetaku. Bukan ya.
1: Dia mau menyanyi.
0: Apa kabar Pak Umar?
3: Sehat saya.
0: Alhamdulillah. Saya kalau Pak Umar sehat dan Ibu Nursia bahagia tomak kok dong.
2: Alhamdulillah. Kalau ada yang bahagia. Kalau
0: pasti
2: juga.
0: Betul.
2: Bersama keluarga di rumah.
0: Jadi apa ini alasan tak dengar RRI Makassar?
2: Ya, RRI itu termasuk hiburan saya. Mm-mm. Dari dulu, Mbak Ices. Dari bapak dengan mama. Masih radio transistor namanya. Mama sering anu mendengar dari situ. Saya ikut-ikutan mak juga.
0: Begitu di.
2: Jadi sampai sekarang kan dulu cuma pro satu di.
0: Iya.
2: Sekitar tahun 70-an nih begitu. Karena saya masih kecil dulu itu. Mama sering dengar kalau pagi-pagi sampai malam.
0: Begitu di. Jadi makanya
2: itu RRI itu kami sangat terhibur.
0: Begitu di.
2: Dengan penyiar-penyiarnya juga. Dan lagu-lagu yang dilontarkan di udara.
0: Begitu di. Jadi bikin kita terhibur.
2: Iya, betul sekali. Dan yang kita tidak tahu bisa akhirnya tahu juga.
0: Iya,
2: karena lanjut berita-beritanya. Sehingga kita tahu juga itu.
0: Iya, betul toh. Cocok. Tahu baik juga penyiarnya di. Tidak makan sabun. Karena
3: penyiar tidak suka kan tidak ada suara.
0: Oke, Pak Le, kalau begitu mau kirim menyapa buat siapa nih?
2: Pertama ada Bahar di Bone Cami, ada Deng Nompo, ada Iwan Putra Bima bersama Darmanya, ada Nur di Maros, ada Pak Radin juga, ada Nur, ada Pendatu, Pak Mayani Tasmu, ada juga Sinta di MU, ada juga Ibu Harsina, ada Ibu Lina, ada Ibu Mawar bersama Ibu Niar, ada juga Ibu Nelly di Petarani, ada siapa lagi tuh? Ada Ibu Fatma, dan ada Desarro, ada Ibu Lina tahu, ada Pak Alfis, ada Pak Hamsa tetanggaku, dan Pak Ripin, dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Untuk Bengkes, ini ada Pak Umar Monop.
0: Pak Umar, ngapain?
3: Uintegrasi keluarga. Dan semuanya
0: soleh. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Umar yang ada di Pampang sana sudah ikut partisipasi juga untuk malam hari ini. Sementara sudah berapa menit ini? 21 menit berlalu dari jam 20 waktu Indonesia Tengah. Masih kita undang juga di 0811-409-250. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Nurmala. Ibu Nurmala, apa kabar?
3: Baik.
0: Ibu Nurmala, nanti lagunya ikutan saja Miki di.
3: Ikutan.
0: Iya.
3: Tetap tembus.
0: Okay. Bu Nurmala, langsung aja. Kalau Ibu Nurmala, apa alasannya suka dengan RRI?
3: Alasan dengan karena RRI itu baik, banyak bisa ditahu berita-beritanya, dan saya dari dulu suka dengan RRI.
0: Dan
3: sejak tahun 72.
0: Masya Allah.
3: Ya, banyak sekali situ. Apalagi sekarang kita bisa kenal dengan penyiar-penyiarnya baik-baik semua.
0: Pasti ini penyiarnya juga ramah-ramah.
3: Penyiar-penyiarnya juga
0: baik hati, tidak sombong.
3: Iya, kita bisa dengar-dengar berita.
0: Tahun 72 itu berarti usia berapa, Ki?
3: Ya.
0: Usia berapa?
3: Apalagi itu acara IKT.

0: pernah menghilang itu, setempat kasar, saya kira dia suruh.
1: Udah, berarti ini pusing.
0: Tukangnya dari ketanya, sumpah.
1: Pasti, Midong.
0: Itu kalau penyar-penyarnya kita bisa kenal.
1: Masya Allah. Tapi kita tidak pernah jalan-jalan ke sini, ke RRI Makassar.
0: Iya.
1: Tidak pernah ke jalan-jalan ke sini.
0: Jangan bisa. Mau ikutan kade?
1: Iya, ikutan Miki.
0: Menyapa kade, mantap kak.
1: Menyapa Miki.
0: Menyapa kak, pertama-tama, Putri Jahe, Ibu Nursia, itu kak yang baru lewat.
1: Siapa tau ah?
0: Tau yang lewat, lihat tadi. Iya, warna saksian di Sopeng. Dan semua-semuanya Inses.
1: Yeah.
0: Dan selamat bertugas Inses.
1: Terima kasih.
0: Semua sekeluarga sehat-sehat selalu.
1: Amin. Ya Allah, terima kasih banyak Ibu.
0: Waalaikumsalam.
1: Inses
0: yang cantik.
1: Masya Allah, tabarakallah Ibu. Terima kasih untuk Ibu Nurmala yang cantik juga ya, yang ada di Agraria. Sehat selalu untuk Ibu Nurmala yang cantik jelita. Oke, sayangnya gak pernah ketemu sama Inces jalan-jalan ke RRI Makassar kah? Oke deh, kalau begitu sahabat budaya, gimana langsung kita dengarkan? Ini dia lagu dari Dian Ekawati, Bulu Alauna Tempe, Adnan Bustam, sebentar Amaku Surugaku.

0: Makassar merupakan salah satu wilayah yang sering dikunjungi wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Terkenal akan sejarahnya dan sampai sekarang telah menggoreskan berbagai hal yang lengkap ditemui di Museum Kota Makassar. Museum Kota Makassar didirikan atas ide yang dilontarkan oleh HB Amiruddin Maula yang saat itu mengawali masa jabatannya sebagai Wali Kota Makassar. Museum ini menempati Gedung Balai Kota Lama yang terletak di jantung Kota Makassar. Sebelum dialihkan menjadi sebuah museum, bangunan yang telah didirikan sejak tahun 1916 silam tersebut dahulunya difungsikan sebagai kantor balai kota pada masa pemerintahan Belanda. Menurut Kika, edukator Museum Kota Makassar, Museum Kota Makassar yang diresmikan 7 Juni 2000 ini hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai identitas dan sejarah Kota Makassar serta budaya penduduk Makassar melalui program, seminar, pameran, dan kesejarahan.
1: Spesifik dari Museum Kota itu kita bercerita tentang story-nya bercerita tentang sejarah dan perkembangan Kota Makassar. Kalau kita bercerita soal koleksi, mungkin Ratu Wilhelmina, patung Ratu Wilhelmina itu adalah salah satu ikonnya Museum Kota Makassar. Koleksi masterpiece-nya Museum Kota Makassar itu patung dada Ratu Wilhelmina.
0: Museum Kota Makassar dapat ditemui di Jalan Balai Kota nomor 11, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jika kita melihat gaya arsitektur depan gedung, Museum Kota Makassar ini tampak menawan, bahkan jika kita melihat dari kejauhan. Warna putih pada dinding yang dipadukan dengan warna merah maron di bagian atapnya membuat tampak lebih menarik. Saat memasuki area gedung bersejarah, kita bisa merasakan nuansa kolonial Belanda yang cukup kental. Berkat dinding-dinding yang tebal, serta dipadukan dengan penataan ruangan koleksi museum yang tersusun rapi. Layaknya museum pada umumnya, gedung berlantai dua dengan gaya Eropa abad 17 ini menyimpan aneka macam benda bersejarah. Banyaknya benda bersejarah yang dipajang membuat siapapun bisa merasakan bagaimana kehidupan orang-orang pada zaman tersebut. Ketika kami memasuki bangunan tersebut, tampak jelas perjalanan panjang dari Kota Makassar dan bagaimana perubahannya dari zaman ke zaman. Pada lantai pertamanya, dapat dilihat aneka lukisan klasik dari peninggalan Belanda, berbagai benda arkeologi, serta beberapa foto hasil dokumentasi tentang bagaimana perkembangan Kota Makassar. Karena telah berumur ratusan tahun, beberapa barangnya terlihat berdebu dan sedikit usang, mengingat usianya yang sudah cukup tua.
1: Kalau museum ini pernah dua kali revitalisasi. Jadi kalau museum itu bahasanya revitalisasi satu kali di tahun 2015 dan satu kali lagi di tahun 2017.
0: Memasuki lantai dua, terdapat sudut baca dan juga ruang sidang yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk melakukan event-event. Baik event yang diselenggarakan oleh museum maupun oleh lembaga atau organisasi yang bekerja sama dengan Museum Kota Makassar. Dan biasanya juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Selain koleksi benda bersejarah, di Museum Kota Makassar juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang dapat membuat pengunjung merasa betah untuk berlama-lama menyusuri tiap sudut dari bangunan tersebut.
1: Kalau fasilitas atau sarana prasarana pendukung, kami di sini full AC, ada AC-nya terus. Kita punya satu ruang sidang di atas yang bisa difungsikan sebagai kayak ada kegiatan seminar, diskusi, atau rapat-rapat. Terus kami juga punya ruang audiovisual, siapa tahu ada yang berkunjung dan mau ada kegiatan nonton bareng, itu bisa digunakan.
2: Itu gratis.
1: Iya. Bumi angin memiri.
0: Kota Makassar dianggap sebagai wilayah yang menarik dan sering dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Bukan hanya karena wisata alam ataupun hanya ingin mencicipi aneka kulinernya semata, namun karena penasaran bagaimana sejarah kota cantik ini bisa berada di titik saat ini. Dengan mengenali sejarahnya, Anda akan memahami dan lebih mengetahui betapa menariknya kota ini bukan hanya di luar dari tampilannya saja.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Masih dalam program acara kita Kelong Tarong. Dan lanjut kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong.
1: Waalaikumsalam. Kelong Tarong.
0: Iya, Ibu Nelly.
1: Apa kabar, Inces?
0: Alhamdulillah, Ibu Nelly. Sehat. Ibu Nelly, gimana kabar?
1: Alhamdulillah, Inces.
0: Alhamdulillah.
1: Suaranya Inces sangat menggelegar.
0: Masya Allah, menggelegar berarti suaranya keras sekali.
1: Enggak, soalnya enak di kuping dong.
0: Ah, Masya Allah. Bu Nelly mau dengar lagu apa ini?
1: Ada lagunya Ismail Wahid.
0: Apa tuh judulnya?
1: Pabatuang Anak Kuku.
0: Pabatuang Anak Kuku. Pabatuang Anak Kuku. Oh iya, ada.
1: Ada.
0: Oke, lanjut. Apa alasan tak dengar RRI Makassar?
1: Alasannya aku suka RRI Makassar. Sebab penyiarnya yang ramah, yang begitu santun.
0: Masya Allah, iya harus santun.
1: Iya.
0: Karena memang kita disuruh santun.
1: Iyalah, tapi ada juga enggak begitu, Inces.
0: Ah, masa sih?
1: Iyalah.
0: Bagaimana yang kita maksud?
1: Bukan di situ, yang di tempat lain.
0: Di tempat
1: itu.
0: Lain ya.
1: Kalau yang di RRI itu, aduh, 100%.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, halal.
0: Masya Allah, halal ya. Iya, harus yang
1: terus
0: halal-halal.
1: Terus ada plusnya, Inces.
0: Apa itu plusnya?
1: Lagu-lagu daerahnya yang cukup menghibur.
0: Masya Allah.
1: Di kuping kita.
0: Oh,
1: terus beragam bahasa suku dan budayanya cantik.
0: Iya, betul.
1: Makanya itu kita tertarik untuk memonitor.
0: Oh, begitu. Tidak hoax,
1: iya.
0: Tidak hoax gini kita bilang.
1: Ih, benar, Om. Benar.
0: Serius, Ki.
1: Kalau aku bilang A, tetap B,
0: bukan
1: tidak.
0: Bukan B.
1: Iya.
0: Iya. Oke, Pale, kalau gitu. Mungkin menyapa buat siapa ini?
1: Buat Ibu Nursia bersama Pak Umar di Pampan 1. Terus ada Ibu Niar bersama Ibu Mawar di Monsidi.
0: Iya. Yeah.
1: Terus ada Pak Bahar di Bone Camming. Pak Bahar lucu kalau lagi hilang. Dia suka nyalip.
0: Iya, nyalip-nyalip.
1: Belum
0: ditanya, baru bertanya.
1: Sudah dijawab,
0: jawab nih.
1: Kayaknya enggak nyambung.
0: Biar mitauan, enggak apa-apa, Ji. Lucu-lucu.
1: Sorry, Pak Bahar.
0: Lucu-lucu tahu.
1: Lucu-lucu, Ki.
0: Itu sukanya orang pendengar tahu kalau Pak Bahar nelpon belum pilihan unik, Ki.
1: Iya.
0: Iya, tahu. Lanjut. Buat siapa lagi?
1: Oke, nih, sayang.
0: Yeah.
1: Itu saja ya.
0: Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo.
0: Iya.
1: Yeah. Kak Inces tuh kayaknya suaranya Dian Ekawati.
0: Ih, mati meja.
1: Oh, kayaknya. Yang lagi konser dia di Kalimantan.
0: Oh, begitu. Tapi ya. Beda.
1: Sama,
0: Gang. Kalau Kak Dian Ekawati itu orangnya cantik, terus bagus suaranya kalau menyanyi.
1: Enggak, suaranya memang mirip-mirip dengan Inces.
0: Kalau Inces tidak.
1: Ya. Mirip lah.
0: Dan Kak Dian Ekawati sudah cukup dewasa.
1: Kalo memang Inces, tapi suaranya bagus.
0: Suaranya sama bagus. Kalau Inces, aduh suaranya enggak jelek kalau menyanyi. Kayak penyanyi di kamar mandi, Ji.
1: Andak lah.
0: Oke, okay, sayang. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nelly yang ada di Petarani sana. Jadi ini banyak-banyak juga pendengar tahu di Petarani. Bagaimana untuk pendengar kita yang lainnya juga? Boleh ditelepon kembali di 0811 400 9250. Ini Deng Saru, telepon ulang, Ki, karena ini telepon tak masuk di telepon. Okay. Kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke,
2: okay,
0: baru Ki ini, baru Ki diselesai tahu terima telepon. Masa kita mau diangkat telepon tak juga? Nah, sementara kita angkat telepon yang lain. Tidak boleh. Satu penelpon, satu kali Ki mengangkat, satu kali penelpon.
2: Bateri per saat, Pak Inces.
0: Kenapa, Pak?
2: Bateri per satu manikan.
0: Dari Kak di Pro 1 juga tadi jalan-jalan.
2: Betul Kak Ida.
0: Ida Malik yang siaran. Ideng Saro, mau dengar lagu apa kita?
2: Lagu na Amirama, Suku Pangaingku.
0: Suku Pangaingku. Suku Mi Pangaingku. Oke, sebentar Inces putarkan ya, Ding Saro. Ding Saro, jadi kita punya topik. Ding Saro, sejak kapan dengar RRI?
2: Kalau RRI itu mulai 91, 92, 93, 94, 94 semua.
0: Sejak kapan?
2: Iya, karena semua acara yang bagus-bagus sekali.
0: Bagus-bagus acaranya.
2: Iya, penyiar.
0: Iya.
2: Sejak kapan? Kalau di Pro 1, Kak Idang.
0: Iya.
2: Di Kartika Sari, Mori, seperti ya. Suka-suka sekali itu.
0: Masya Allah.
2: Kalau di Pro 2, Enggi, Nindi, Gita, bagus.
0: Tahu, nagapana biar Pro 2.
2: Kalau di Pro 3, istri Kerto.
0: Bih, ini mitawa ini baik pendengar tak pendengar yang anu yang tahu semua penyiar.
2: Karena
0: tapi bagaimana kita suka di semua penyiarnya.
2: Anu tuh cara bertunangir acara mulai pelangir.
0: Oh, masya Allah.
2: Kalau televisi tinggal di kan apa yang memang polisi ngacara anak anak komen atau radio anjari yang zaman
0: iya jadi tapi kita tidak pilih-pilih ji ini di tidak pilih-pilih ji bilang penyiarnya siapa yang kita suka apa semuanya kita suka toh
2: suka semua iya
0: harus semua kita suka kecuali
2: kalau RRI mulai dari siapa itu kak ada om punya radio pada radio nak omku. Ada juga Kak Ipa punya radio.
0: Iya. Si
2: temennya meniter.
0: Iya, Di.
2: Mulai dari 2001.
0: Iya. Oke, Pak Dek. Menyapa Miki buat siapa ini, Deng Saro?
2: Iya, pertama orang tua kita di Goa. Bunda Haji Awakmah.
0: Iya. Saya
2: kisah Bunda.
0: Iya.
2: Cuma bisa bahagia.
0: Terus?
2: Yang kedua, Ibu Nur Intan di Tegalar. Ibu Arsiri Paropo.
0: Iya.
2: Ibu Lina. Ibu Niar, Ibu Sidi Baru.
0: Yeah.
2: Ibu Nda Sopi, Papa Perme. Sembilan Bu Mo. Ibu Nursia, saya selalu ke Bunda. Bersama di Tutu.
0: Iya.
2: Tutuna.
0: Oke deh.
2: Saya kalau pulang ke Inces.
0: Terima kasih, Deng Saro. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Baik sahabat budaya, karena kita udah di penghujung acara, yang telepon ini mohon maaf kita nggak bisa angkat ya. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi, sehat selalu buat kita. Assalamualaikum.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati, Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Selasa tanggal 1 September 2026, melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini untuk edisi hari Selasa tanggal 1 September 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, sahabat budaya, saya akan menghadirkan untuk kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yaitu pengajian dan terjemahan Al-Quran. Di hari ini kita akan bersama dengan Andi Miftahul Jannah dan Halimah dengan pembacaan surah An-Nahl ayat 115 hingga 117.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan, tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Sahabat malam berikut di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dan terjemahan Al-Quran. Semoga acara tadi bermanfaat. Kami hadirkan lagu bernuansa islami kita jelang acara Nuansa Fajar yang sebentar akan hadir bersama Ustaz Awaluddin Umar Ladoangin dan juga akan dipandu oleh Yunjung Jamaluddin dengan topik ciri orang yang mendapat hidayah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denangga.
0: Betul,
1: ini Ustaz. Ini kutandai suaranya ini Denangga ini.
0: Iya, agak lama kita.
1: Bagaimana Denangga? Silakan masuk dulu, duduk dulu Denangga.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Gimana kabarnya Denangga?
0: Seperti biasa Ustaz, di acara Nuansa Fajar tentunya kita selalu bincang-bincang.
1: Betul
0: sekali. Dengan mengangkat sebuah judul. Nah kali ini pendengar yang dirahmati Allah, di acara Nuansa Fajar kami bincang-bincang dengan Al-Ustaz Datrandas Auluddin Umar Lado Angin. Di acara Nuansa Fajar sebagai tema ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Nah, ini Ustaz, sebelum kita jauh melangkah di judul ini, selain hidayah, ada juga taufik hidayah inayah ini. Semuanya menjadi penjelasan di tema yang kita angkat ini Ustaz. Tapa dulu Ustaz.
1: Iya. Jadi begini Denangga, pendengar, berbicara tentang hidayah, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah.
0: Iya.
1: Tetapi ada kaitannya juga dengan inayah.
0: Iya.
1: Inayah atau ma'unah.
0: Ma'unah.
1: Ya. Kemudian ada juga kaitannya dengan taufik, begitu
0: Denangga. Iya, iya, iya. Artinya perlu ini dipahami Ustaz.
1: Iya.
0: Jangan sampai sepertinya kita sudah mendapatkan belum tahu.
1: Belum tahu apa ini hidayah atau taufik atau inayah.
0: Iya.
1: Iya. Jadi begini Denangga, hidayah itu artinya petunjuk. Seperti petunjuk jalan atau rambu-rambu lalu lintas atau petunjuk penggunaan suatu produk.
0: Oh,
1: dan petunjuk tentang kebenaran itu sudah sering didengar oleh mayoritas manusia pada era modern seperti ini Denangga. Nah, jadi apa namanya, hidayah itu artinya petunjuk. Contoh Denangga, di dalam Al-Quran itu Allah menyuruh kita meminta hidayah atau petunjuk. Bahkan bahasa yang kita gunakan untuk memohon petunjuk atau hidayah itu juga diajarkan langsung oleh Allah melalui surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim.
0: Sebagai permohonan itu.
1: Iya. Untuk Allah mengajarkan bahasa, pakai bahasa
0: ihdinas
1: siratal mustaqim. Tunjukilah kami, berilah kami hidayah, begitu maksudnya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu Denangga.
0: Jadi
1: hidayah itu artinya petunjuk. Ditanya Denangga tadi, tentu sekali pendengar juga ingin tahu.
0: Betul.
1: Ada juga disebut dengan inayah. Inayah atau ma'unah itu artinya pertolongan. Dan pertolongan ini selalu ada korelasi antara hamba dengan Tuhan secara terus-menerus. Sehingga orang yang sudah mengetahui baik dan buruk akan selalu berusaha untuk mendapatkan pertolongan agar dapat mengerjakan kebaikan dan juga meninggalkan keburukan. Dan orang yang sudah mendapat hidayah tentang kebenaran belum tentu mau mencari pertolongan.
0: Itu Denangga. Ulang jadi dulu Ustaz kalimatnya.
1: Jadi begini maksudnya Denangga. Inayah itu artinya pertolongan.
0: Pertolongan.
1: Pertolongan itu selalu ada hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga orang yang sudah mengetahui baik dan buruk akan selalu berusaha untuk mendapat pertolongan. Maksudnya dia mengharapkan pertolongan Allah untuk mengerjakan kebaikan. Begitu Denangga. Berusaha untuk mendapatkan pertolongan dari Allah untuk meninggalkan keburukan. Orang mau meninggalkan keburukan Denangga, tetapi tidak ada pertolongan dari Allah, dia tidak akan tinggalkan itu. Dia tetap melakukan keburukan. Tapi dia meminta tolong kepada Allah, dia diberi inayah, diberi ma'unah oleh Allah, maka dia akan meninggalkan keburukan itu. Begitu maksudnya. orang mau melaksanakan kebaikan, Danangga.
0: Iya.
1: Berusaha, dia mau berbuat baik, dia mau bersedekah, Danangga. Tapi tidak mendapat pertolongan dari Allah. Maka dia cuma berniat saja berbuat baik, tapi tidak berbuat juga. Kenapa dia tidak bisa berbuat kebaikan? Karena tidak mendapat pertolongan dari Allah, tidak mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapat ma'unah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu maksudnya, Danangga. Kemudian pertanyaan Danangga yang ketiga, apa tadi, Danangga?
0: Taufik.
1: Taufik itu adalah kecocokan atau kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang yang mendapat taufik ini, maka orang harus belajar ilmu agama dengan sebaik-baiknya, agar segala amal ibadahnya benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat yang lurus. Yang mana itu, Danangga? Orang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia dapatkan itu sesuai
0: ajaran
1: agama, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya.
0: Iya.
1: Yang dia dapatkan itu persis apa yang dikehendaki Allah, apa yang dimau Rasul. Itu yang namanya taufik.
0: Taufik, ya. Jadi
1: begini, Danangga.
0: Ya.
1: Kita berdoa kepada Allah.
0: Berdoa.
1: Diberikan keturunan yang soleh. Lalu Allah berikan itu. Allah berikan yang soleh, soleha juga.
0: Itu
1: artinya kita mendapat taufik dari Allah. Begitu, Danangga.
0: Luar biasa ini, Ustaz.
1: Iya,
0: luar biasa.
1: Sekarang kita kembali ke apa tadi itu, Danangga?
0: Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah.
1: Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah.
0: Ciri-cirinya, tanda-tanda.
1: Jadi sudah paham itu tadi, Danangga? Itu pengertian dari tiga istilah itu.
0: Insya Allah.
1: Hidayah, inayah, dan taufik.
0: Mudah-mudahan apa namanya, tidak jemu-jemunya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap 5 kali sehari semalam.
1: Betul, Danangga.
0: Semoga mendapatkan hidayah dan petunjuknya.
1: Iya. Yang ditanyakan Danangga tadi, tentu sekali kemungkinan besar juga pendengar kita juga menanyakan seperti itu. Pasti mereka bertanya-tanya, apa ciri-cirinya orang yang mendapatkan hidayah?
0: Bagaimana apa perubahan pola hidupnya, pikirnya,
1: fikirnya? Ya, begini, Danangga.
0: Iya.
1: Kita kembali ke ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim.
0: Iya, Ustaz.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus. Menurut Prof. Quraish Shihab, antarkanlah kami ke jalan yang lurus.
0: Disuruh antarkan.
1: Jadi tidak saja memohon kepada Allah menunjukkan, tetapi mohon kepada Allah ikut serta mengantarkan kita. Ikut bersama kita.
0: La haula wala quwata illa billah.
1: Iya. Di mana jalan yang lurus itu?
0: Iya.
1: Maka bagaimana ciri-cirinya orang yang mendapat hidayah? Yang pertama, Danangga, orang itu merasakan kemudahan dalam beribadah, beramal soleh.
0: Kemudahan.
1: Dia merasakan kemudahan dalam beramal soleh. Contoh itu tadi, Danangga.
0: Iya.
1: Dia mau bersedekah. Tapi kepada siapa dia mau bersedekah? Dia mau bersedekah, tapi dengan apa dia mau bersedekah?
0: Betul, Ustaz.
1: Ini kan sulit, Danangga.
0: Iya.
1: Tapi orang ini mau bersedekah, ada yang sesuatu yang dia mau sedekahkan. Kepada orang yang dia mau sedekahkan jelas. Inilah orang yang diberikan kemudahan dalam beramal soleh.
0: Karena ada juga orang dilihat berlebihan, tapi tidak gampang menuju, artinya membagi bersedekah itu.
1: Bersedekah, Ustaz. Betul, Danangga.
0: Iya.
1: Ada orang yang punya banyak harta, tetapi tidak bisa bersedekah. Tidak diberi kemudahan untuk bersedekah.
0: Iya, padahal di pesan Nabi, tangan yang di atas lebih mulia.
1: Betul. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi begini, Danangga.
0: Iya.
1: Orang yang telah mendapatkan hidayah akan merasa mudah atau ringan dalam melaksanakan amal soleh.
0: Terasa ringan.
1: Dia ringan kakinya melangkah ke masjid. Ringan tangannya bersedekah. Ringan lisannya untuk membaca Al-Quran. Itu ciri orang yang mendapatkan hidayah. Dia tekun beribadah, rajin sholat, sangat takut berbuat kedurhakaan, sangat takut berbuat dosa. Sementara orang yang tidak mendapatkan hidayahnya, hidayah dari Allah, akan merasa malas dalam beramal sholat, tidak merasa bersalah kalau dia berbuat maksiat. Itu kebalikannya. Dalam Al-Quran, Denangga, dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 125, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُهْدِيَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ رِجْسًا عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Artinya Ustaz,
1: barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Siapa yang diberikan petunjuk mendapat hidayah dari Allah, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk Islam. Itu diberikan kemudahan maksudnya itu. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau Allah berikan orang itu petunjuk, dilapangkan dadanya, artinya dia mudah beramal soleh, dia mudah beribadah, ringan langkahnya ke masjid. Tetapi jika Allah menghendaki
0: hambanya
1: itu dalam kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Jadi tidak ada keringanan baginya untuk beribadah, malah dia merasa berat. Itu sampai dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Bayangkan itu perumpamaan seperti itu.
0: Masya Allah.
1: Nah, jadi ayat ini sudah cukup jelas, Denangga, bahwa orang yang mendapat hidayah itu adalah orang yang dimudahkan
0: orang yang
1: untuk beribadah, beramal soleh. Orang yang tidak mendapat hidayah adalah orang yang sulit, berat untuk melaksanakan amal soleh. Begitu, Denangga. Nah, jadi yang kedua, kemudian yang kedua, Denangga, orang yang cirinya mendapat hidayah adalah dia merasakan kerinduan yang luar biasa kepada Allah. Dia rindu.
0: Rindu.
1: Jadi ketika dia tidak sholat, Denangga, artinya bukan waktu sholat, itu dia merasakan kerinduan yang luar biasa. Dia mengharap cepat tiba waktu sholat, supaya dia berkomunikasi, berjumpa dengan Allah.
0: Artinya ada kedekatan.
1: Ada kedekatan
0: dengan Allah.
1: Betul. Orang yang mendapatkan hidayah, setiap relung hatinya terisi dengan kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika nama Allah subhanahu wa ta'ala disebut, akan bergetar hatinya. Kenapa? Dia rindu sekali dengan Allah. Kalau dibacakan firman Allah, waduh, luar biasa. Dia merasakan bahwa, aduh, ini kalimat yang indah sekali. Sampai bertambah keyakinannya.
0: Jadi kalau begitu Ustaz, sekalipun dalam keadaan sibuk bagaimana, di saat-saat waktu salat itu, dia rela meninggalkan
1: aktivitasnya
0: itu. Ustaz.
1: Betul. Ketika tiba waktu sholat, dia tinggalkan aktivitasnya. Kenapa? Karena dia ingin segera berjumpa dengan Allah melalui sholat itu. Artinya dia rindu sekali dengan Allah. Dia bertawakal, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Dia ringan sekali. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 misalnya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqq lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
0: Baik Ustaz, kita break sejenak untuk dengarkan selingan lagu, lalu kita lanjut di terjemahan ayat tadi.
1: Silakan.

0: atas arti daripada ya, ayat tadi yang... itu artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Jadi ini Denengga, orang yang
1: ciri-ciri itu,
0: Ustaz. Ciri-ciri yang kedua ini adalah merasakan kerinduan kepada Allah yang luar biasa. Ya. Bahkan sampai nama Allah disebut, gemetarlah hati mereka karena mereka ingin segera berjumpa dengan Allah. Begitu Denengga.
1: Jadi merupakan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah itu, Ustaz.
0: Betul Denengga.
1: Iya.
0: Kemudian yang ketiga Denengga, ciri orang yang mendapat hidayah.
1: Iya. Bagaimana Ustaz? Iya.
0: Ciri orang yang mendapat hidayah adalah konsisten atau istiqamah.
1: Ya, istiqamah.
0: Konsisten atau istiqamah
1: dalam pendirian itu,
0: dalam meneguhkan pendirian. Orang yang mendapatkan hidayah akan istiqamah atau konsisten dalam menjalankan perintah-perintahnya. Ia akan merasa nikmat saat beribadah kepada Allah.
1: Itu. Itu barangkali juga baskuruni askurkum.
0: Ya bisa.
1: Wala takfuru.
0: Ya, ingatlah aku. Niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan jangan
1: kafir.
0: Mengkafiri atau mengingkari.
1: Begitu dan. Iya.
0: Dalam Al-Qur'an, "Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini Denengga. Jadi orang yang konsisten atau istiqamah, ciri orang yang mendapat hidayah adalah orang yang teguh pendirian dalam beribadah kepada Allah. Jadi sekali dia beribadah, ada orang begini Denengga.
1: Iya,
0: waktu dulu itu dia sholat, sekarang dia enggak sholat lagi.
1: Terbalik Ustaz.
0: Terbalik ya. Biasanya kan orang masa mudanya itu tidak sholat, nanti tuanya masa itu dia tua, lebih rajin sholat dia... Ini kebalik.
1: Kenapa begitu Ustaz?
0: Inilah orang yang tidak istiqamah.
1: Gitu, jadi kan? Namanya istiqamah itu sangat penting Ustaz.
0: Sangat penting.
1: Dipelihara itu.
0: Dalam ayat tadi Denengga, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk, ia telah mendapat hidayah.
1: Berpegang teguh.
0: Iya. Dia istiqamah. Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, sesungguhnya Allah suka apabila seorang hamba mengerjakan suatu pekerjaan dan dia konsisten melakukannya. Suatu ketika ada orang datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal haya?" Apa artinya hidup? Nabi menjawab, "Al-khaya'u amantu billah tsumma istaqim." Hidup itu adalah engkau beriman kepada Allah kemudian teguhkan pendirianmu. Maka salah satu ciri orang yang mendapat hidayah adalah dia istiqamah. Atau teguhkan pendirian. Begitu Denengga.
1: Iya.
0: Kemudian yang keempat Denengga, ciri orang yang mendapat hidayah yaitu bersemangat dalam mempelajari ajaran agama. Dia semangat menuntut ilmu agama dan agama. Orang yang mendapatkan hidayah akan memiliki semangat untuk selalu menelaah ajaran-ajaran Allah. Seperti Denengga ini.
1: Karena
0: setiap subuh datang mencari, bertanya.
1: Betul.
0: Bertanya tentang ilmu agama. Jadi itu Denengga. Menghadiri mendengarkan ceramah, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini adalah ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah.
1: Jadi
0: terbalik
1: ada,
0: terbalik kalau ada pengajian dia menghindar. Kalau ada pengajian ceramah dia menghindar. Itu terbalik. Artinya orang ini jauh dari hidayah Allah. Jadi orang ini selalu bersemangat mencari ilmu. Dia merasa kehausan sekali.
1: Haus
0: dengan ilmu. Orang ini pada hakikatnya adalah lagi mendapat hidayah dari Allah. Begitu Denengga.
1: Itulah Allah.
0: Kemudian yang terakhir, Denaga.
1: Iya, Ustaz.
0: Ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah adalah sabar menghadapi berbagai ujian.
1: Oh, ada nilai-nilai kesabaran.
0: Betul, Denaga.
1: Yang
0: orang yang selalu, setiap ada musibah dia sabar. Setiap ada masalah dia sabar.
1: Iya, karena bagaimanapun hidup ini, Ustaz, selalu ada nih.
0: Selalu ada.
1: Ada namanya tantangan.
0: Tantangan hidup. Sabar, tapi berikhtiar. Dia sabar tapi berikhtiar.
1: Iya.
0: Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada manusia sebagai ujian. Mati juga ujian. Hidup juga ujian.
1: Iya.
0: Dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur."
1: Artinya, Ustaz,
0: yang menjadikan mati dan hidup, Dia Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dia menjadikan hidup ini sebagai ujian.
1: Ujian.
0: Dia mau lihat siapa yang paling bagus amalnya.
1: Iya.
0: Itu dan anggap.
1: Jadi hidup dan mati ini
0: semua adalah ujian.
1: Semua adalah ujian. Iya.
0: Orang yang mendapatkan hidayah dan anggap,
1: iya,
0: akan tahan menghadapi berbagai ujian kehidupan. Orang yang tidak sabar dalam menghadapi ujian, itulah orang yang tidak mendapat hidayah. Begitu.
1: Tidak kan, Ustaz, ini ketika seorang Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dirinya beriman.
0: Iya.
1: Qala til Arabu aman. Tapi dijelaskan kepadanya bahwa kamu itu belum beriman. Qulan tu'minu walakin qulu aslamna. Pada surah Al-Hujurat itu, Ustaz.
0: Padahal kamu belum beriman.
1: Iya, karena iman katanya belum masuk ke dalam dada.
0: Dalam dadamu.
1: Jadi ini memang
0: betul.
1: Namanya iman sangat berat ujiannya, Ustaz.
0: Betul sekali.
1: Akan tetapi wa in tuti'ullah wa rasula. Jika ketaatanmu kepada Allah dan Rasulmu tidak mengurangi pahala daripada ketaatanmu kepada Allah. Jadi
0: betul.
1: Beratnya, besarnya iman, Ustaz, ya?
0: Betul.
1: Iya. Baik, selanjutnya, Ustaz.
0: Iya, jadi menyambung apa yang dikatakan Denangga tadi itu, Rasulullah itu memberikan perumpamaan orang mukmin itu seperti pohon.
1: Iya, pohon.
0: Apa maksudnya itu?
1: Iya.
0: Kalau pohon semakin tinggi, semakin siap diterpa angin.
1: Iya, semakin kencang angin yang
0: menimpa pohon itu. Orang mukmin yang semakin mantap keimanannya, maka dia akan semakin mendapat ujian yang berat. Begitu dan lain-lain.
1: Iya.
0: Kita lihat di surah Al-Baqarah ya, ayat 155 sampai 157. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
1: Artinya, Ustaz, itu tadi,
0: dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan terakhir itu, wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar menghadapi musibah, merekalah yang mendapat hidayah. Jadi ciri yang terakhir ini, Denangga, orang yang mendapat hidayah itu adalah orang yang selalu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika seorang hamba dibukakan pemahaman terhadap agama Allah, ia akan merasa semakin kecil dan banyak dosa serta lalai. Kemudian terbukalah hatinya untuk bertaubat, taubatan nasuha, berhijrah yang menjadi titik balik langkahnya untuk semakin beramal soleh bagi akhiratnya, mengukur sisa waktu dan sisa usianya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ada 5 ciri orang yang mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu, dan
1: juga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz bahwa innallaha ma'as sabirin,
0: sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
1: Karena itu dengan ketabahan dan kesabaran di dalam menjalani hidup ini, Allah akan pada akhirnya memberikan tentunya kebajikan-kebajikan.
0: Betul sekali.
1: Baik Ustaz, pendengar di mana saja berada, demikian kebersamaan kami bersama Ustaz Terandes Awaluddin Umar Ladoangin di acara Nuansa Fajar dengan mengangkat tema ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar
2: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar. Kabaratna Pro 4.
3: Kabaratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Manenek tumbuh dalam tradisi masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal. Tradisi ini dilakukan oleh keluarga dengan merawat dan membersihkan jasad leluhur, kemudian mengganti pakaian sebagai simbol kasih sayang dan penghormatan. Manenek diwariskan secara turun-temurun dan hasilnya, maksud kami, dan masih dilaksanakan oleh beberapa masyarakat Toraja. Tradisi ini menunjukkan kuatnya hubungan kekeluargaan serta penghormatan terhadap leluhur dalam budaya Toraja.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

PKB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
2: Weh, cupu.
3: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
2: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
4: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
2: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
3: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini dengan informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id. Dan informasinya mengenai

ke informasi sahabat budaya. Olivia Rodrigo sukses menggelar festival musik perdana yang ia gagas Daisy Chain Fields di Great Park Irvine, California Selatan. Festival yang digelar dengan konsep khusus menampilkan musisi perempuan tersebut dihadiri sekitar 45 orang dan berhasil mengumpulkan donasi sebesar 24 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 miliar rupiah untuk organisasi yang berfokus pada perempuan dan anak perempuan. Mengutip The Hollywood Reporter, Daisy Chainfield digelar dengan menghadirkan jajaran musisi perempuan dalam satu panggung. Festival tersebut memiliki dua panggung yakni Marigold Stage dan Dandelion Stage dengan total 14 penampilan yang mencakup nama-nama seperti Mystics, Doichi, Chapel Ron, Bikini Kill, Garbage, The Breeders, Santi Gold, dan Olivia Rodrigo sebagai penampil utama.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat ya.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak. Ku marah kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Mozaik Budaya.
4: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
5: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Baik, kita ke informasi berikutnya. Sahabat Budaya masih dari rri.co.id. Sahabat Budaya, tim Dekompak yang merupakan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin meraih penghargaan video terbaik dalam ajang Youth in Action 2 yang diselenggarakan PT Kalimantan Prima Persada KPP Mining. Penghargaan tersebut diberikan atas karya audiovisual yang merekam proses pengabdian mahasiswa dalam mengembangkan kapasitas masyarakat dan pelaku wisata di kawasan Ramang-Ramang, Kabupaten Maros. Youth in Action 2 memberikan ruang bagi mahasiswa untuk merancang dan menjalankan proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Tim Dekompak mengangkat potensi Ramang-Ramang sebagai destinasi wisata unggulan dengan mengembangkan sejumlah kegiatan yang memadukan aspek komunikasi, keselamatan, ekonomi kreatif, kebersihan, dan fasilitas pendukung pariwisata.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata pulpen bisa mengubah masa depan loh.
2: Masa depan yang seperti apa dulu? Mungkin yang terbayang di pikiran kamu masa depan yang cerah karena dapat menulis hal-hal yang penting kan?
1: Tentulah, karena kita harus giat belajar agar sukses.
2: Ya kalau itu, kita pasti akan melakukannya. Namun, jika dipikir-pikir, bagaimana cara mengatasi sampah plastik yang dihasilkan oleh pulpen saat tintanya sudah habis?
1: Oh iya, kau ada benarnya. Bagaimana ya?
2: Tentu saja, pakailah pulpen daur ulang. Habis tinta, isi lagi. Habis lagi, ya isi lagi.

Baik, kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, masih dari rri.co.id. Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan melalui bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren PD Pontren mendampingi tim visitasi Direktorat Pesantren Kementerian Agama RI dalam mengecek kesiapan lembaga pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren Salafiyah PKPPS. Visitasi tersebut menjadi bagian dari proses menuju transformasi lembaga menjadi Satuan Pendidikan Mu'adalah SPM atau Pendidikan Diniyah Formal PDF. Kegiatan visitasi berlangsung selama 3 hari mulai Kamis hingga Sabtu 27 hingga 29 Agustus 2026 dengan lokasi tersebar di 5 kabupaten di Sulawesi Selatan. Kami dari bidang PD Pontren Kanwil Kemenak Sulsel telah melakukan pendampingan terhadap lembaga-lembaga PKPPS yang akan bertransformasi. Itulah yang dikatakan Ketua Tim Kerja PDF dan Ma'dah Ali Bidang PD Pontren Kanwil Kemenak Sulsel Haji Mujahid Dahlan dalam keterangannya Senin 31 Agustus 2026. Dan kita ke informasi dari Warta Pagi RRI Makassar yang sebentar akan kami angkat di Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai mengenai

Satu informasi dari Warta Pagi yang akan kami angkat di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun ditargetkan beroperasi pada Oktober nanti. Kehadiran KDKMP tersebut bisa menjadi tempat untuk penyaluran bantuan-bantuan subsidi yang bersumber dari pemerintah guna menggerakkan perekonomian. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menjelaskan kehadiran gerai KDKMP merupakan implementasi dari program Presiden Prabowo Subianto membangun koperasi di 80 ribu desa dan kelurahan di Indonesia. Menurutnya dengan menjadikan KDKMP sebagai pusat dari distribusi membutuhkan masyarakat di desa dan kelurahan ini menjadi salah satu cara mempercepat tercapainya kesejahteraan.

Ya Sobat Gerai, itulah beberapa informasi kami hadirkan dari rri.co.id dan juga Warta Pagi RRI Makassar. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Dan untuk sahabat budaya yang ingin membaca berita kami yang lainnya, boleh langsung ke portal berita kami rri.co.id. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Gara-gara kau menguap, bajangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin bajangkit?
0: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Sahabat budaya Mapadendang tumbuh dalam tradisi masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan sebagai bentuk syukuran setelah panen padi. Tradisi ini dilakukan dengan menumbuk gabah menggunakan alu dan lesung sambil diiringi bunyi-bunyi khas. Selain sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen, Mapadendang menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul dan mempererat hubungan sosial. Hingga kini tradisi ini masih dilestarikan sebagai bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Bugis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini seperti biasa di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di pagi hari ini dan tentunya di acara Bari Bahasa. Saya akan temani nanti sahabat budaya hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar ta pagi hari ini? Semoga sehat-sehat walafiat ki dan semuanya hari ini Selasa di sudah mikir sarapan pagi sudah midentene alhamdulillah. Kalau yang belum sarapan pagi cepat-cepat mikir sarapan pagi karena jam berapa ini? Jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Yang mau siap-siap ke aktivitasnya hati-hati di jalan, jangan lupa perhatikan ki rambu-rambu lalu lintas dan juga surat-surat kendaraan tak harus dibawa di karena itu sangat penting untuk keselamatan bersama juga sahabat budaya kalau kita memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Jangan jangan buru-buru ki ya. Pastikan juga semua apa yang kita rencanakan hari ini kita atau barang-barang yang kita mau bawa hari ini semuanya siap dan sudah mau ke aktivitasnya. Kalau yang rumahnya jauh cepat-cepat Miki, tapi hati-hati di jalan maksudnya ya. Baik sahabat budaya di mana saja berada, saya mau kasih dengar ki dulu kelong. Nanti kita akan live TikTok dan saya akan terima telepon di 08 11 400 9250. Oh iya, untuk sahabat budaya menggunakan kendaraan roda 2 jangan lupa mengkaitkan helmnya dan juga untuk yang menggunakan roda 4 selalu menggunakan safety belt atau sabuk pengaman supaya tidak dapat tilang ki gang. Banyak ki tilangnya, mahal ki. Baik, untuk itu sahabat budaya saya menghadirkan dulu kelong untuk kita semua dan juga nanti saya akan terima telepon ya. Jangan lupa di 08 11 400 9250. Mau kak dulu menyapa tahu ada mi WA-nya nih sahabat budaya yang lain. Ada Pak Marsuki Yusuf di Telkom Mas, ada juga siapa nih? Bu Sri Sinta di Minasaupa, ada Abang Umar di mana di biasa monitor. Abang Umar dengan Ibu Nursia di Pampang 1, ada Ibu Niar, ada siapa lagi ya? Ada siapa yang biasa monitor? Ya absen Miki deh supaya saya bisa bacakan WA-WA ta dan juga bisa bergabung. Kalau ini tuh kalau Jono jangan Miki selalu di monitor. Ada Deng Limpo, Bunda Sofi juga monitor pagi-pagi. Paradin juga ya, Paradin. Siapa lagi? Pokoknya semua yang monitor pagi hari ini selamat pagi, selamat berapa saja di pagi ini. Kita dengarkan dulu kelong ya, sahabat budaya. Ini dari Nadi Baraka, Inna Dua Pak Disanga.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Baik sahabat budaya, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Senang sekali kita masih bersama pagi hari ini dengan topik kita apa dentennya. Topik kita hari ini sahabat budaya, penerapan nilai ASI apa dentennya? ASI dengeng di koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di desa sahabat budaya, dan ini salah satu yang diterapkan untuk dan tentunya juga dalam koperasi ini kita harus tahu dulu sahabat budaya, ase dengeng itu apa konteksnya. Nah, ini dimaknai sebagai bentuk persatuan, kebersamaan, dan kesatuan hati dalam mencapai tujuan bersama. Iya, karena kalau koperasi itu sahabat budaya memang kerjanya itu berkelompok atau bersama-sama begitu ya. Jadi kalau tidak bersatu ya tidak bisa sahabat budaya, karena nilai dari aksi dengeng ini mengajarkan kita untuk bersatu, bersama dalam bentuk kesatuan, dan juga kesatuan hati ya untuk mencapai tujuan bersama. Ada Pak Marsuki Yusuf di Telkomas sudah hadir, kita coba terima dulu WhatsApp-nya. Assalamualaikum Bari Bahasa.
1: Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Sudah sekali dengan posko yang mantap.
0: Alhamdulillah. Pak Marsuki sehat okay. Pagi hari ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Iya. Ya. Topiknya Pak adalah penerapan nilai ASI dengeng dalam koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Silakan.
1: Baik. Ya. Saya tidak lama, cuma 2-3 menit saja.
0: Ya, silakan.
1: Jadi menurut pikiran saya itu maksudnya empati, iya. Jadi turut merasakan apa yang dirasakan teman-teman dalam satu kelompok, apakah itu pengurus, anggota. Karena intinya ini anggota kembali kepada koperasi ini, kembali kepada anggotanya, iya. Mereka itu ya, pada banyak diangkat sebagai pemimpin atau ketua di anggota. Dan rapat anggota tahunan itu yang menentukan segala sesuatu. Jika kita menyampaikan hal yang mungkin bisa lebih pada ke depannya. Ya, saya kira demikian, tidak lama.
0: Baik, terima kasih Pak. Ya.
1: Selamat bertugas, salam untuk semuanya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di nilai ASI dengeng ini dalam konteks persatuan, kebersamaan, dalam kesatuan hati juga untuk mencapai tujuan bersama. Sahabat budaya, kalau nilai koperasi sendiri seperti apa dulu dan sekarang itu bagaimana? Tapi kita berharap ya koperasi Merah Putih itu bisa maju begitu, dan pastinya

0: Ji, saya kan ketawa. Orang kalau ketawa wajar dong.
1: Iya.
0: Tidak wajar orang ketawa.
1: Kan baca bismillah sambil tertawa.
0: Tidak apa-apa, Ji.
1: Ada yang lucu kah?
0: Tidak, Ji. Tidak ada Ji yang lucu. Tidak ada Ji yang lucu. Tapi pastinya kalau di belakangnya Pak Marsuki ada kita, itu yang lucu. Kenapa bukan kita yang pertama gitu ya?
1: Tidak. Kita kasih kesempatan orang tua. Jantung. Itu kata Mila Isin.
0: Siapa ketawa?
1: Dari tadi sebenarnya saya mau masuk tapi siapa tadi Pak Haji masuk juga mau masuk ya di yang itu dihulukan tuh.
0: Ih, monitor dari subuh-subuh tahu.
1: Iya. Tidak tahu juga.
0: Oke lah. Asik dengeng. Cocok bahasaku.
1: Asik dengeng.
0: Oh.
1: Asik dengeng. Asik dengeng.
0: Iya, tulisannya begitu.
1: Iya, cocok mi. A S S E.
0: Tapi bacanya asik dengeng. Itu.
1: Bukan asik dengeng.
0: Asik dengeng.
1: Asik dengeng. Persatuan.
0: Persatuan, betul. Kebersamaan dan kesatuan hati.
1: Iya, begitulah kira-kira.
0: Iya. Lanjut, ini kita bicara tentang koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Tempat tak ada Mika. Ada Mika.
1: Alhamdulillah. Merah putihnya berinisial A.
0: Apa itu?
1: Alhamdulillah belum ada. Oh.
0: Jadi, tapi kalau dilihat kalau dari cerita-cerita koperasi Merah Putih, terus juga perbandingan koperasi dulu dengan sekarang, apakah sama penerapannya juga, John?
1: Kayaknya beda.
0: Beda ya? Kenapa itu?
1: Iya, beda. Ini kan kalau koperasi dulu kan memang betul-betul koperasi dari rakyat untuk rakyat.
0: Iya.
1: Semua anggotanya pengurusnya adalah rakyat, masyarakat di situ yang ada di situ.
0: Sama aja juga di sini.
1: Begitu. Beda ini.
0: Koperasi Merah Putih. Kenapa?
1: Ini kan semacam sama dengan toko retail-retail lainnya lah. Si merah atau si biru itu yang ada sekarang.
0: Oke, kenapa dia?
1: Iya, merah. Cuma namanya saja beda. Mm-hmm. Tapi teori penerapan sama hal bisnis.
0: Bisnis.
1: Iya, begitu. Kalau dulu, memang itu koperasi.
0: Peminjaman uang ya dulu ya.
1: Dari, memang modalnya dari masyarakat ya? Juga. Keuangan masyarakat itu. Jadi sekarang sesuatu dari masyarakat untuk masyarakat itu. Beda sekarang.
0: Ya.
1: Koperasi itu bukan dari itu, adalah modal dari pemerintah sendiri.
0: Iya.
1: Iya, maka pengelolaannya harus profesional.
0: Oke, saya potong dulu. Itu sekarang, John, kalau yang saya selalu wawancara ya dengan anggota-anggota koperasi dan pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih di tingkat Kelurahan Makassar itu, mereka mengumpulkan dana swadaya dari masyarakat dan mengelola itu, membeli barang-barang yang ada untuk masyarakat yang ada di sekitar juga, membeli di toko itu atau retail itu, begitu.
1: Iya, iya kan.
0: Belum ada bantuan dari pemerintah ya, mohon maaf untuk sampai saat ini yang saya tahu, begitu.
1: Iya, saya juga perlu potong juga, dia beli ini dari mana?
0: Maksudnya dia beli,
1: kalau dari kota dia beli dari mana?
0: Dia beli biasa kalau beras dari Bulog, terus dari Bulog sih rata-rata begitu. Dia belinya.
1: Kan, itu kan bukan dari masyarakat, itu kan dari pemerintah juga.
0: Dananya maksudnya, John.
1: Kalau dananya saya tidak yakin dikumpulkan dari masyarakat.
0: Dari masyarakat?
1: Yakin,
0: dari masyarakat?
1: Ya, perlu ditunjukkan data-datanya lah. Karena mengucapkan sesuatu itu mengucapkan sesuatu itu gampang. Tapi membuktikan apa itu benar atau
0: ini,
1: tidak?
0: Ini begini, nonton itu, saja di YouTube kami itu ada beberapa.
1: Iya, betul, betul. Saya iya, kan tidak mungkin seseorang mengungkapkan itu hanya baik-baiknya saja dia mengungkap itu. Tapi betul tidak apa yang diungkapkan dengan kenyataan?
0: Betul, belum ada dana dari pemerintah satupun.
1: Sedangkan sekarang itu koperasi di sekarang Merah Putih di mana tempatnya sekarang? Boleh kita?
0: Ada di beberapa kelurahan ini.
1: Ya, di kelurahan mana dentennya?
0: Tunggu, saya lihat dulu ya. Mohon maaf, saya ada datanya ini sebentar.
1: Iya.
0: Saya lihat
1: perlu
0: dulu.
1: Perlu dibuktikan itu betul tidak ada bangunannya di situ.
0: Dia nyewa, John. Dia sewa. Dan itu swadaya masyarakat. Tunggu ya, saya lihat dulu. Ada beberapa yang saya sempat wawancara itu hari. Dari Bontoala ya. Kelurahan Bontoala. Ada juga dari kelurahan apa ini, tunggu dulu, saya punya ada bukti untuk lebih jelasnya di kelurahan ini, kecamatan Talo, ini apalagi ada lagi, kecamatan Talo, kelurahan Tamua ya, iya, oke, kelurahan Tamua, kecamatan Talo, John, itu ada, mereka punya.
1: Dan saya lihat ini yang di kota

0: Mata Bontala di belakang SMK 4 itu. Hanya itu di kontainer itu ditempel spanduk di situ. Koperasi Merah Putih.
1: Iya, ada kontainernya.
0: Koperasi Merah Putih itu. Itu bukan sekedar itu perlu ada gudang, perlu ada apa namanya. Kalau hanya seperti itu, karena bedanya tempat jual beli saja, transaksi saja.
1: Ya, transaksi jual beli.
0: Iya. Iya, okay. Kalau kalian beli misalnya di mana mau simpan misalnya barangnya, apanya dan sebagainya. Konsepnya Koperasi Merah Putih itu seperti itu.
1: Iya, benar. Oke, okay. Cocok
0: iya. Gitu. Okay. Jadi seperti itu.
1: Iya.
0: Harus ada gedungnya, apanya dan sebagainya. Seperti literatur yang sekarang kita lihat sekarang yang bertebaran.
1: Iya, betul.
0: Iya, karena itu menyebut sesuatu identitas itu gampang. Itu kita gampang itu kan tidak mungkin juga masyarakat dari luar yang mau pergi cek di situ. Jadi bisa kita data yang kita ungkapkan tidak data palsu, tidak sesuai dengan kenyataan.
1: Jangan suuzon.
0: Saya tidak suuzon. Saya tidak suuzon.
1: Ya. Dari mana
0: apalagi,
1: Anda bicara begitu?
0: Apalagi mau mengumpulkan dana swadaya dari masyarakat.
1: Iya.
0: Itu benar. Itu kecil kemungkinan terjadi.
1: Itu benar karena dana belum ada dari pemerintah loh John sebenarnya. Iya. Itu selalu dijanjikan tapi tidak ada, belum sampai saat ini. Ketuanya sendiri penggeraknya yang mendirikan belum, ya.
0: Iya.
1: Belum itu ada dana pemerintah.
0: Kan berbagai jadi dibentuk kanunya, pelatihan apanya, manajernya apa dan sebagainya.
1: Cocok, ya.
0: Itu seperti itu. Jadi kalau ada bilang begini-begini ini perlu pembuktian yang detail.
1: Pembuktian iya. Dalam hal apa ini maksudnya?
0: Ya, gedungnya, apanya,
1: bertahap.
0: Ke pengurusnya, pernah sebagainya.
1: Bertahap.
0: Ya, bertahap itulah yang terjadi bedanya dulu dan sekarang.
1: Oke.
0: Iya, jadi koperasi sekarang ini adalah koperasi yang basisnya bisnis. Bisnis. Apalagi kalau monopoli itu semua barang-barang misalnya penyurang gas apa dan sebagainya.
1: Enggak.
0: Itu ke monopoli namanya.
1: Tidak ada begitu.
0: Oke. Okay. Iya, kan kita biar tidak begitu. Tapi biasanya kan harapan dan kenyataan biasanya itu tidak pernah sama.
1: Ikutlah kamu Koperasi Merah Putih kita. Supaya bisa tahu loh di dalam organisasinya itu sehat atau tidak begitu. Jadi ya langsung suzon duluan.
0: Bukan seusah. Tapi apa yang selama ini kebijakan pemerintah saja selama ini begitu. Kan ini kan Koperasi Merah Putih sebenarnya ini kebijakan sama dengan MBG. Tidak pernah melalui perencanaan yang baik, yang matang.
1: Okay.
0: Seperti itu. MBG kan langsung diterapkan sama dengan Koperasi Merah Putih. Supaya mereka dibilang itu dah. Padahal ini MBG dan Merah Putih sama saja adalah sumber korupsi yang baru. Itu kan itu dana besar di situ. Makanya banyak kepala desa yang tidak mau. Kan itu bahaya itu bagi mereka itu. Itu bisa mereka menjadi bom waktu. Seakan-akan nanti suatu waktu nanti kepala desa ini ditangkap, itu penanggung jawab. Makanya banyak kepala desa tidak mau itu. Apalagi kalau itu dananya sekian miliar berapa itu. Hati-hati.
1: Oke.
0: Iya.
1: Besar memang dananya yang
0: kita tahu. Iya, memang besar dananya.
1: Untuk satu ini ya, lokasi kelurahan itu sendiri, begitu.
0: Iya, karena nanti cerita jangan sampai nanti Koperasi Merah Putih ini berubah tidak beda jauh dengan koperasi simpan pinjam selama ini yang ada. Katanya bunganya kecil, Ingat, apapun usahanya berbasis bisnis, tidak akan mungkin itu misalnya dikasih bunga seperti itu. Pasti kan ini menginginkan juga keuntungan. Kan dia gaji pegawai, manajer itu berapa gajinya? Yang mau ambil uang dari mana? Ya kan seperti itu. Jadi bukan saya susun lah, tapi memang kita lihatlah nantilah. Apakah nasibnya Koperasi Merah Putih, pengurus yang ada, nanti sekian ada yang ditangkap lagi seperti MBG. Iya, karena situ uang. Setelah Indonesia itu. Apalagi pemerintah apa di pengusahaan itu kalau dia warna merah itu mata juga berubah jadi merah jadi biru.
1: Sengit
0: iya. Iya, memang. Apalagi presiden sekarang itu Prabowo sangat percaya dengan laporan-laporan fiktif dari anak buahnya. Dia pada mudah percaya saja. Apa yang dibilang anak buahnya dia percaya saja. Itu. Tahu gak tuh laporannya dulu itu kepala BG yang ditangkap itu Pak 19 ribu itu sampai di dipotong setiap hari. Hmm. Anak dikasih lele utuh satu per orang, mana buktinya? Itu kan
1: omong kosong. Kerajaan dulu ya, sistem kerajaan dulu itu dia suruh antek-anteknya ke daerah itu ya. Dia suruh kaki tangannya. Maksudnya dalam kerajaan dulu kalau ada sesuatu terjadi di kerajaan, dia suruh itu anak buahnya di bawah-bawahnya untuk pergi langsung ke tempat itu. Kalau dulu maunya juga begitu ya.
0: Bukan saja kerajaan. Pada saat pemerintahan sebelum reformasi kan begitu. Jadi tidak ada anak buah yang berani korupsi yang dibawa itu.
1: Karena langsung ke lapangan gitu dia suruh ya.
0: Memang langsung dia langsung ke bawah menanyakan apa kebijakan sampai atau tidak tanpa ada pengawalan. Beda sekarang. Sekarang itu anak buah bagaimana sekarang anak buah profesor bos bukan jadi mudah dibohongi. Iya. Ini terjadi sekarang. Kita lihat bukan kenyataan. Coba lihatlah sekarang. Jadi yang sampai di merah putih juga akan seperti begitu nasibnya. Ya hanya berdasarkan untuk rakyat, tetapi kenyataannya hanya untuk pemerintah. Ujung-ujungnya hanya untuk pemerintah. Situ atas namakan rakyat, tapi demi untuk pemerintah sendiri. Bagaimana pemerintah itu meraup keuntungan di situ demi untuk pribadi sendiri, bukan untuk rakyat, ya kan? Saya yakin dan percaya dengan harga yang ada di sana dengan harga yang ada di retail-retailnya. Saya catat ini ya, hampir sama. Karena kenapa? Perintisnya mereka juga keuntungan. Perintisnya mereka keuntungan. Ya kan? Itu pasti terjadi, kan ini bisnis. Mau apa, dari uang dari mana mereka mau pakai kembali, mau putar kembali kalau bukan dari keuntungan itu sendiri. Ya kan? Gajinya, apa dan sebagainya. Jadi jangan terlalu terlalu bijak lah bahwa ini harga sekian, sembako bansos subsidi sekian, sama, jangan terlalu sama lah anunya. Ketika perusahaan berbasis bisnis, maka itu orientasinya pasti keuntungan. Nah keuntungan pasti tidak mungkin dia mau dia mau jual modal kan, walaupun berada subsidi, tidak mungkin. Pasti mereka hampir sama lah di pasar juga harganya, begitu. Jadi mudah-mudahan lagi dan apalagi juga ada bilang kita membeli hasil tani dari rakyat petani kan seperti itu juga anunya ya kalau saya sih kalau mungkin banyak yang wah bagus sih tapi kalau saya yakin dan percaya itu akan harapan dan kenyataan tidak akan bersama itu hanya bagi dekatumi kalau gola masyarakat supaya didukung tapi kenyataannya nanti yang nikmat sendiri itu ya itu yang orang-orang kuat itu apa dan sebagainya. Jadi kalau yang mungkin masyarakat yang kenapa masyarakat itu banyak sekarang kenapa banyak gula karena selalu dikasih janji-janji manis
1: terus termakan rayuan gitu maksudnya aja
0: itu banyak yang kan itu kalau masuk rumah sakit kalau bukan karena stres ya gula
1: dan
0: terlalu banyak makan lalu itu janji-janji manis dan terlalu banyak memikirkan janji-janji itu hanya stres juga ada yang stroke apa dan sebagainya jadi itulah jadi mulai sekarang kita terlalu banyak percaya dengan janji-janji itu karena kadang itu
1: janji mutaroe maksudnya
0: kadang itu manis didengar tapi pahit yang dirasakan
1: iko dong siapa itu
0: tanya Pak Haji Marsuki.
1: Pak Haji Marsuki begitu kah? Ya Pak Haji. Tidak ada
0: Iya begitu.
1: Tidak begitu katanya.
0: Begitulah. Jadi kalau saya ditanya bagaimana ya beda dulu dengan sekarang. Koperasi Uni Desa dulu beda dengan sekarang. Koperasi Uni Desa itu memang semua pengurusnya itu dari masyarakat itu sendiri.
1: Betul.
0: Anggotanya masyarakat itu sendiri. Jadi apa yang disediakan barang di situ, alami barang-barangnya menjadi dibutuhkan oleh misalnya koperasi, unit desa untuk nelayan lah, apa yang disediakan itu ya itu kebutuhan nelayan situ. Jadi mereka bisa pinjam, simpan pinjam di situ. Makanya modalnya dari masyarakat juga di sendiri. Nah ini kayak ini koperasi Merah Putih Kerang ini kan beda.
1: Dia masih beda. Dari Untuk saat ini yang saya tahu informasinya ya, dari pengurus-pengurus yang ada, dari swadaya masyarakat itu yang pembentuk koperasi itu.
0: Bagaimana pengurus yang ada, belum terbentuk juga?
1: Belum,
0: manajernya
1: belum
0: ada uang, juga dia,
1: belum ada uang dari sebagainya. Pemerintah. Belum ada uang dari pemerintah.
0: Ya, dari ada. Pemerintah sendiri.
1: Sudah ada kalau untuk tingkat koperasi, ada bendaharanya, ada ketuanya, sudah ada ya untuk terbentuknya, sudah ada.
0: Iya.
1: Sudah ada semua. Untuk kelurahannya itu sudah ada.
0: Iya, untuk Anda kan bisa diungkapkan juga, walaupun belum ada sebenarnya.
1: Ada Mi, dengar ki dialognya, ini Mi tidak nonton ya, dialog.
0: Dialog mengungkapkan itu, dan itu gampang. Sama, seperti itu, ini sekian, sudah 1000 sekian ini koperasi ada di sini, tapi kenyataannya kan belum ada juga.
1: Apanya belum ada nih?
0: Di Sulawesi Selatan juga dulu.
1: Apanya belum ada nih?
0: Di kecamatan juga itu belum ada juga.
1: Begitu.
0: Karena mereka kepala desa tak, di mana mau ambil tanah, membangun itu atau mau sewa tanah apalagi.
1: Ada tuh ya kan? Nah, sewa itu per tahun lumayan.
0: Ya perlu dicek, jangan sampai hanya spanduknya situ ada koperasi merah putih baru.
1: Ada koperasi
0: ada kegiatan.
1: Ya, itu yang saya bilang koperasi Tamua, dia menyewa lokasi itu.
0: Tamua berarti di jalan mana, saya akan nanti ke situ nanti jalan-jalan situ, silakan. Betul atau tidak?
1: Di situ.
0: Kalau di Wontuala, di belakang SIM keempat itu hanya anunya di situ.
1: Oh, kalau itu iya.
0: Spanduk
1: ada gitu. Masih pakai cuma spanduk kontainer.
0: Itu. Ada kegiatan. Maaf, berarti ada kegiatan di situ. Sorry nah.
1: Oke, kalau kamu ada, saya sempat wawancara.
0: Setiap hari saya lewat di situ, nah saya ke situ SMK.
1: Oke.
0: Jadi kalau kasih data, bapak-bapak jangan hanya asal bapak senang.
1: Tidak, Jitawa. Kalau yang ada pemberapa bilang masih di kontainer.
0: Mudah-mudahan, begitu ada anunya, iya kan? Tidak asal bapak senang.
1: Kalau mau dengar toh dialognya itu biasanya jam 11.
0: Kalau itu
1: Senin.
0: Dialog.
1: Hari Senin, boleh.
0: Kalau itu dialog, nintennya. Itu data-data itu bisa saja data-data kita ungkapkan adalah fiktif. Jangankan kita masyarakat biasa di sini, setingkat menteri saja mengungkapkan data-data yang fiktif, melaporkan data-data yang fiktif kepada presiden.
1: Ini selalu pesimis ini, optimis dong.
0: Bukan pesimis, bukan optimis, karena kenyataan seperti itu. Baru presiden juga manggung-nganggu, berarti bagus itu ya.
1: Saya tidak tahu dari konteks itu ya, mohon maaf ya. Saya konteksnya koperasi karena saya selalu dialog ya sama mereka. Saya angkat tangan kalau itu.
0: Bagus itu, berarti anak-anak itu per orang satu ekor lele ya?
1: Satu ekor lele, satu ekor satu butir telur.
0: Iya, 9.000 ekor sapi dipotong tepat, tapi dia jadi masako. Jadi penyedap maksudnya itu.
1: Iya.
0: Jadi penyedap bukan kenyataannya, bukan dagingnya.
1: Oh begitu ya.
0: Iya, tapi dalam bungkusan itu kecil-kecil 500 per bungkus itu.
1: Jadi. Sobaran nade.
0: Iya. Tapi kalau orang terus terang kalau guru-guru besar ekonomi ditanya tentang koperasi merah putih pasti mereka tidak setuju. Iya kalau memang guru besar itu profesor yang bagian ekonomi itu betul-betul berintegritas, bukan ada tekanan dari atas, pasti tidak setuju itu. Itu adalah konsep seperti itu. Jadi begitulah memang secara ekonominya.
1: Baiklah, terima kasih untuk masukannya. Berdoa semoga
0: tugas ya selalu.
1: Koperasi kita berjalan lancar ya.
0: aminkan saja.
1: Amin. Oke deh. Terima kasih ya, John.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang koperasi pro dan kontra itu selalu ada di masyarakat. Yang pastinya penerapan nilai ASI dengeng itu harus terus diterapkan di masyarakat kita. Ada penelpon dari Pak Arjuna di Baruga. Saya mohon maaf, dia tampilnya di PC saya yang lainnya. Coba kembali lagi Pak Arjuna. Mohon maaf tadi Jono belum selesai kita masuk menelpon jadi terputus. Silakan di 0811-400-9250. Pak Arjuna monitor juga. Siapa monitor pagi hari ini? Oke, sudah ada muncul Pak Arjuna. Silakan. Assalamualaikum. Bari Basa.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggak baca kidul bismillah kayak Jono. Bismillah
2: alhamdulillah, kidul. Wasyukurillah. Kita patut bersyukur karena kemarau semakin panjang.
1: Oh, gitu ya.
2: Pemadam berkilir juga sudah mulai terasa.
1: Iya deh.
2: Disyukuri itu Mbak Lentene.
1: Tunggu dulu, kemarin kita juga pemadaman listrik tempatnya di Antang.
2: Sudah 2 kali bisa dapat Lentene.
1: Saya baru kemarin jam 2:30 sampai mau jam 6 di. Lama ya.
2: Jadi Bambang ya. Apakah mau timur rokam masih?
1: Tapi kan kalau dipikir PLN sekarang kan sudah juga memakai tenaga surya ya? Atau masih tenaga air yang dipakai ya?
2: Itu juga saya heran.
1: Energi terbarukan yang digunakan ya.
2: Radio saja saya ini pakai tenaga surya loh.
1: Iya.
2: Ini kan, radio saya kalau mati lampu kejemur ada matahari
1: kan tuh. Terik matahari ini sebenarnya bisa dimanfaatkan iya. Untuk itu ya Pak Arjuna ya.
2: Iya betul.
1: Panasnya bukan main. Kalau tidak kipas angin meleleh kekeringat kan.
2: Sampai menembus ke dalam-dalam panasnya ini matahari.
1: Iya berkulit. Kemarin tak bangga kayak jam 3 ya tidur enak-enak ya. Jam 3 ya, mesti.
2: Kemarin senapet masa? Itu menjelang duhur dentene.
1: Oh, kita dapat menjelang duhur.
2: Sampai jam duhur. Hampir jam 3.
1: Wih,
2: jadi saya sekitar setengah, 3 jam.
1: Berarti gantian Ki Antang baru Daya ya kayaknya ya.
2: Iya. Ini seperti itu dentene.
1: Ah ya. Aduh ya ampun.
2: Kita kembali ke
1: topik.
2: Oh, saya kira ke laptop.
1: Penerapan nilai ASI dengeng dalam koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Ya, ya.
2: Oke. Apa?
1: ASI dengeng. Koperasi Merah Putih.
2: Dengeng, persatuan ya. Kesatuan barangkali
1: ini. Iya, betul sekali. Ya. Persatuan, kebersamaan dan kesatuan.
2: Ya. Ya. Bagus juga itu satu kesatuan supaya kita tidak terjadi kesalahpahaman, jadi harus iman. Semacam gotong royong lah.
1: Iya.
2: Jangan ada saling tuduh baku tuduh bahwa kau ini, kau ini. Jadi harus memang kerjasama.
1: Iya.
2: Setahu saya kalau koperasi yang dulu dengan sekarang jauh beda, intinya.
1: Iya.
2: Karena sekarang kan modern itu.
1: Iya.
2: Susah merajikus sekarang karena apa yang terjadi detik ini kan bisa terkonek ke pusat.
1: Betul, apapun itu.
2: Ini tanda tangannya Pak Jodo gak bengkok kesini sedikit ini tuh. Sampai ke pusat kan?
1: Bisa. Kedengaran sampai ke pemerintah kita.
2: Kenapa nak? Seperti tanda tangan pertama dan ketiga ini, ada apa ini?
1: Saya juga tidak tahu itu.
2: Ya, jadi kan lebih ini lagi tuh, lebih canggih lagi dibanding dulu. Kalau dulu kan masih pakai surat.
1: Ya.
2: Belum kalau suratnya sampai tidak ke pusat ini surat.
1: Iya.
2: Sepatok jatuh di laut. Itu jadi sekarang modern lah. Namun semakin canggih teknologi juga ya. Semakin pintar tuh juga manusia juga tuh.
1: Iya betul.
2: Bagaimana caranya supaya ada sedikit ya adalah untuk singgah-singgah di kantong, istilahnya. Kamal di kaduru nato.
1: Ada kan begitu? Tidak pi sekarang, tidak pi. Belum.
2: Ya, tapi akan ada itu yang tenaga istilahnya ya. Apa ni? Umpung ada ini tuh bisa di ini sedikit. Iya. Gila. Karena kalau cuma saja diharap dari gaji seumpama kan berapa sih didapat seumpama tuh jadi. Ya, tidak apa.
1: Jangan kodong baru pimerin.
2: Jadi sehal biasa aja begitu enggak sebab perompak ya. Okay. Nih bilang Pak Jono, pinter atau Pak Juno cerita.
1: Sama si Jono juga begitu sih.
2: Ya, mungkin demikian dan tenen satu buah
1: yang
2: bisa lebih melengkapi nih dari limpo tahu.
1: Iya,
2: kayak begitu. Dari limpo itu ya. Pansel kita dengar pembahasan nyata ya, masuk ke limpo ya, dan benda sopin juga ya.
1: Iya,
2: oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya hadirkan dulu Kelong sahabat budaya jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan hadir Bari Bahasa sesi kedua dan juga kabar Anas Bumi itu ya. Baik, kita dengarkan Kelong berikut ini.

Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah program inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, tahukah kamu siapa orang yang menyediakan dan memasak beratus-ratus porsi makanan bergizi gratis setiap hari? Dalam menjalankan program ini, pemerintah memberdayakan kelompok ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, hingga komunitas lokal di berbagai daerah untuk menjadi penyedia catering MBG. Mereka dilatih dalam pengolahan makanan sehat, manajemen dapur, serta standar kebersihan dan gizi oleh Badan Gizi Nasional dan dinas terkait. Yang menarik, dana program ini tidak disalurkan ke perusahaan catering besar di kota, melainkan dikelola langsung oleh tangan-tangan terampil ibu-ibu di daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. BGN mencatat bahwa hingga 20 Oktober 2025, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 36